0: tapi.
1: Kapan mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

26 September ini ternyata juga diperingati Hari Statistik Nasional tahun 2022, dan tanggal ini berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik, dan peringatan ini menjadi pengingat penting pentingnya data statistik yang akurat dan juga terpercaya dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu kemudian ada Hari Kontrasepsi Sedunia yang menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi dan juga keluarga berencana. Nah, di tingkat internasional, 26 September juga diperingati sebagai Hari Penghapusan Total Senjata Nuklir Internasional. PBB menetapkan peringatan ini untuk mendorong kesadaran dan juga upaya global menuju perlucutan serta penghapusan senjata nuklir. Ada juga Hari Bahasa Eropa dan atau European Day of Language diperingati setiap 26 September dong pastinya, sejak tahun 2001, dan hari ini mengajak masyarakat mengenal keragaman bahasa, mendorong pembelajaran bahasa sekaligus memperkuat pemahaman antar budaya. Untuk tahun 2026 ini temanya adalah Language Unite atau bahasa menyatukan gitu. Terus ada juga peristiwa sejarah pada 1918, Meuse Argonne dimulai di Prancis dalam Perang Dunia I dan menjadi salah satu ofensif besar pasukan Amerika Serikat yang bersama sekutu melawan Jerman nih. Kemudian pada tahun 1934, kapal penumpang RMS Queen Mary diluncurkan di Clydebank, Skotlandia. Lalu tahun 1960 juga mencatat sejarah politik Amerika Serikat melalui debat televisi pertama antara calon presiden Richard Nixon dan juga John F. Kennedy. Sementara tahun 1983 terjadi salah satu momen penting dalam sejarah Perang Dingin ketika sistem peringatan dini Uni Soviet mendeteksi dugaan peluncuran rudal dari Amerika Serikat. Lalu petugas militer Soviet Stanislav Petrov menilai peringatan tersebut adalah alarm palsu dan juga tidak meneruskannya sebagai serangan yang benar-benar terjadi. Dan itulah beberapa peringatan dan juga peristiwa penting yang tercatat pada 26 September 2026. Mungkin ada teman pro 2 yang hari ini ya melangsungkan pernikahan. Kalau harinya Sabtu tuh biasanya banyak orang nikah ya, banyak orang kondangan, banyak orang-orang yang melakukan agenda-agenda pertemuan sama keluarga besar gitu. Teman pro 2 semoga dilancarkan, dan juga samawa ya yang menikah pada hari ini pastinya. Dan buat teman pro 2 yang ulang tahun pada hari ini, happy birthday to you. Semoga semua mimpi-mimpi dan harapannya tercapai pada tahun ini atau disegerakan aja teman pro 2. Dan buat punya, dan buat teman pro 2 yang punya agenda besar juga dilancarkan semuanya pokoknya. Dan pastinya semoga hari ini memberikan keberkahan bukan cuma buat kamu aja tapi buat orang-orang di sekitar juga.

0: alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama, dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Teman terbaik.

Kalau biasanya perjalanan naik kereta diisi dengan menikmati pemandangan atau sekedar duduk santai aja ya, penumpang KA Sangkuriang menuju Banyuwangi ini kali ini dapat pengalaman yang berbeda nih teman-teman berdua. Ada pertunjukan seni langsung di dalam gerbongnya, tuh apa enggak luar biasa. Seperti ada keseruannya, seperti apa keseruannya ya teman-teman berdua. Nah ini ternyata 7 penari gandrung tampil di dalam KA Sangkuriang pada Jumat kemarin ya, 25 September 2026. Dan pertunjukan bertajuk Gandrung On Train ini berlangsung sepanjang perjalanan dari Stasiun Kalibaru hingga Stasiun Ketapang nih. Dengan busana khas Banyuwangi, para penari menyapa dan juga berinteraksi langsung dengan penumpang. Jadi kesenian Gandrung ini gak hanya bisa dinikmati dari panggung aja, tapi hadir langsung di tengah perjalanan. Experience-nya luar biasa ya. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian KAI Mini Fair dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 PT Kereta Api Indonesia. Hasil kolaborasi KAI Daup 9 Jember bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata. Nah, sesampainya di Stasiun Ketapang nih, pertunjukan kembali berlanjut melalui Gandrung On Stage yang menyambut kedatangan penumpang KA Pandanwangi. Selain pertunjukan seni, KAI juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif termasuk fun games bersama The Nice Playland Probolinggo Pro 2. Nah, lewat kegiatan ini pastinya perjalanan dengan kereta ini bukan cuma soal sampai tujuannya aja, tapi juga bisa nih jadi kesempatan untuk menikmati dan juga mengenal budaya daerah secara langsung. Nah, kalau teman Pro 2 naik kereta dan juga tiba-tiba banget ya ada penari gandrung masuk ke gerbong nih, kira-kira bakal langsung ikut menikmati pertunjukan atau malah sibuk mengabadikan momen nih? Apakah ikut menari juga ya? Jadi penari yang ke-6 sama Pro 2 karena tadi penarinya 5 ya. Kamu ikut nari di belakangnya atau sibuk sama handphone kamu, nyalain kameranya, ngerekam sana sini, nanti untuk di-update ya lumayan jadi bahan IG story ataupun WhatsApp story teman-teman. Seru banget. Sayangnya aku enggak dapat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sangka? Banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.
3: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
4: Welcome home.
3: Loh, kalian kok ada di sini?
4: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
5: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
4: 100 buat kamu.
6: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
4: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Kabar terbaru dari Asian Games 2026, Indonesia kembali menambah koleksi medali. Kali ini dari cabang balap sepeda nomor mountain bike atau MTB nih. Ada dua medali perunggu yang berhasil dibawa pulang dari nomor cross country. Salah satunya datang dari Ferry Yudhoyono nomor Pro 2. Ferry meraih medali perunggu di nomor men's cross country pada Jumat kemarin dan ia finish di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 25,41 detik. Wih. Dan medali emas diraih pembalap China Yuan Jinwei dengan waktu 1 menit 25,15 detik. Setipis ya ininya perbedaannya nomor Pro 2, sementara perak menjadi milik pembalap Jepang Tatsumi Tsujima dengan catatan 1 menit 25,18 detik. Tuh, tipis-tipis banget. Dan hasil ini terasa spesial buat Ferry karena menjadi medali pertamanya di ajang Asian Games. Dalam perlombaan, Ferry ini sempat terjatuh saat persaingan masih berlangsung dan ia kemudian berusaha mengejar, tetapi jaraknya dengan pembalap di depan ini sudah terlalu dekat dengan garis finish. Meski begitu, Ferry tetap berhasil mengamankan posisi ketiga dan ia mengaku senang sekaligus tidak menyangka bisa naik podium di kompetisi MTB level Asia nih. Sehari sebelumnya, medali perunggu dari nomor women's cross country juga diraih pembalap Indonesia Sayu Bela. Artinya tim MTB Indonesia ini menyumbang dua medali perunggu dari nomor cross country. Buat Ferry, perjuangan di Asian Games ini belum menjadi akhir ya, karena dia bersama tim masih akan melanjutkan persiapan untuk menghadapi berbagai kompetisi berikutnya. Dari lintasan MTB Asian Games 2026, Ferry menunjukkan bahwa persaingan memang ketat, tapi kesempatan untuk naik podium tetap terbuka selama terus berusaha. Selamat untuk Ferry Yudhoyono dan juga tim MTB Indonesia ya, semoga atlet-atlet di sana selalu diberi kemudahan untuk meraih medali-medali itu teman-teman Pro 2, terutama medali emasnya pokoknya. Semangat terus untuk mengharumkan negara Indonesia dan pastinya kita masyarakat Indonesia bakal selalu ngedukung terus di Asian Games 2026 ini.

0: Setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
3: Indonesia sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih bareng Ijat Om Pro 2 di Spada ya. Dan sudah berakhir Spada sikatnya dong. Masih ada Spada Bestie dan juga Spada Insight. Dan kita bakal masuk nantinya ke Spada Bestie dulu. Bekal semangat tiap pagi nih Om Pro 2. Bakal ada satu topik yang relate sama hari ini. Karena hari ini tuh merupakan hari ini ya, peringatan hari HUT KAI yang ke-81 nih Tumung Pro 2. Mari kita ngomongin kereta api. Nah, kira-kira ngomongin soal apanya nih. Jadi penumpang nih Tumung Pro 2, aku sendiri tuh suka banget kalau kemana-mana naik kereta ya. Karena kalau naik bus aku mabok. Jadi pilihan terbaik adalah naik kereta. Dan juga nyaman banget kan, kereta sekarang tuh udah modern banget. Beda sama zaman aku waktu kecil ya, yang pokoknya toiletnya tuh sering kotor gitu Om Pro 2. Pas aku waktu kecil itu belum ada perombakan gitu kan. Terus rame banget, terus sampai selonjoran di bawah keretanya, di lantainya dan segala macamnya. Tapi sekarang udah ini Om Pro 2, udah modern banget semuanya. Penumpangnya duduk di kursinya masing-masing, lalu ada restorasinya Om Pro 2. Pokoknya bagus banget. Dan ada kereta-kereta baru ya, yang ada khusus untuk wisatawan juga ada. Pokoknya komplit banget Om Pro 2. Nah, kita sebagai penumpang nih ya, yang penumpang naik kereta, kalau dalam perjalanan kamu tuh tim yang selalu ngelihat pemandangan, menikmati pemandangan di dalam kereta ya kan? Karena di kereta tuh ngelewatin pemandangan-pemandangan yang luar biasa. Gunung-gunung lah, terus sawah-sawah lah, pemukiman penduduk yang masih asri lah Om Pro 2. Nah, kamu tim yang menikmati pemandangan tersebut, terus mengabadikan momen-momen tersebut, atau tim yang tidur di kereta pokoknya tahu-tahu udah sampai aja, atau bahkan tim yang kulineran di kereta nih Tamu Pro 2. Boleh ya nanti cerita sama Irza di WhatsAppnya Pro 2. Bentar Tamu Pro 2 mau batuk. Tim yang mana nih Tamu Pro 2? Boleh ya gabungan di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950, atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu, terus cek IG story terbarunya Tamu Pro 2. Kalau kamu naik kereta nih, kamu tuh tipe yang menikmati pemandangan terus mengabadikan pemandangan tersebut, atau tim yang langsung tidur nih pokoknya tahu-tahu sampai aja di tempat tujuan, atau bahkan suka jajan di ini, di restorasinya kereta nih Tumung Pro 2. Silahkan ya, aku tunggu pokoknya sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di situ ada question box, ketik-ketik aja. Kalau mau request juga boleh Tumung Pro 2, tapi POV kamu dong. Pandangan kamu tentang naik kereta ini, kamu tim mana nih?

0: begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Banyak orang yang mengira nangka cuma enak dimakan saat matang dan manis saja. Padahal biji nangka, terutamanya yang masih muda, justru bisa dimasak dan punya manfaat yang jarang disadari. Biji nangka mengandung serat yang tinggi, vitamin A dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Selain itu, lemaknya juga rendah. Jadi cocok buat yang lagi jaga pola makan tapi tetap ingin makan enak. Intinya, buah nangka bukan cuma buah biasa. Bukan hanya daging buahnya yang lezat, tapi bijinya pun bisa diolah dan tetap memberikan manfaat untuk kesehatan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Soalnya Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi nih memprodua. Karena udah pukul 8 ya, lebih 14 menit malahan. Nah, kita ngomongin itu tadi, kereta api. Karena hari ini kan hari ulang tahun kereta api memprodua. Nah, kalau naik kereta, kamu tim lihat pemandangan, langsung tidur atau jajan di restorasi nih. Nah, naik kereta ini bisa jadi perjalanan yang mungkin sebagian orang ya biasa aja tuh memprodua ya, karena sudah terbiasa kemana-mana naik kereta. Tapi cara orang menikmatinya nih beda-beda. Ada yang dari awal udah pilih kursi dekat jendela karena pengen lihat pemandangan sepanjang jalan. Tuh, aku sih biasanya memprodua cari tempat duduk yang memang langsung dekat jendela gitu. Terus ada juga nih yang baru duduk, pasang headset ya, terus tidur sampai hampir tiba atau pas tujuannya baru bangun. Ada juga yang belum lama berangkat ya, udah mulai buka menu makanan dan juga minumannya, atau udah melipir ke restorasi kereta nih. Nah, apalagi kalau perjalanannya cukup jauh gitu, waktu beberapa jam di kereta bisa diisi macam-macam. Bisa diisi dengan tidur, nonton, baca, entah itu baca novel atau apapun ya, ngobrol, kerja, atau sekedar lihat keluar jendela atau lihat pemandangan, atau bahkan kamu sibuk dengan sosial media kamu. Dan sekarang perjalanan kereta juga makin sering dianggap sebagai bagian dari pengalaman liburan juga nih, bukan cuman alat transportasi untuk sampai ke kota tujuan. Nah, KAI mencatat 300.008 ya, itu wisatawan mancanegara menggunakan kereta api jarak jauh sepanjang Januari sampai dengan Juni 2026. Nah, salah satu hal yang ditawarkan perjalanan kereta adalah kesempatan melihat suasana Indonesia dari dekat nih, mulai dari sawah, pegunungan, sungai, lalu kawasan perkotaan sampai dengan kawasan heritage. Makanya ada yang memang sengaja menikmati perjalanan dari balik kaca jendela. Tapi ada juga nih yang prinsipnya sederhana, perjalanan jauh adalah waktunya untuk tidur, teman produan. Nah, kalau kamu naik kereta, masuk tim yang mana nih? Kalau aku sendiri yang memprodua, kalau misal dapat keretanya tuh yang berangkatnya mungkin di pagi hari ataupun di sore hari, aku biasanya ini lihat pemandangan dulu karena sunrise gitu sunset ya memprodua, pastinya cantik banget apalagi di daerah pegunungan ataupun di daerah persawahan nih. Nah, kalau dapat kereta malam, biasanya aku langsung tidur gitu. Selain lihat pemandangan ya, aku pasti juga melipir, pasti sih aku pasti melipir ke restorasinya, entah itu sekedar makan mie instan ya ataupun makan makanan cimol dan segala macamnya, karena udah ada semuanya teman produk sekarang tuh komplit banget, ada nasi goreng lah, nasi ayam lah dan segala macamnya, pokoknya udah dan juga makanan-makanan khas ya dari daerah-daerah yang memang dilewati atau kita lewati saat perjalanan tersebut, jadi enak banget pokoknya. Tinggal buka handphone, lihat menu-menunya ya, nanti dianterin juga bisa tuh memprodua kalau kamu males ke restorasinya. Nah, kamu tim mana nih? Tim yang baru naik kereta langsung tidur atau nunggu dulu, lihat pemandangan dulu ya, menikmati semuanya, atau malah langsung jajan nih tuh memprodua? Bisa gabungan pokoknya di WhatsAppnya Produa di 081-559-708-950 atau di Instagramnya Produa di @produa_jember, duanya pakai angka. Lihat aja IG story terbarunya, terus ini teman Produa, ketik-ketik kamu tim yang mana nih di question box IG story teman Produa. IG story teman Produa, IG story Produa dong. Sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, aku tunggu teman Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert, mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang segar dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama, dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.
2: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
3: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Nah, kita bahas dulu nih teman Pro 2 untuk tim yang selalu lihat pemandangan dulu nih kalau pas naik kereta. Nah, kalau duduk dekat jendela perjalanan kereta ini memang punya hiburan sendiri. Pemandangan yang dilewati bisa berubah terus dari kawasan perkotaan, masuk ke perkampungan, sawah, sungai, sampai dengan pegunungan nih. Apalagi kalau naik kereta dengan perjalanan antar kota yang cukup panjang. Nah, KAI pada Juli 2026 bahkan membahas beberapa relasi kereta jarak jauh di Pulau Jawa yang memiliki jarak tempuh sekitar 825 km nih, hingga lebih dari 1000 km. Sepanjang perjalanan, penumpang ini bisa melihat perubahan landscape dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Buat sebagian orang, justru bagian ini yang bikin perjalanan kereta itu menarik, experience ini teman Pro 2. Nah, tujuannya memang penting, tapi perjalanan menuju ke sana tuh juga punya cerita tersendiri. Itu juga yang ngebuat layanan seperti kereta panoramik ya punya daya tarik tersendiri. Sepanjang Januari sampai dengan Juni 2026, KAI Wisata mencatat 2.708 perjalanan kereta panoramik dengan 98.415 pelanggan nih. Dan kereta ini memang dirancang supaya penumpang bisa menikmati panorama perjalanan lewat jendela berukuran besar. Tuh memang hampir di gerbongnya itu memproduksi itu didominasi sama kaca itu sendiri. Nah, juga namanya kan kereta panoramik ya, memang ditujukan untuk melihat pemandangan-pemandangan tersebut. Nah, kereta biasa pun bisa juga, kadang cukup dapat kursi dekat jendela tuh, pinter-pinter milih kursi yang dekat jendela teman Pro 2, lalu pasang musik favorit kamu ya, lagu favorit kamu, terus lihat suasana di luar sampai lupa nih sudah berapa stasiun yang udah dilewati. Nah, itu untuk sebagian orang yang suka sama pemandangan, spend time di kereta dengan itu, melihat dan juga menikmati pemandangan dengan lagu-lagu ya, mungkin sambil nyemil-nyemil dikit, ditambah ngopi-ngopi dikit ya teman Pro 2, itu bisa jadi sebuah experience dan juga healing ya. Healing tipis sekalian pulang kampung ataupun pulang ini ya, atau perjalanan bisnis kamu nih. Jadi buat tim pemandangan, perjalanan kereta ini bukan cuma soal cepet sampainya aja, tapi perjalanan sendiri juga bagian dari pengalaman tersebut teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, gurita memiliki 3 jantung dan darah berwarna biru. 2 jantungnya berfungsi untuk memompa darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang lebih unik, darah gurita berwarna biru karena mengandung zat bernama hemosianin yang membantu mereka bertahan hidup di perairan dingin dan minim oksigen. Menariknya lagi, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah kenapa mereka lebih sering merayap daripada berenang. Dari luar terlihat sederhana, tapi ternyata mereka adalah salah satu makhluk hidup paling unik di laut. Membuktikan bahwa di dunia ini, keajaiban tidak selalu terlihat jelas, tapi selalu ada jika kita mau melihat lebih dekat.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Tadi aku ngebahas soal ini ya, penumpang kereta api yang tipe-tipenya penumpang yang suka banget ngelihat pemandangan nih di dalam kereta atau spend waktunya di dalam kereta untuk menikmati pemandangan yang dilewati dalam perjalanannya. Nah, ada juga nih tipe penumpang yang punya prinsip berbeda sama Pro 2. Begitu duduk, posisi kursi diatur, barang ditaruh, lalu ya udah waktunya tidur, ya kan? Apalagi kalau keretanya berangkat malam atau perjalanan yang ditempuh ini cukup panjang. Daripada bosen ngelihat perjalanan yang sama selama berjam-jam, tidur jadi pilihan praktis ya. Ini kayak aku nih, kalau malam ya, berangkat yang malam, pastinya aku langsung siap-siap tidur sih. Karena tidur di kereta tuh enak banget sama Pro 2. Kesenggol. Terus juga nih, tapi ada juga nih yang justru nggak lengkap kalau naik kereta tanpa jajan. Aku pun juga seneng jajan di dalam kereta. Makanan dan juga minuman di perjalanan sekarang tuh udah menjadi bagian dari layanan kereta ya, melalui akses by KAI misalnya. Pelanggan ini bisa memesan layanan rail food selama perjalanan, dan KAI juga terus mengembangkan pilihan layanan supaya pengalaman perjalanan gak berhenti pada urusan transportasi aja. Bahkan nih ya, perkembangan layanan kereta sekarang makin mengarah ke pengalaman perjalanan yang lebih beragam. Pada tahun 2026, KAI juga memperkenalkan Nusantara, The Nusantara Explorer, kereta wisata yang menggabungkan perjalanan dengan unsur kuliner, budaya, serta panorama Indonesia. Kereta tersebut memiliki area lounge, lalu grand restaurant, dan juga kitchen and crew sebagai bagian dari konsep perjalanannya. Jadi pilihan selama perjalanan memang makin banyak memang Pro 2. Mau tidur, menikmati pemandangan, makan, ngobrol, atau sekedar duduk santai. Bahkan ada juga yang ini, kerjain deadline-nya. Tetap harus kerja ya, meskipun perjalanan, entah itu perjalanan bisnis maupun perjalanan mau pulang kampung ataupun perjalanan yang mau healing teman-teman Pro 2. Yang penting jangan sampai turun di stasiun tujuan malah baru sadar nih makanan yang dibawa belum disentuh karena keburu tidur itu tadi ya. Jadi teman-teman Pro 2 ya, silahkan pilih-pilih sesuaiin sama kamu nih, karena aku bakal bacain gabungan dari kamu juga. Sekarang kita dengerin nih pilihan teman Pro 2. Pilih yang lihat pemandangan di dalam kereta, pilih yang tidur aja, atau pilih yang jajan di area restorasi kereta nih teman Pro 2. Kita baca dari Dimas dulu nih. Tim jajan sih kak, kalau perjalanan jauh biasanya aku pasti cari makanan atau minuman. Rasanya ada yang kurang kalau naik kereta nggak beli apa-apa katanya. Nah benar banget nih, karena di kereta sekarang ya, restorasi tuh opsi makanannya juga banyak. Nggak cuma makanan-makanan instan aja, tapi juga banyak makanan-makanan tradisional nih. Khas, mungkin khas dari Madiun gitu. Umpamanya kalau kamu perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah atau sebaliknya nih teman Pro 2. Dan juga ada beberapa bakpia yang memang dijual di kereta teman Pro 2, jadi nggak usah mikir pusing-pusing untuk oleh-olehnya, tinggal beli di kereta juga bisa pastinya. Terus juga ada nih gabungan di Instagramnya Pro 2, sebentar ya aku refresh dulu nih teman Pro 2. Ada Kak Zania, ini katanya semuanya dilakuin tapi lebih sering tidur. Ini anak nempel molor kayaknya ya. Bisa tidur di mana aja, tapi aku kalau malam sih bisanya tidur, kalau siang tuh kayak apa ya, sayang aja teman Pro 2 ditinggal tidur aja, karena pemandangannya pastinya juga bagus, jajanannya juga enak, jadi dinikmati semuanya aja, tergantung pilihan kamu pastinya. Menarik ya, gak ada pilihan yang benar atau salah kok. Kalau kamu memang suka cari konten ya, itu pemandangan juga bisa dijadiin bahan nih konten di media sosial kamu. Terus jajanan bisa jadi review jajanan ya, di kereta juga bisa teman Pro 2. Dan menariknya itu tadi, gak ada pilihan yang benar atau salah, karena satu perjalanan kereta bisa memberikan pengalaman yang berbeda pastinya buat setiap penumpang. Ada yang menikmati suasana dari jendela, ada yang memanfaatkan waktu buat istirahat, ada juga yang justru nganggep makanan di perjalanan ini sebagai bagian penting dari pengalaman naik kereta. Dan semuanya punya alasan masing-masing nih. Nah teman Pro 2, terima kasih yang sudah gabungan di segmen di interval best ini, bekal semangat tiap pagi ya.
Kita lanjut nanti ke interval terakhir di Spada Insight, bakal ada topik juga tentang pariwisata dan juga budaya. Apakah ngebahas kereta lagi? Kayaknya enggak deh nomor 2. Bakal ganti topik dong biar kamu enggak bosen pastinya. Jadi tetap stay tune aja nomor 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Sebelum itu aku mau puterin requestan dari Kak Zania nih, yang minta lagunya Nabila Taqiyah yang tak semudah Hompimpah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sainspedia. Teman Pro 2, menurut penelitian biomekanika yang dirangkum oleh National Institute of Health, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia memiliki kekuatan luar biasa dan bahkan bisa lebih kuat daripada baja. Meskipun begitu, tulang tetap bisa patah jika menerima benturan yang sangat keras. Karena itu jangan lupa nih, menjaga kesehatan tulang dengan olahraga rutin dan mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium.
3: USU Indonesia resmi umum.
4: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
5: 33 atlet.
4: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.

Waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 12 menit nih Mumpro 2, artinya kita masuk ke interval terakhir di Spada edisi 26 September 2026 nih. Kita bakal bahas apa ya kira-kira? Nah, ini Mumpro 2, kalau weekend tuh kita ngebahas tentang budaya dan juga pariwisata nih. Kita spesifiknya adalah pariwisata. Kalau tempat wisata punya pemandangan bagus nih, tapi banyak sampah, masih pantas direkomendasiin gak ke orang lain, Mumpro 2? Nah, tempat wisata yang punya pemandangan bagus memang gampang bikin orang tertarik datang nih, apalagi kalau fotonya kelihatan menarik di media sosial, cantik gitu, Mumpro 2. Tapi pengalaman wisata gak berhenti di apa yang terlihat dari kamera aja. Kalau sampai di lokasi ternyata banyak sampah berserakan, waduh, suasananya bisa berubah total. Pemandangan yang seharusnya jadi daya tarik malah terganggu oleh kondisi lingkungan. Belum lagi kalau sampahnya ada di area alam ya. Terus juga di seperti area pantai, sungai, hutan ataupun kawasan penggunaan kawasan pegunungan. Nah, itu bikin kita kayak jadi ilfil sama masyarakatnya. Karena pengunjungnya enggak bisa jaga ini Mumpro 2, kebersihan di tempat wisata tersebut. Jadi kayak percuma cantik-cantik tapi dikotori dengan sampah-sampah itu. Artinya kualitas sebuah destinasi sebenarnya enggak cuma ditentukan oleh keindahan alamnya aja. Kebersihan, kenyamanan, keamanan sampai dengan bagaimana tempat itu dikelola juga ikut menentukan pengalaman wisatawan. Nah, Kementerian Pariwisata sendiri pada 2026 menempatkan destinasi yang bersih, aman, dan juga berkelanjutan sebagai bagian dari arah pengembangan pariwisata berkualitas ini, Mumpro 2. Jadi itu tadi ya, kalau cantik juga harus semuanya dijaga, entah itu fasilitasnya, kebersihannya, kenyamanannya. Nah, kalau udah cantik doang tapi kotor, terus gak nyaman, fasilitasnya jelek, aksesnya jelek, ya itu jadi nilai minusnya Mumpro 2. Jadi kayak mau kesana juga males, terus kayak gak worth it gitu, jauh-jauh kesana katanya cantik dan segala macamnya, kesana enggak sesuai ekspektasi kita. Kamu boleh gabungan ya teman Pro 2 di interval terakhir Spada ini. Bisa banget di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 nih di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di-follow dulu. Aku udah update IG story terbaru, cek aja teman Pro 2, tinggal swipe up nih. Kalau tempat wisata punya pemandangan bagus tapi banyak sampah, masih kamu rekomendasiin enggak ke teman-teman kamu nih? Coba nanti ini ya, ikut gabungan Mumpro 2, aku pengen tahu gimana pandangan kamu soal topik kita hari ini.

Emang benar sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak lama. Nama cendol

0: gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
2: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
1: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah, sampah nih bisa ngubah pengalaman wisata nih Mom Pro 2, karena itu bisa apa ya, turn off gitu loh. Kalau wisatanya cantik tapi banyak sampah, bisa turn off kita ya. Aku juga Mom Pro 2, masalah sampah di tempat wisata ini bukan cuman soal pemandangan jadi kurang enak dilihat aja. Sampah yang tidak dikelola juga bisa berdampak nih pada lingkungan, dan akhirnya yaitu mempengaruhi pengalaman orang yang datang. Sebuah penelitian yang terbit pada 2026 mengenai Danau Koto Kampar di Indonesia menemukan bahwa semakin banyak sampah yang terlihat di kawasan wisata, maka semakin rendah kepuasan dan juga penerimaan pengunjung terhadap kondisi destinasi wisata tersebut. Nah, penelitian lain mengenai Pulau Tidung di Jakarta juga menemukan nih bahwa sampah laut yang tidak dikelola berkaitan dengan menurunnya penerimaan wisatawan terhadap kondisi destinasi. Sampah plastik jadi bagian terbesar dari sampah yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Jadi kalau sebuah tempat memang punya pemandangan yang bagus, tapi kondisi sampahnya mengganggu, nah informasi itu sebenarnya penting untuk diketahui calon pengunjung ya, bukan untuk menjatuhkan tempat wisatanya, tapi supaya orang punya gambaran yang lebih lengkap dan sesuai ekspektasi gitu. Memproduksi di sosial media kayaknya cantik banget gitu kan, terus pokoknya semuanya kelihatan bersih, pas kesana ternyata pemandangannya nggak secantik yang di media sosial, terus banyak sampah yang berserakan di mana-mana, fasilitasnya kamar mandinya nggak ada, terus tempat sampahnya pun juga nggak ada teman-teman Pro 2, parkirnya mahal dan segala macamnya. Nah itu ya yang jadi pertimbangan juga. Jadi kalau merekomendasikan ya sesuai dengan kenyataannya aja. Kalau memang banyak sampahnya, ini cantik sih, cuman ya itu tidak dikelola dengan baik gitu teman Pro 2 ngomongnya ya. Jangan di sugarcoat ya. Jangan dimanis-manisin pokoknya. Nah, teman Pro 2 masih aku tunggu ya POV kamu soal tempat wisata yang memang cantik banget ya, tapi sampahnya banyak banget. Nah itu kamu tetap merekomendasikan atau enggak deh, skip aja teman-teman Pro 2. Aku tunggu ya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: selamat malam, Mas.
1: Wih, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan. Minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
0: Oh ya?
4: Pernah melihat dua semut berhenti sejenak saat berpapasan? Ternyata mereka bukan sedang menyapa. Semut saling menyentuhkan antenanya untuk membaca feromon atau sinyal kimia yang berisikan informasi tentang arah makanan, bahaya, hingga identitas koloni. Dalam hitungan detik, mereka sudah bisa bertukar informasi penting tanpa mengeluarkan suara.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

as we know yang teman produknya Destiny Child, destinasi wisata ini bukan cuma soal foto aja. Sekarang orang memilih tempat wisata juga semakin beragam. Ada yang lihat foto, baca ulasan, ya, baca review-review, mencari informasi soal aksesnya, fasilitas, sampai dengan ngelihat bagaimana kondisi tempatnya. Nah, Kementerian Pariwisata juga menyebut wisatawan sekarang ini nggak hanya cari destinasi yang cantik-cantik doang, tapi juga pengalaman yang aman, nyaman, dan juga berkualitas. Karena itu, kebersihan jadi bagian dari kualitas destinasi, bukan sekedar tambahan. Jadi esensial banget. Bahkan dalam rencana strategisnya, Kementerian Pariwisata punya program penerapan daya tarik wisata bersih yang memang diarahkan untuk menangani persoalan kebersihan, kesehatan, sanitasi, dan juga keberlanjutan di destinasi wisata. Penanganan sampah juga ditekankan nih sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengelola, masyarakat, pelaku usaha, dan juga wisatawan. Karena kalau kita mau merekomendasikan tempat wisata, mungkin yang dibagikan bukan cuman pemandangannya yang bagus doang nih, tapi juga informasi lain yang memang perlu diketahui orang sebelum datang. Seperti yang aku bilang tadi, teman Pro 2, jangan sugarcoat aja. Ini cantik kok, datang aja ke sana. Pas ke sana, sampahnya banyak banget. Jadi tidak menikmati deh. Nah, di bagian ini menarik nih. Melihat sudut pandang juga sama teman Pro 2 ya, karena bisa saja ada yang tetap mau merekomendasikan kok tempat tersebut karena pemandangannya memang bagus, tapi ada juga nih yang ngerasa kondisi sampah harus disebutkan supaya orang nih gak datang dengan ekspektasi yang berbeda. Ini ada Kak Lara Purnamasari nih yang sudah masuk gabungan nih teman Pro 2. Nah, Kak Lara ini berpendapat kalau ternyata wisata yang punya pemandangan indah tetap bisa direkomendasikan meskipun masih ada sampah di beberapa bagian nih. Tapi menurut Kak Lara ya, datang ke tempat wisata ini bukan cuman untuk menikmati keindahannya aja. Kita juga punya tanggung jawab untuk ikut menjaganya nih. Nah, Kak Lara juga punya cara, bisa dimulai dari hal sederhana seperti ngebawa kembali sampah yang kita hasilkan ya, gak ngerusak fasilitas, dan juga mengingatkan pengunjung lain dengan cara yang baik. Karena kalau kita pengen tempat wisata tetap indah dan juga nyaman, tentu harus ada kepedulian dari pengunjung maupun pengelolanya. Setuju banget nih Kak Lara, jangan sampai kita cuma menikmati keindahan alamnya aja ya, tapi lupa ikut ngejaga. Itu sih teman Pro 2. Makasih banyak ya Kak Lara yang sudah ikut berbagi pandangan tentang topik kita hari ini ya teman Pro 2. Memang nih tempat wisata yang bagus ini tentu menyenangkan untuk dikunjungi. Tapi kalau ingin tempat itu tetap menarik dalam jangka panjangnya, kebersihan dan juga pengelolaan lingkungan juga banyak. Juga nggak bisa dipisahkan dari pariwisatanya. Menariknya, penelitian tentang perilaku membuang sampah di kawasan wisata alam pada tahun 2025 nih menunjukkan bahwa papan informasi yang sederhana dan juga jelas bisa ngebantu mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan. Artinya pengelolaan destinasi dan juga kebiasaan pengunjung sama-sama punya peran nih. Dan ketika akhirnya kamu datang nih, tanggung jawab juga bukan cuma milik pengelola ya. Kita sebagai pengunjung bisa ikut ngejaga dengan hal sederhana, yaitu bawa kembali sampahnya ya. Jangan lupa cuman bawa jajan-jajanannya, terus bungkusnya ditinggal. Waduh, kurang ajar. Jangan ya, harus dibawa kembali teman Pro 2. Kalau misal belum ada fasilitas tempat sampahnya, bawa kembali, terus kita sebagai pengunjung juga bisa ikut ngejaga nih dengan itu tadi, membawa dan juga gak meninggalkan sesuatu yang justru merusak tanpa yang tadi kita nikmati teman Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah gabungan, dan juga terima kasih yang sudah standby setia dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan hampir pukul 10 ini teman Pro 2. Tapi Irza harus signing out dulu nih di sepada kali ini. Tapi tenang aja juga, kamu bakal ditemenin sama Vita Karina di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu yang lagi hits di sosial media, di mana pun teman Pro 2, pokoknya sesuka kamu deh sebanyak-banyaknya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Izin signing out dulu, selamat beraktivitas, selamat hari Sabtu teman Pro 2, love you, bye.

tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.

0: Ada, enak banget nih liburan di pantai. Angin sepoi-sepoi sambil lihat ombak sama nyemil. Asik.
1: Enak sih enak, tapi lihat tuh kasihan ikannya makan bungkus cemilanmu.
0: Iya, ntar aku bersihin.
2: Jaga tempat tinggal ikan, terumbu karang dan seisinya. Jangan buang sampah sembarangan di laut. Cinta lautku, cinta Indonesiaku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RI. Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar Pantai Gading kalahkan Ghana dengan skor 2-0 di kualifikasi Piala Afrika. Informasi kedua, pemerintah ajak masyarakat sadar mitigasi melalui penyediaan tas siaga bencana. Informasi ketiga, Gandrung on Train promosikan Gandrung Sewu 2026 kepada penumpang kereta api. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, tim nasional Pantai Gading berhasil untuk mengalahkan Ghana dengan skor 2-0 tepatnya pada pertandingan babak grup kualifikasi Piala Afrika 2027 di Boake tepatnya pada Jumat 25 September 2026. Kemenangan diraih melalui gol Malik Yolgeish dan penalti dari Frank Casey. Dan hal ini juga membuat Pantai Gading sementara memimpin klasemen di grup C berkat dominasi permainan dengan penguasaan bola 61% dan 10 tembakan. Pelatih Gianna Carlos tetap percaya diri meskipun timnya kalah. Kita lanjut lagi untuk informasi kedua, masyarakat Indonesia diminta untuk meningkatkan kesadaran mitigasi bencana di rumah melalui penyediaan tas siaga darurat secara mandiri. Langkah preventif ini tumbuh seiring masifnya edukasi publik mengenai pentingnya persiapan awal sebelum bantuan evakuasi tiba. Kondisi geografis Indonesia berada di jalur cincin api menuntut setiap keluarga untuk memiliki pemahaman dasar tentang penyelamatan diri. Kesiapan mental dan logistik di tingkat rumah terbukti menjadi penentu utama keselamatan jiwa ketika krisis melanda. Informasi ketiga, penumpang kereta api Sangkuriang mendapatkan pengalaman berbeda ketika menuju Banyuwangi. 7 penari gandrung tampil di dalam gerbong kereta sebagai bagian dari program Gandrung on Train, sekaligus menjadi promosi menuju perhelatan Gandrung Sewu 2026 tepatnya pada Jumat 25 September 2026 kemarin. Pertunjukan berlangsung sejak kereta api melintasi stasiun Kalibaru hingga tiba di stasiun Ketapang. Penampilan tari khas Banyuwangi tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 PT Kereta Api Indonesia atau Persero dan kolaborasi promosi pariwisata bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
1: Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
2: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
1: Mumpung hari Minggu nih, itu dibersihin selokan depan, takut tersumbat.
2: Ah, Mama, besok lagi deh, langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
1: Oh, ya udah.
3: Ayo, Pa, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya, diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
2: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

siang teman Pro 2. Ketemu lagi Vita Karina di ruang dengar kamu. Sekarang kita sudah ada di hari Sabtu, hari yang paling ditunggu-tunggu. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga selalu on fire ya. Dan juga yang paling penting teman Pro 2 tetap semangat untuk menjalani hari ini. Kira-kira agenda hari ini mau ngapain aja, mau kemana, mau liburannya kemana kira-kira. Nah tentunya teman Pro 2, sembari kamu menikmati waktu kamu bersama dengan keluarga ataupun kamu yang lagi sendiri menikmati waktu libur ya, playlistnya juga benar-benar harus didengerin teman Pro 2. Kira-kira pengen diputerin lagunya apa? Lagunya siapa teman Pro 2? Nah sekarang waktunya kita masuk di sesi yang paling ditunggu-tunggu. Udah tahu kan kalau misal ada lagu-lagu kesukaan kamu, lagu-lagu terbaru, ada lagu andalan kamu, bahkan juga lagu kenangan, semuanya ada di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Tinggal aku yang nunggu gabungan kamu nih. Yang mau ikut gabungan boleh banget, aku tunggu di WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950. Atau teman Pro 2 yang lagi buka Instagram juga bisa mampir di Instagramnya Pro 2 Jember, terus DM aja kamu mau diputerin lagu apa, atau nanti isi aja question box yang bakal aku sertakan bentar lagi. Kira-kira lagunya siapa nih? Lagu favorit kamu dari artis siapa? Tinggal sertain aja mau diputerin lagunya apa. Nanti aku bakal puterin spesial buat kamu teman Pro 2. Biar nanti weekendnya makin catchy ya, makin berbeda dari hari-hari biasanya. So buat kamu semuanya teman Pro 2, tetap di sini aja barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu, bersama aku Vita Karina.

0: Kepikiran nggak kenapa rel kereta nggak dibuat dari beton? Jawabannya ada pada material yang digunakan. Rel kereta umumnya dibuat dari baja karena material ini memiliki kekuatan tinggi dan mampu menahan beban besar serta gesekan dari roda kereta yang terus melintas. Menariknya, rel bukan cuma harus kuat, rel juga harus dibuat dengan ukuran dan pemasangan yang sangat presisi agar perjalanan kereta tetap aman dan stabil. Jadi ketika kita melihat dua batang besi panjang di sepanjang jalur kereta, sebenarnya ada banyak sekali perhitungan dan teknologi di baliknya. Kita mungkin cuma melihat jalan untuk kereta aja, tapi bagi kereta, rel adalah bagian terpenting dari perjalanannya.
1: Iya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi?
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, barusan sudah ada lagu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Gimana dengan lagu ini, teman Pro 2? Apa yang ada di pikiran kamu? Nah, teman Pro 2, kalau tadi udah ditemenin sama lagu yang vibes-nya itu adem banget ya. Dan kalau kita dengerin baik-baik, ternyata juga tetap bisa bikin hati kita itu ikut mikir juga, seperti yang tadi aku bilang. Apa yang sebenarnya ada di pikiran kamu kalau kamu dengerin lagu yang bikin adem di hati? Kayak lagunya Bernadia tadi ya, teman Pro 2. Karena memang kadang begitu ya, kalau lagu tuh yang sering kita dengar kadang gak terlalu rame, ada juga yang rame. Tapi kalau ada yang melo-melo kayak gini, yang adem gini ya, justru kita itu bikin keinget sama seseorang, inget sama cerita yang pernah kita lewati, atau justru inget sama suatu momen. Nah, kalau tadi suasananya udah makin tenang ya, sekarang kita coba naikin dikit dulu energinya dari lagu Indonesia yang udah jadi salah satu lagu kesukaan kamu. Kita lanjut lagi dengan penyanyi pop dunia yang lagunya pasti udah gak asing lagi buat kalian nih, teman Pro 2. Siapa coba? Lagunya Taylor Swift, teman Pro 2. Kali ini bakal aku suguhkan di ruang dengar kamu. Jadi buat kamu yang pernah bilang, sebenarnya dari awal aku udah tahu. Nah, lagu ini cocok banget buat kamu, teman Pro 2. Lagunya dari Taylor Swift dengan judulnya I Know It, I Know You.

0: Teman berdua, pada akhir abad ke-18, Prancis menghadapi krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakpuasan terhadap sistem monarki. Masyarakat Prancis terbagi dalam kelompok-kelompok sosial dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Sementara itu, negara mengalami masalah keuangan yang serius. Pada 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu Bastille, sebuah benteng yang juga menjadi penjara. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai salah satu simbol dimulainya revolusi Prancis. Revolusi membawa gagasan besar tentang kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat.
1: Wah, bajunya artis ini bagus sekali. Coba cari di online shop.
2: Kurang satu level lagi nih, menang. Ayo.
3: Bapak, temenin ngerjakan PR matematika ya.
2: Aduh, bentar lagi ya. Sana, sama ibu aja.
1: Duh, kerjain sendiri dong deh, ibu repot nih. Bapak, ibu, rela waktu berharga bersama keluarga terlewatkan begitu saja. Gunakan handphone atau gadget secara bijak ketika berkumpul. Membaca buku bersama, berdongeng, ngobrol santai dan saling bercerita tentang aktivitas seharian pasti seru kan? Tumbuh kembang anak terbentuk dari pengaruh yang diberikan keluarga loh. Letakkan sesaat handphone atau gadget Anda, berikan perhatian dan menjadi keluarga berkualitas yang bahagia. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lanjut lagi teman Pro 2, kali ini sudah ada beberapa gabungan yang masuk di WhatsApp Pro 2 ya, di 081559708950. Siang Kak, happy weekend ya Kak. Saya Caca, izin request Sumpah Mati by Selena Grace ya Kak. Terima kasih banyak dan tetap semangat beraktivitas. Kemudian ada juga yang ternyata requestnya lagu yang sama nih. Bentar deh, aku cek satu-satu dulu ya. Hai kakak, happy weekend, aku Minace. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya ya kakak. Terima kasih banyak. Oke, ini kayaknya fanbase dari Selena Grace ya. Kemudian ada juga fanbase dari Sabrina Leonor. Siang kak, happy weekend ya. Request lagunya Sabrina Leonor dari fanbase-nya namanya Berbinar. Mau request lagu yang judulnya Selesai Aja. Oke. Tiga dulu ya teman Pro 2. Setelah tadi kamu udah dengerin lagu Masih Ada Cahaya dari Itgita featuring Hindia. Lagu yang memang bisa ngingetin kita kalau di tengah cerita ya, yang mungkin gak selalu mudah, ternyata juga masih ada alasan kenapa kita bisa terus melangkah. Dan juga kita tuh harus percaya gitu, kalau semua hal itu tentunya ada hal-hal baik ya yang bakal kita temukan di depan. Nah tentunya teman Pro 2, kalau tadi udah ditemenin cahaya yang bikin hati kita itu sedikit lebih tenang, sekarang kita bergeser lagi lagunya yang punya rasa lebih dalam lagi. Ada perasaan yang kadang susah untuk dijelasin dengan kata-kata, tapi kalau kita dengerin lagunya itu tuh kayak rasanya langsung nyambung gitu aja dengan kehidupan kamu, apalagi cerita asmara kamu teman Pro 2. Sesuai dengan requestan yang barusan udah ada yang menantikan, ini fanbase dari Selena Grace ya, kita puterin dulu lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: II selama hampir 3 dekade, sebuah tembok membelah Berlin menjadi dua bagian. Yaps, tembok Berlin. Dibangun pada 1961 dan menjadi simbol nyata perang dingin antara blok barat dan blok timur. Namun, pada 9 November 1989, sejarah berubah. Pemerintah Jerman Timur mengumumkan aturan baru mengenai perjalanan ke wilayah barat. Ribuan warga kemudian berkumpul di pos pemeriksaan. Dalam suasana yang penuh tekanan, penjaga akhirnya membuka perbatasan. Warga Berlin dari kedua sisi kemudian berbondong-bondong menuju tembok. Mereka merayakan kebebasan, memanjat tembok, bahkan mulai menghancurkannya. Jatuhnya tembok Berlin menjadi simbol berakhirnya perpecahan Eropa akibat Perang Dingin. Tidak lama kemudian, pada tahun 1990, Jerman kembali bersatu. Sebuah tembok yang pernah memisahkan keluarga dan masyarakat akhirnya runtuh. Dan peristiwa itu menjadi salah satu simbol kebebasan paling terkenal dalam sejarah modern.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

dengerin ya lagu-lagu kesukaan kamu, diperdengarkan lagunya. Udah kamu nikmatin juga teman Pro 2, dan sesuai dengan requestan kamu tadi ya teman Pro 2. Paling enggak mungkin kamu yang sudah menantikan lagunya, kalau udah diputerin udah lega. Oke, aku bacain dulu untuk gabungan yang masuk lagi di Instagram Pro 2 Jember dulu ya. Ini barusan aku sambil buka Instagramnya nih. Oke, ada yang juga sudah menantikan lagunya Lyodra, Pura-Pura. Oke, kemudian juga fanbase dari Sabrina Leonor. Oh ya, tadi yang request lagunya Lyodra dengan Pura-Pura, ini requestan dari @satyavinovic. Kemudian dari @berbinar.fm. Mau diputerin lagunya Sabrina Leonor, barusan udah diputerin ya. Kemudian juga ada Elis. Kemudian ada sals.fm, lagunya Salma Salsabil yang judulnya Yang Maha Benar. Oke, aku cek dulu ya, kayaknya Salma Salsabil ini lagu terbaru gak sih? Aku cek dulu nih di playlist. Lagunya Salma Salsabil Yang Maha Benar kayaknya masih belum masuk di Pro 2. Atau mungkin aku puterin lagunya Salma Salsabil yang terbaru banget ya. Selain itu ya, berarti ya, aku puterin lagunya Hacu aja. Oke, kemudian juga masih dengan fanbase yang sama ya. Ada yang udah menantikan lagunya Sabrina Leonor, judulnya Selesai, tadi udah diputerin juga. Dari @http.iles. Jadi kalau teman Pro 2 yang selalu pengen diputerin lagu favorit kamu, itu udah dari awal banget nih ikutannya, biar nanti ketika kamu masuk, kamu request, lagunya pas juga pas waktu kamu ngedengerin gitu, jadi gak kelewatan. Tapi buat kamu yang tadi udah masuk, baru aja masuk, tapi ternyata lagunya udah diputerin dari awal-awal tadi, mungkin next bisa lebih awal lagi untuk gabungannya ya, biar nanti kamu bisa pantau lagu kesukaan kamu udah diputerin apa belum. Kita kembali lagi ke lagu-lagu selanjutnya ya, sembari menantikan azan zuhur berkumandang. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap di sini aja. Bentar lagi aku bakal hadirkan juga setelah beberapa single berikut ya, lagu-lagu yang sudah kamu nantikan. Tetap barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist.

teman berdua, tidak semua orang mampu menjadi pemimpin. Namun, setiap orang bisa menjadi jalan hadirnya kebaikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Mengerjakan ilmu, mengingatkan waktu sholat, membagikan nasihat yang baik, atau mengajak seseorang berbuat kebajikan adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita jalan datangnya hidayah, keberkahan, dan manfaat bagi banyak orang.

0: Tahukah kamu, Pantai Saden di Gunung Kidul ternyata menyimpan jejak sejarah alam yang sangat tua. Pantai Saden secara geologi dikenal sebagai salah satu lokasi yang berkaitan dengan aliran purba Bengawan Solo. Penelitian geologi menunjukkan bahwa pada masa Pleistosen, ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta tahun lalu, Bengawan Solo pernah mengalir ke arah selatan dan bermuara di kawasan yang kini menjadi Pantai Saden. Perubahan besar kemudian terjadi akibat aktivitas tektonik di Pulau Jawa, termasuk pengangkatan pegunungan selatan dan perkembangan zona karst Gunung Kidul. Akibatnya, aliran sungai berbalik arah ke utara dan bermuara ke Laut Jawa seperti yang kita kenal sekarang. Jejak aliran purba ini masih dapat dikenali dari lembah kering, pola aliran sungai lama, serta struktur batuan di sekitar kawasan Saden. Kini, Pantai Saden juga dimanfaatkan sebagai pelabuhan nelayan dan pusat kegiatan perikanan di pesisir selatan Yogyakarta.
1: Beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
2: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anak.

Setelah lagu-lagu requestan kamu udah aku puterin di ruang dengar kamu teman Pro 2, kembali kali ini kita simak satu informasi yang datang dari mancanegara. Konser Ed Sheeran di Stadion Gelait akhir pekan ini ternyata juga ada informasi terbarunya ya, bahwa dibatalkan konsernya. Pembatalan konser tersebut di stadion milik Robert Kraft terjadi di tengah kontroversi yang melibatkan Ed Sheeran teman Pro 2 ya. Dan memang satu laman resmi juga sudah memberitakan bahwa konser dari Ed Sheeran di stadion milik miliarder Yahudi ini juga sudah terpaksa harus dibatalkan alasan cuaca ya, dimana sudah diresmikan juga oleh promotor serta juga manajemen dari turnya tersebut teman Pro 2. Langkah itu diambil untuk menyusul peringatan cuaca ekstrim badai Nor'Aster yang memicu ancaman angin kencang hingga banjir di kawasan Boston dan wilayah New England teman Pro 2. Nah, selain itu pengelola arena juga sudah menegaskan bahwa faktor keselamatan penonton maupun juga krunya menjadi alasan utama untuk membatalkan konser yang seharusnya berlangsung tepat pada Jumat kemarin serta juga Sabtu hari ini waktu Amerika Serikat. Dan keputusan darurat ini juga mengemuka saat tur Ed Sheeran tengah menjadi sorotan tajam dari publik terkait isu tertentu ya teman Pro 2. Jadi memang kalau mungkin kamu yang sebelumnya sudah tahu ada konser Ed Sheeran yang bakal berlangsung tapi ternyata harus dibatalkan begitu saja. Nah, ini menjadi satu informasi terakhir ya tentunya di perjumpaan kita teman Pro 2. Tapi sebelum aku menutup perjumpaan kita, selanjutnya ada lagu yang membuat kamu sedikit tidak melupakan satu penyanyi legend asal Indonesia ya, yang namanya selalu tidak pernah padam, atau kamu yang selalu nonton Idol pasti ketemu satu orang ini. Siapakah dia, idola kamu yang sampai dengan sekarang karya-karyanya juga masih oke banget nih teman Pro 2. Lagu dari Judika yang judulnya adalah Tenang, ini bisa jadi salah satu vibes positif ya di libur akhir pekan kamu dari lagunya Judika ini, yang vibesnya itu memang memberikan ketenangan buat kamu yang mungkin lagi guda-gulana. Kita dengerin dulu lagu dari Judika, judulnya adalah Tenang. Ini dia, spesial buat kamu.

0: kenapa damai selalu identik dengan warna putih ya? Ternyata salah satu alasannya adalah karena warna putih secara simbolis sering diasosiasikan dengan sesuatu yang bersih, tenang, dan tidak mengancam. Makanya kita sering menemukan bendera putih sebagai tanda menyerah. Dalam konteks lain, pakaian atau simbol berwarna putih juga sering digunakan dalam berbagai kegiatan yang membawa pesan perdamaian. Tapi tentu aja, makna warna bisa berbeda di setiap budaya. Jadi, putih sebagai simbol damai bukan aturan universal, melainkan hasil dari kebiasaan dan simbolisme yang berkembang di masyarakat.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Ya Tahun Baru 2 tadi sederet lagu-lagu udah aku hadirkan di ruang dengar kamu, bahkan juga menjadi sajian yang menarik ya buat bisa kamu nikmati di sesi weekend ya. Apalagi kalau weekend itu benar-benar waktunya walaupun banyak harus bisa kamu nikmati dengan sebaik mungkin. Atau bahkan ya kalau teman Pro 2 punya agenda yang berbeda dari hari-hari biasanya, bisa kamu lakukan di 2 hari ini teman Pro 2 ya. Jadi jangan sia-siakan waktu kamu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya paling enggak teman Pro 2 walaupun harinya lebih nyantai, kamu pun aktivitasnya juga lebih rileks lagi daripada aktivitas yang ada di hari-hari aktif. Teman Pro 2 tetap bisa menikmati waktu kamu, atau bahkan juga tidak sampai membuat aktivitas yang seharusnya prioritas jadi terbengkalai karena kamu pengennya istirahat mulu ataupun pengennya nyantai mulu ya teman Pro 2. Nah tentunya dengan menjalankan aktivitas hari ini, aku bakal menemani perjalanan kamu di pagi tadi sampai dengan jelang di siang ini ya teman Pro 2. Sekarang udah hampir di jam 12 siang. Seperti biasa, bentar lagi aku bakal bergeser lagi untuk ajak kamu menyimak ragam informasi. Untuk informasi selanjutnya di rangkaian santai siang, ada Muda Kreatif yang nanti aku juga bakal spill satu informasi menarik buat kamu semuanya. Jadi untuk itu tetap tongkrongin aja 89,5 FM. Jadi cuma di channel ini aja teman Pro 2 kamu bisa dengerin lagu kesukaan kamu dan juga update informasi yang tentunya jadi informasi terhangat di beberapa waktu terakhir ini ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, jangan skip informasinya, jangan skip lagunya. Di sini aja barengan sama aku Vita Karina di Pro 2, teman terbaik kamu.

kita mau ngomongin soal kuliner nih, teman Produa. Nah, ini menarik banget ya, apalagi kalau ngomongin soal satu kuliner yang udah sering banget kita jumpai, entah ketika kita lagi jalan gitu ya di jalan raya, atau ketika kamu lagi berpindah-pindah deh ya, bukan hanya di Kota Jember aja, ketika kamu mungkin lagi traveling di beberapa daerah lainnya, ketemunya adalah nasi goreng lagi. Jadi bukan hanya berasal dari satu daerah aja ya, tapi Indonesia itu juga terkenal dengan kuliner yang satu ini. Bukan hanya di Jember aja, tapi di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia. Nasi goreng sudah menjadi salah satu makanan yang sangat familiar. Siapa nih teman Produa yang langsung kebayang juga aroma bawangnya, kecapnya, sausnya, kemudian masih ditambahkan topping ya, ada topping telur, ada topping sosis, ayam, yang benar-benar tuh rasanya nikmat sekali teman Produa. Nah ternyata nasi goreng ini sekarang gak cuma soal menu yang sederhana aja yang ternyata bisa menjadi salah satu makanan pengganjal perut, tapi juga satu kuliner ini bisa naik kelas dan punya pengalaman rasa yang berbeda. Salah satunya lewat konsep wokhei. Apa itu wokhei? Jadi buat yang belum familiar, wokhei ini sebenarnya sederhana banget gitu ya, dengan satu sensasi aroma dan juga rasa khas yang muncul dari proses memasak menggunakan wok atau wajan dengan suhu yang tinggi. Jadi bukan hanya sekedar nasi goreng yang dicampur dengan bumbu yang tadi udah aku sebutin ya, ada bawang, ada kecap, ada saus, tapi ada juga karakter smoky yang bikin aromanya itu lebih menggoda lagi, rasanya juga lebih nikmat sekali teman Produa. Nah ini yang menarik banget, karena memang ternyata proses masaknya pun ternyata punya peran yang begitu besar dalam menciptakan sebuah rasa. Jadi kalau biasanya kita tuh langsung mikir yang penting bumbunya enak, yang penting teknik memasaknya juga bisa langsung membuat kita itu gak menunggu lama dengan teknik yang sederhana gitu ya teman Produa. Dan ternyata satu makanan ini memorable banget di ingatan kita. Nah kalau ngomongin soal nasi goreng, pertanyaannya nih, kamu tim nasi goreng yang biasa yang penting enak, atau tim nasi goreng yang harus punya sensasi ataupun pengalaman rasa yang berbeda? Nah jangan kemana-mana teman Produa, karena setelah ini aku bakal ajak kamu untuk ngobrol soal makanan yang satu ini yang ternyata juga punya karakter rasa yang gak kalah menariknya. Apalagi tadi ada sensasi teknik yang digunakan adalah wokhei. Apa itu? Kok kayaknya baru aja denger nih teman Produa. Seperti apa informasi selanjutnya? Tentunya kita masih di Muda Kreatif, pantengin informasi yang bakal aku sajikan sesaat lagi.

0: sih kamu mikirin? Seberapa jauh sih manusia udah menjelajahi alam semesta ini? Kita udah berhasil ngirim roket ke bulan, bahkan ngirim wahana antariksa sampai keluar tata surya. Tapi tahu nggak? Ternyata laut di bumi sendiri justru masih menyimpan misteri terbesar. Para peneliti mencatat, kita baru memetakan kurang dari 20% isi samudra bumi. Artinya, permukaan bulan dan planet Mars justru jauh lebih banyak kita ketahui dibanding dasar laut kita sendiri.
1: Bella, saatnya friendship time.

0: Kenapa?
1: Aku putus sama Dion.
0: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini-sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
1: Makasih ya, Cika. Kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
0: Iyalah, kita kan sahabat.
1: Friendship goals.
2: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagi teman perdua dengan inspirasi utama dari ini nasi goreng. Sebenarnya datang dari street food culture Asia yang ternyata juga dikawinkan dengan teknik memasak wok cooking atau wok hei tersebut ya teman perdua. Genio serta juga Welly melihat sebuah peluang unik di mana makanan luar seperti ada burger, ramen ataupun juga kopi bisa berkembang menjadi sebuah brand besar dengan identitas yang begitu kuat. Nah, dari sana muncul pertanyaan sederhana, kenapa kuliner lokal seperti nasi goreng tidak diperlakukan dengan cara yang sama? Berangkat dari sebuah eksperimen kecil dan juga obsesi tersebut, mereka akhirnya mulai melakukan trial resep berulang kali. Jadi menguji sebuah jenis beras sampai dengan mencarikan racikan bumbu yang seimbang demi mendapatkan karakter rasa yang tepat. Hasilnya juga adalah sebuah konsep Indonesian wok culture yang berani tampil beda, mengandalkan teknik wok hei dan permainan api flambi. Gerai ini nasi goreng sukses untuk menghadirkan aroma smoky yang begitu kuat ke dalam setiap bulir nasinya dan memberikan pengalaman makan yang jauh lebih memorable banget teman perdua. Gak cuma nasi goreng yang dibuat segurih mungkin gitu ya, mereka juga menghadirkan menu inovatif berupa nasi goreng siram. Yang ternyata jenis nasi goreng ini terinspirasi dari kuliner peranakan. Karakter rasanya yang savory, kemudian juga rich, hangat, serta juga nostalgic. Perpaduan sempurna dengan aroma khas wok fire. Bagi mereka, comfort food seperti ini ternyata juga akan akrab ya dengan lidah kita, tapi nggak boleh untuk membosankan, karena pastinya akan divariasi dengan sedemikian apik ya teman perdua, bukan hanya satu rasa nasi goreng saja, tapi juga ada topping-topping ataupun juga variasi-variasi lainnya yang ditambahkan, sehingga nasi goreng bukan hanya nasi goreng saja seperti nasi goreng pada umumnya, tapi ini sedikit berbeda dengan pilihan menu lainnya. Untuk urusan menu andalan, beberapa varian mewah juga menjadi favorit konsumen ya di lapak ini nasi goreng. Antara lain juga ada nasi goreng stik sapi atau yang biasa disebut saikoro. Kemudian juga ada nasi goreng stik ayam. Dan buat pecinta rasa klasik, nasi goreng teri Medan juga ada disiapkan untuk memanjakan lidah kamu. Jadi semua kemewahan ini ternyata cuma dibanderol dengan harga yang cukup ramah banget di kantong kamu teman perdua. Hanya berkisar 20.000 aja sampai dengan 60.000-an aja, tapi kamu juga bisa menikmati satu porsi nasi goreng yang rasanya berbeda dengan nasi goreng pada umumnya.

Tahukah kamu, ada satu negara di Afrika yang tidak pernah dijajah, dalam arti menjadi koloni penuh oleh bangsa Eropa dan dikenal sebagai republik tertua di benua Afrika. Negara itu adalah Liberia. Negara yang terletak di pesisir barat Afrika ini memproklamasikan kemerdekaannya pada 26 Juli 1800.

0: di benua Afrika. Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ternyata ada rahasia di balik dapur, rasa yang bergantung pada sebuah tangan. Jadi membuat nasi goreng yang enak itu memang mungkin mudah ya, tinggal ada bumbu seperti bawang, bawang merah, kemudian juga ada saus, kecap ya, atau mungkin ada tambahan minyak yang biasa dipakai untuk nasi goreng. Entahlah apa ya namanya. Tapi kurang lebih memang kalau bikin nasi goreng itu ada caranya sendiri teman Pro 2. Tiap orang tuh punya resepnya yang berbeda-beda. Mulai dari resep yang gampang, resep yang sulit, semuanya tuh ada teman Pro 2. Tergantung kamu mau pakai resep yang mana. Masih ditambah dengan minyak ikan ya, ada juga yang seperti itu. Ada yang ditambah dengan beberapa resep khusus ya. Tapi menjaga rasanya memang harus tetap sama setiap hari, itu adalah tantangan yang besar dari sebuah bisnis kuliner. Menu yang satu ini memang sangat sensitif teman Pro 2 terhadap siapa yang memegang sodetnya. Siapa yang memegang spatulanya. Mulai dari teknik pemakaian alat, kemudian juga permainan api, timing, sampai dengan handling wok, dengan mempengaruhi hasil akhirnya seperti apa. Bahkan ketika menggunakan bahan-bahan yang sama, tentunya harus menciptakan sebuah rasa yang berbeda. Caranya seperti apa? Nah, oleh karena itu teman Pro 2, peran dari tim dapur seperti Chef Yon, ada Chef Ratna, dan juga ada Chef Daddy, serta juga Chef Sandi yang menjadi pilar penting di balik layar yang menjaga agar standar dari rasa ini bisa tetap terjaga. Melalui SOP dan juga training yang begitu ketat, ternyata manajemen ini nasi goreng juga memastikan bahwa setiap porsi yang sampai ke meja konsumen ini memiliki kualitas yang sama persis. Nah, saat ini buat kamu yang mau mencicipi langsung gitu ya, bagaimana kelezatan dari nasi goreng yang smoky ini, ternyata juga sudah tersedia gitu ya, tapi bukan di Jombang. Aku hanya memberikan informasinya aja teman Pro 2 ya. Untuk sementara waktu ini, untuk ini nasi goreng memang sengaja menahan layanan di aplikasi online food ya, ataupun GoFood, ataupun GrabFood. Dan langkah ini juga diambil sebagai salah satu langkah dari manajemen yang ingin fokus untuk memperkuat experience dine-in ataupun makan di tempat, dan memastikan kualitas produk offline memang bisa benar-benar matang sebelum dinikmati di rumah pelanggan. Nah, kalau di sini sih dijelasin ya teman Pro 2 dari salah satu laman resmi bahwa ternyata satu kuliner ini ada di salah satu mall ya, yang mungkin ada di daerah kamu, namanya Lipo. Tapi nggak ngerti ya teman Pro 2 apakah juga sudah tersedia di lokasi kamu ataupun di daerah kamu, karena ini masih ada di salah satu daerah besar ya, ataupun di sekitaran Jakarta masih teman Pro 2. Tapi paling enggak teman Pro 2, kita juga ikut bangga bahwa memang ternyata kuliner lokal yang awalnya dari sebuah bisnis kecil ternyata bisa dikenal dan juga dinikmati oleh masyarakat luas khususnya di Indonesia. Semoga aja bukan hanya terkenal di dalam negeri aja, tapi juga sampai ke luar negeri. Dari kekhasannya, kemudian juga dari teknik memasaknya pun, ini juga ada teknik tertentu ya yang tadi udah aku jelaskan, namanya adalah wok hei. Kemudian juga dari cita rasa yang diciptakan ternyata juga berbeda dari nasi goreng pada umumnya. Nah, ini menjadi inspirasi ataupun motivasi buat teman Pro 2 semuanya ya, yang suka masak, yang pengen terjun ke bisnis kuliner, bisa jadi referensi juga dari pilihan menu yang tersedia. Jadi kalau misal kamu udah ada ide banyak menu gitu ya, mungkin bisa disertakan menu nasi goreng, tapi yang berbeda dari nasi goreng pada umumnya. Nah, ini bisa dijadikan acuan buat kamu nih teman Pro 2. Jadi kamu bisa bebas berkreasi dengan resep baru yang kamu buat. Oke, teman Pro 2, Vita Karina masih menemani kamu. Kita bergeser lagi ya, sesaat lagi setelah kamu udah simak informasi seputar kuliner di Muda Kreatif. Bentar lagi ada informasi seputar dunia olahraga. Kalau kemarin mungkin teman Pro 2 sempat nyimak ya, bahwa
tim sepak bola kita lagi bertanding dan ada kabar bahagia kah? Atau mungkin justru ada beberapa hal yang sedikit membuat kamu rada kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi? Ya paling enggak lah ya, teman Pro 2, kita harus bangga dulu dengan tim-tim dari Indonesia yang ternyata juga sudah mencetak sebuah sejarah baru, atau bahkan dari kerja kerasnya membuahkan hasil dari pertandingan kemarin yang udah kamu tonton. Nah, gimana nih teman Pro 2 informasi selanjutnya? Jadi untuk kamu semuanya yang pengen tahu informasi yang satu ini, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu. Bentar lagi kita bakal kasih tahu bagaimana perkembangan informasi dunia olahraga.

0: Sainspedia. Banyak orang mengira saat tidur otak juga ikut beristirahat total. Faktanya, menurut National Institute of Neurological Disorders and Stroke, otak justru sangat aktif ketika kita tidur. Saat itulah otak menyusun kembali ingatan, memperbaiki jaringan syaraf, hingga membantu mengatur emosi. So, kalau kamu sering begadang, bukan cuma badan yang lelah, tetapi kemampuan otak untuk bekerja optimal juga ikut menurun.
1: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
2: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
2: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
3: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, semalam mungkin teman Pro 2 udah ngikutin perjuangan Timnas Indonesia. Dan memang ada kabar yang bikin pagi ini kayak bikin semangat banget ya. Skuad Garuda sukses untuk membuka kiprahnya di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan skor 2-0 atas Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tepatnya pada Jumat malam. Nah, tahu gak sih teman Pro 2, Indonesia itu langsung tampil dengan menyerang sejak awal pertandingan. Wih, keren banget ya. Siapa dulu dong, John Hetman gitu kan pelatihnya. Nah, di mana gol pertama ini lahir di menit ke-13 lewat Ragnar Oratmangun. Setelah itu dirinya juga memanfaatkan umpan dari Lucky Fikri. Sampai turun minum, Indonesia juga masih unggul dengan 1-0. Tapi masuk ke babak kedua, Singapura sebenarnya masih berusaha untuk memberikan perlawanan. Tapi ternyata situasi cukup berbeda setelah pemain Singapura ada Safwan Baharudin yang mendapatkan kartu merah tepatnya pada menit ke-70 setelah wasit meninjau VAR. Gak lama kemudian Indonesia juga mendapatkan hadiah penalti. Dan ternyata teman Pro 2 yang maju sebagai eksekutor penalti ini adalah Oli Romney. Tenang banget ya, ternyata Romney ini berhasil untuk mengecoh kiper Singapura dan mencetak gol kedua Indonesia, tepatnya pada menit ke-74. Kemudian skor 2-0 bertahan sampai dengan peluit panjang dibunyikan.

0: Pernahkah kamu melihat tulisan Best Before atau EXP di kemasan makanan? Sekilas terlihat mirip, tapi ternyata punya arti yang berbeda. Tulisan Best Before menunjukkan batas waktu terbaik sebuah produk untuk dikonsumsi. Setelah tanggal tersebut, makanan biasanya masih bisa dikonsumsi selama kemasan masih baik, tidak berubah warna, bau, ataupun rasa. Hanya saja, kualitas seperti tekstur dan juga kesegarannya sudah menurun. Sementara itu, EXP atau expiration date adalah tanggal kadaluarsa yang menunjukkan batas akhir keamanan produk. Setelah melewati tanggal ini, produk dilarang untuk dikonsumsi karena kualitas dan juga keamanannya sudah tidak lagi terjamin. Jadi jangan cuma lihat tanggalnya aja, tapi pahami juga keterangannya.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
1: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tentu teman Pro 2 jadi sebuah kebanggaan ya. Ada dua gol kemenangan Indonesia yang masing-masing bisa dicetak oleh Ragnar Oratmangun dan juga ada oleh Ramni. Dan hasil ini jadi awal positif buat perjalanan Garuda di grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Untuk sementara Indonesia juga sudah mengkoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua grup. Sementara Malaysia berada di puncak setelah sebelumnya menang dengan skor 3-0 atas Bangladesh. Nah, pertandingan berikutnya bakal menarik lagi ya pastinya karena Indonesia akan menghadapi Malaysia tepatnya pada Senin 28 September malam waktu Indonesia Barat di Gelora Bung Karno. Jadi apakah tren positif Garuda bakal berlanjut? Atau mungkin kita tunggu bareng-bareng aja, apakah nanti akan ada sejarah-sejarah baru yang bakal ditorehkan oleh Timnas Indonesia. Nah, sesaat lagi juga bakal aku sajikan ya, masih dengan informasi dunia olahraga, masih dengan informasi yang mungkin menjadi satu informasi berharga buat kamu ya. Dengan laga kemarin, masih belum move on dengan laga kemarin teman Pro 2, tapi dari sisi lawan bagaimana informasinya. Tetap di sini aja bersama kami di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau melihat gerakan Pilates sekarang, mungkin tak pernah menyangka kalau latihan ini lahir pada masa perang. Metode Pilates diciptakan oleh Joseph Habertus Pilates, seorang pria asal Jerman pada awal abad ke-20. Saat Perang Dunia Pertama, ia mengembangkan latihan fisik untuk membantu meningkatkan kekuatan dan juga kebugaran para tentara yang mengalami cedera. Dari sinilah konsep latihan dengan kontrol gerakan, keseimbangan, dan juga kekuatan tubuh mulai berkembang. Dari latihan pemulihan tentara, Pilates kemudian berkembang menjadi olahraga yang dikenal di berbagai penjuru dunia.
3: Halo, nih.
4: Apa ini?
3: Untuk kamu.
4: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah? Yang benar.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
4: Iya, tapi
3: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
4: Beneran nih, makasih teman.
5: Hore, juara.
6: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

ini informasinya datang dari lawan Timnas Indonesia kemarin. Kemenangan Timnas Indonesia dengan skor 2-0 atas Singapura ternyata meninggalkan evaluasi menarik dari kubu lawan. Pelatih Singapura, Gavin Lee, mengakui anak asuhnya tampil kurang percaya diri, terutamanya pada babak pertama. Menurut Gavin, kondisi tersebut membuat Singapura memberikan terlalu banyak ruang di lini tengah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia. Indonesia sendiri berhasil untuk membuka keunggulan lewat Ragnar Oratmangun sebelum akhirnya Ole Ramney menggandakan skor melalui titik putih di babak kedua. Jadi bukan hanya soal hasil akhirnya dengan skor 2-0 aja ya Tuan Pro 2, tapi ternyata pertandingan ini juga menjadi bagian dari evaluasi bagi Singapura untuk memperbaiki permainan mereka. Nah, menariknya lagi Teman Pro 2, Gavin Lee juga menilai bahwa permainan Singapura ini sebenarnya jauh lebih baik setelah memasuki babak kedua. Ada perubahan ya dalam cara mereka untuk menjaga kerapatan di lini tengah dan membangun serangan, tapi usaha untuk mengejar ketertinggalan semakin juga sulit karena memang setelah Singapura harus bermain dengan 10 pemain menyusul kartu merah dari Safwan Baharudin. Meskipun kalah, Gavin tetap mengapresiasi perjuangan dari pemainnya yang terus mencoba untuk memberikan tekanan bahkan juga setelah kehilangan satu pemain. Sementara buat Timnas Indonesia, kemenangan ini juga menjadi awal positif di FIFA ASEAN Cup 2026 serta juga jadi kemenangan dengan skor 2-0 atas Singapura yang bukan hanya soal 3 poinnya aja ataupun 2 poinnya aja Teman Pro 2, tapi juga menjadi modal untuk menjadi pertandingan menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya supaya lebih baik ya daripada yang kemarin gitu. Jadi evaluasi lah ya buat Singapura. Gimana nih Teman Pro 2 setelah kamu lihat laga kemarin, harapannya apa nih untuk Timnas Indonesia ke depannya? Pasti harapan-harapannya adalah harapan baik supaya nanti bisa ada prestasi baru ya. Kita doakan aja semoga nanti Tim Nasional Indonesia bisa membawa kabar baik untuk kita semua dan tentunya Timnas Indonesia semakin di depan.

0: mengherankan, bulu kuduk berdiri saat ketakutan. Fenomena ini disebut piloereksi, yaitu respon alami tubuh terhadap bahaya. Menurut penjelasan Harvard Medical School, saat otak mendeteksi ancaman, tubuh melepaskan adrenalin yang membuat otot kecil di pangkal rambut berkontraksi hingga kulit terasa merinding. Respon ini merupakan warisan evolusi. Dulu, bulu yang berdiri membantu nenek moyang manusia tampak lebih besar di hadapan predator, sekaligus menjaga suhu tubuh. Hingga kini, mekanisme tersebut masih menjadi bagian dari sistem pertahanan alami tubuh.
1: Beli ini. Ah, nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesenan ibu nambah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sobat Pro 2 dimanapun kamu berada, pastinya Vita Karina masih menemani aktivitas siang hari kamu ya. Setelah tadi kamu sudah simak beragam informasi mulai dari jam 12 ya, walaupun tadi aku udah nemenin kamu mulai dari jam 10. Tapi update informasinya yang dimulai dari jam 12 sampai dengan jelang di jam 2 siang, barusan udah kamu simak semuanya teman Pro 2 ya. Semoga bermanfaat. Dan juga teman Pro 2, untuk kamu semuanya yang masih di channel 89,5 FM, jangan lewatin satu program acara sesaat lagi. Lepas dari jam 2 siang, aku bakal hadirkan untuk info tanggal lagu buat kamu semuanya. Jadi untuk kamu yang sudah menantikan setiap minggunya lagu kesukaan kamu ataupun penyanyi idola kamu, kira-kira bakal masuk di jajaran teratas gak sih untuk minggu ini? Untuk kamu semuanya yang penasaran, nanti bisa simak aja Top 20 Indonesia Lokal dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar selanjutnya ya di jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore untuk Top 20 Manca Lokal. Jadi barengan sama aku dulu nih teman Pro 2, selama 1 jam ke depan sesaat lagi bakal kamu nikmati lagu-lagu dari urutan 20 sampai dengan urutan 1. Di sini aja bersama kami di Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, di sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik, banyak warganya hidup tanpa dapat melihat warna. Pulau itu adalah Pinglet, bagian dari negara Federasi Mikronesia. Sebagian penduduknya mengalami akromatopsia, yaitu kelainan genetik langka yang membuat penderitanya hanya melihat dalam gradasi hitam, putih, dan abu-abu, serta sangat sensitif terhadap cahaya. Meski begitu, banyak penderitanya justru lebih nyaman beraktivitas saat cahaya redup karena lebih mengandalkan sel batang pada retina. Kondisi inilah yang menjadikan Pulau Pinglet sebagai salah satu lokasi penting bagi para ilmuwan untuk mempelajari genetika dan bagaimana manusia mampu beradaptasi dengan cara melihat dunia yang berbeda.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Prode Jember dimanapun kamu. Apa kabar nih? Semoga selalu happy ya. Apalagi sekarang kan happy weekend hashtagnya ya. Happy weekend mungkin bisa jadi hashtag kamu ketika kamu mungkin punya waktu buat liburan terus foto-foto upload deh. Ya teman Prode, buat kamu semuanya yang lagi menikmati libur akhir pekan, kamu lagi dengerin Top Indo 20 untuk edisi hari ini 26 September 2026. Dan akhirnya kita langsung aja ya di menuju urutan 20 sampai dengan urutan 1. Siapa sajakah mereka teman Pro 2? Tetap standby aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sebelum kita ke urutan 20 ataupun new entry kita, teman Pro 2 harus tahu siapa sih musisi ataupun band yang harus keluar dari chart kita minggu ini. Yups, ada satu musisi yang akhirnya harus out juga di tangga lagu Top Indo 20 minggu ini. Ada Seribu Kali dengan lagunya Gea Indrawari yang harus out juga. Tapi tenang aja, teman Pro 2 tetap bisa request lagu ini setiap hari di Pro 2 Hitlist ya. Oke deh teman Pro 2, langsung aja kali ya, biar kamu gak nunggu-nunggu lama. Kira-kira lagu terbaru di new entry kita ada lagunya siapa? Tentunya di posisi 20 yang satu lagi bakal hadir di ruang dengar kamu. 20.

Di posisi 20 single terbaru dari Nabila Takia dengan Tak Semudah Hom Pimpa. Nabila Takia kembali menyapa kamu sebagai pecinta musik tanah air lewat lagu terbarunya Tak Semudah Hom Pimpa. Dan ternyata lagu ini bergenre pop balad teman Pro 2 yang baru aja rilis di bulan ini tepatnya ya. Masih di tanggal 9 September waktu lalu dan bercerita tentang dinamika hubungan serta penantian cinta yang dianalogikan seperti permainan tradisional anak-anak. Nah, kalaupun ketika kecil seseorang yang bersembunyi pasti akan ditemukan. Nah, tapi beda lagi dengan hubungan dewasa yang ternyata tidak semudah itu. Lagu ini menggambarkan rasa lelah ketika seseorang pergi tanpa kepastian dan tak kunjung

ini Tuan Pro 2 di posisi 19, reservasi untuk 2 by Nadine Amiza, naik dari posisi 20 ya, jadi lumayan lah ya, naik 1 trap. Lagu reservasi untuk 2 dari Nadine Amiza yang baru aja rilis tepat di bulan Agustus kemarin, jadi salah satu lagu dalam album terbarunya Laika yang ditinggalkan, yang penuh dengan emosi serta juga luka. Lagu ini bercerita tentang rasa sakit yang terlalu lama dipendam sampai perih, yang belum selesai perlahan berubah menjadi amarah serta juga membuat seseorang sulit untuk memaafkan.

barusan ada di posisi 18 ya, lagu yang dipersembahkan oleh Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Naik dari posisi 19, lagu Kita Lewati Berdua dari band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight, kembali mendapatkan perhatian publik setelah digunakan sebagai background berbagai konten romantis di media sosial terutamanya. Lagu tersebut pertama kali rilis tepat pada tanggal 21 Juli 2024 dan kini kembali populer di sejumlah platform digital. Dari sisi ceritanya juga sangat menarik, teman Produa, yang ternyata mengangkat pengalaman menjalani hubungan ketika pasangan harus dipindah dan juga dipisahkan oleh jarak.

Di posisi 17 kali ini lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan turun dari posisi 13. Pamungkas merilis single terbarunya ya tepat pada 8 April 2026 sebagai lagu pembuka jelang album ke-6-nya. Lagu ini ditulis oleh Pamungkas tentang bagaimana kita bisa mencoba untuk memaafkan baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Dirinya juga merefleksikan penerimaan terhadap perbedaan, percakapan yang belum terselesaikan, serta juga pilihan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita.

Posisi 16 lagu dari Roni Parulian dengan Februari naik dari posisi 18. Lumayan naik 2 trap ya. Pencapaian yang begitu luar biasa buat Roni Parulian. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang kembali berani untuk membuka hati setelah menemukan cinta yang baru. Sampai kehadiran orang tersebut membuat hari-harinya terasa lebih indah dan hidup jauh lebih berarti. Nah buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi jatuh cinta ya, atau mungkin lagi senyum-senyum sendiri karena seseorang, ini dia lagu Februari dari Roni Parulian yang ternyata juga cocok untuk menemani hati kamu yang lagi berbunga.

sesi 15 besar minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Vanessa Z dengan Menjauh, naik dari posisi 16. Lagu Menjauh dari Vanessa Z ini menjadi sebuah karya yang mengangkat cerita tentang hubungan yang perlahan kehilangan kedekatannya. Lewat lagu ini Vanessa Z mengajak kita untuk melihat pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Karena nggak semua masalah itu bisa selesai gitu ya, hanya dengan mengambil jarak. Nah buat kamu nih Teman Pro 2 yang pernah merasa hubungan kamu perlahan menjauh banget karena kurangnya komunikasi, lagu ini benar-benar bisa mewakili gak sih?

posisi 14 lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti naik dari posisi 15. Lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laude menjadi salah satu karya yang membawa kisah tentang perasaan serta juga keadaan gak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Lewat lagu ini, Raim Laude juga mengajak kita untuk memahami bahwa gak semua rasa itu harus dimiliki. Terkadang, mencintai juga berarti belajar untuk melepaskan, menerima keadaan, dan juga tetap mendoakan kebahagiaan seseorang meskipun bukan kita yang bersamanya.

13 lagu dari Salma Salsabil dengan Hachu, turun dari posisi 10. Lagu ini bercerita tentang realita kehidupan para pekerja dan juga rutinitas sehari-hari di perkotaan. Tema di lagu ini juga dinilai dekat dengan pengalaman generasi muda yang menjalani tekanan pekerjaan serta juga mengejar mimpinya.

posisi 12 lagu dari Sabrina Leonor dengan Selesai naik dari posisi 14. Cepet banget ya ternyata ya, naiknya secara bertahap tapi pasti. Bertahap banget ya naiknya. Dari yang sebelumnya di posisi 14. Nah, Sabrina Leonor kembali lewat single terbarunya bertajuk Selesai. Lagu ini dirilis setelah sebelumnya Sabrina sukses untuk membuat single Haha yang berhasil meraih lebih dari 2 juta pendengar di Spotify. Lewat Selesai, Sabrina juga masih mengangkat tema seputar percintaan. Yang kali ini dirinya bercerita tentang seseorang yang memilih untuk mengakhiri perasaan cintanya karena menyadari bahwa terus bertahan hanya akan membuat hatinya semakin terluka.

Kay, teman Pro 2, sebelum kita di posisi 10 besar, kita mampir dulu yuk di posisi 11 kali ini yang ditempati oleh Naikila dengan MMG atau My Mind Gue. Naik dari posisi 12, MMG ini ternyata mengusung perpaduan musik hip-hop, kemudian juga pop, serta sentuhan dangdut modern atau yang dikenal sebagai hip-dut. Lewat lagu ini, Naikila menampilkan karakter perempuan yang sangat percaya diri, ekspresif, dan juga berani untuk menyampaikan perasaannya.

Oke, kali ini kita di posisi 10 besar ya. Ada lagunya Nabila Takia dengan Cegil turun dari posisi 7. Wow, gak nanggung-nanggung ya. Nabila Takia merilis sebuah single terbaru berjudul Cegil tepatnya pada bulan Januari 2025 waktu lalu. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta. Bukan hanya sekedar perasaan suka aja, tapi ternyata Cegil juga menggambarkan keinginan untuk menjalin hubungan yang serius dan harapan untuk bisa menua bersama.

posisi 9 lagu dari Perunggu dengan Ini Abadi naik dari posisi 11. Lagu ini adalah lagu yang dipersembahkannya tepat pada tahun 2022, menjadi salah satu lagu yang cukup banyak dibicarakan oleh para penggemarnya. Berkat maknanya yang begitu relate banget, teman Pro 2 mengangkat kisah tentang hubungan jarak jauh ataupun LDR. Lagu ini juga bercerita tentang rasa rindu, rasa cemas, ataupun usaha untuk tetap bisa mempertahankan hubungan meskipun terpisah oleh jarak. Walaupun komunikasi mulai terasa berbeda, tapi ada janji-janji yang tidak lagi semanis dulu. Keduanya tetap berusaha untuk bertahan serta juga menjaga hubungan yang mereka punya.

Di posisi 8 lagu dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman, naik dari posisi 9. Lagu satu ini dipersembahkan oleh Roni Parulian tepatnya pada Juni 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dan lewat lagu ini Roni menghadirkan warna musik yang lebih alternatif dan sinematik, sekaligus juga menandai babak baru dari perjalanan bermusiknya. Mengangkat kisah tentang cinta, kesetiaan, dan juga bertahan di tengah ketidakpastian, Walls Akhir Zaman menjadi simbol komitmen untuk tetap bersama meskipun dunia terasa sedang tidak baik-baik saja.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di posisi 7. Kali ini lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan turun dari posisi 5. Kita Buat Menyenangkan adalah single lagu penyanyi sekaligus dirinya itu sebagai penulis lagu ya dari Indonesia bernama Bernadia. Lagu yang rilisnya tepatnya pada bulan Januari 2026 ini berbeda dari lagu-lagu Bernadia sebelumnya. Kalaupun sebelumnya membawa emosi untuk penggemar jadi galau, nah lagu ini ternyata membuat kamu itu senang, teman Pro 2. Membuat kamu itu menyenangkan, membawa pendengarnya untuk lebih menikmati momen-momen kecil yang membuat hati menjadi lebih bahagia dalam hidup ini.

malam lagu dari Tulus, Teh Hijau, naik dari posisi 8. Lagu Teh Hijau dari Tulus ini ternyata udah rilis tepat pada bulan Juni 2026, menjadi sebuah karya terbaru setelah 4 tahun sejak album Manusia. Lagu ini mengangkat makna tentang kesederhanaan serta juga mengajak kamu sebagai pendengarnya untuk menikmati sebuah momen-momen kecil di dalam hidup serta menemukan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari, ya. Tuh kan, sampai belibet ngomongnya ya. Mau bilang kesibukan malah, aduh ya, kayaknya harus minum dulu deh teman Pro 2 ya. Sambil aku minum, kayaknya kita bisa dengerin lagu di 5 besar minggu ini nih teman Pro 2 ya. Ini dia spesial buat kamu, kita masih di top 20 Indonesia lokal.

posisi 5 besar minggu ini, wah lagunya galau banget nih. Lagu dari Angie Carvalho dengan Remuk turun dari posisi 4. Lagu yang menceritakan tentang seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa orang yang dicintai sudah memilih perempuan yang lain. Aduh. Dan akhirnya ingin bercerita untuk memperjuangkan cinta yang tidak bisa dimiliki lagi.

Sesi 4 kembali galau lagi dari lagu Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Turun dari posisi 3 Tuan Pro 2. Sumpah Mati adalah winner song dari Indonesian Idol Season 14 yang dibawakan oleh Selena Grace bersama dengan Andi Rianto, dan lagu ini mengisahkan seseorang yang terus-menerus kembali pada orang yang menyakitinya. Bukan karena berharap perubahan sang kekasih, melainkan sebagai bentuk refleksi atas keadaan hubungan yang dijalani. Tema tersebut juga kuat ya, menggambarkan konflik batin antara harapan serta juga realita yang dihadapi oleh individu. Kita lanjut lagi Teman Pro 2, gak kerasa ya kita bakal menuju di posisi 3 besar minggu ini. Kira-kira ada lagu favorit kamu gak sih?

Lawan Pro 2 kita sudah di posisi 3 besar minggu ini. Dan di posisi 3 ada lagu dari Ceylon 7 dengan Sederhana, turun dari posisi 1. Lagu Sederhana by Ceylon 7 ini menceritakan tentang perjalanan seseorang yang sempat terperosok dalam kehidupan berlimpah di tengah kota namun kehilangan arah. Lagu ini juga mengajak pendengarnya ataupun kamu untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan, serta juga menemukan kebahagiaan sejati melalui gaya hidup yang bersyukur dan juga tidak berlebihan.

Kita minggu ini ataupun di posisi 2, lagu dari Adrian Halim dengan 2001 kali naik dari posisi 6. Lagu 2001 kali by Adrian Halim dirilis tepatnya pada Mei 2026 dan sempat viral nih teman Pro 2 di berbagai platform media sosial, terutamanya di TikTok. Dan lagu ini menceritakan dinamika sebuah hubungan yang penuh perdebatan, rasa lelah, serta juga berbagai masalah. Namun keduanya tetap memilih bertahan karena cintanya yang begitu kuat. Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 di posisi yang paling ditunggu ya. Kira-kira lagunya siapa yang masuk di jawara kita minggu ini?

Kali ini lagu dari Liodra dengan Pura-Pura naik dari posisi 2. Diciptakan oleh NMS Kamaleng, lirik lagu Pura-Pura yang rilisnya tepat di tanggal 30 April 2026 lalu mengangkat kisah tentang pengkhianatan dari orang yang paling dicintai. Nah itu tadi teman Pro 2 untuk posisi 20 sampai dengan posisi 1 bersama aku Vita Karina. Dan sesaat lagi tentunya kamu bakal ikuti top 20 manca ya bersama dengan penyiar selanjutnya. Aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Terima kasih untuk para label yang sudah mendukung program acara kita siang hari ini. Dan terima kasih untuk MD kita yang luar biasa, ada Aisyah Amalia yang sudah menyiapkan playlist di siang hari ini teman Pro 2. Tetap standby aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, KBRI Tokyo perkuat perlindungan WNI melalui layanan kesehatan mental. Informasi berikutnya, Perpustakaan Denantara perkuat ekosistem pengetahuan Museum Nasional. Dan informasi yang terakhir, Gandrung on Train promosikan Gandrung Sewu 2026 kepada penumpang kereta api. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya di edisi 26 September 2026.

Teman Pro 2 KBRI Tokyo memperkuat perlindungan WNI di Jepang melalui seminar dan workshop kesehatan mental. Kegiatan bertajuk Mental Health Care 101 tersebut digelar di Tokyo pada Rabu 23 September 2026. Kegiatan membahas cara mengelola stres, kecemasan, depresi, dan burnout selama tinggal di Jepang. Sebelumnya kegiatan serupa juga telah dilaksanakan KBRI Tokyo di Nagoya.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon meresmikan Perpustakaan Danantara di Museum Nasional Jakarta Jumat 25 September 2026. Menbud mengatakan hadirnya perpustakaan di Museum Nasional dapat melengkapi fasilitas perpustakaan yang ada. Ia menilai perpustakaan ini dapat tumbuh menjadi ekosistem terpadu yang menghubungkan koleksi, dokumentasi, riset pendidikan, dan akses publik. Kedepan, ia berharap museum-museum di daerah lainnya juga dapat berbenah sehingga ekosistem museum dapat hidup kembali. Sementara itu, teman Pro 2, Kepala Museum Cagar dan Budaya Indira Estiani Nurjadin mengatakan bahwa perpustakaan ini dibuka secara gratis untuk masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses publik terhadap sumber-sumber pengetahuan.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, penumpang kereta api Sangkuriang mendapat pengalaman berbeda saat menuju Banyuwangi. 7 penari gandrung tampil di dalam gerbong kereta sebagai bagian dari program Gandrung on Train, sekaligus promosi menuju perhelatan Gandrung Sewu 2026 pada Jumat 25 September 2026. Pertunjukan tersebut berlangsung sejak KA melintasi stasiun Kalibaru hingga tiba di stasiun Ketapang. Penampilan tari khas Banyuwangi tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 PT Kereta Api Indonesia Persero dan kolaborasi promosi pariwisata bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.go.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Semoga sih masih baik-baik aja ya weekend kamu. Oke nih teman Pro 2, barengan sama aku Devi Wulandari yang balik lagi buat ngasih info tanggal lagu buat kamu pastinya, tapi khusus di mancanegara ya. Kali ini edisi 26 September 2026. Dan teman Pro 2, sebelum nantinya kita bakalan mendengarkan dan juga menyimak dari posisi 20 sampai 1, yang pastinya ada dulu nih satu single yang harus keluar dari chart kita di pekan ini, yaitu satu single dari Temper City dengan singlenya Self Aware yang harus bye-bye di pekan ini. So, teman Pro 2, kalau udah ada satu lagu yang terkick out, berarti ada satu new entry yang masuk di Top Manca 20 edisi 26 September 2026. Siapakah itu? Langsung aja teman Pro 2, kamu harus stay tune terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, sampai nanti pukul 4 sore. Dan ini dia nih satu single terbaru yang ada di Top Manca 20 edisi 26 September.

Teman Pro 2 Sawadika yang berhasil kembali ya mencuri perhatian lewat lagu terbarunya nih, si Lisa Blackpink. Lagu yang genrenya pop dan hip hop ini dirilisnya pada awal September 2026 nih Teman Pro 2. Tentunya dengan sentuhan budaya Thailand yang kental, judul Sawadika ini diambil dari salam khas Thailand yang berarti halo atau sapaan. Nah, lewat lagu ini Teman Pro 2, Lisa nunjukin rasa percaya dirinya dan juga kebanggaannya terhadap perjalanan karir, sekaligus mengajak kita para pendengarnya untuk berani mengejar mimpi tanpa melupakan asal usul. Kalau kamu udah nontonin video dari single Sawadika ini Teman Pro 2, beberapa spot yang ada di Thailand ya, itu digunakan Lisa untuk, yaitu tadi, masuk ke frame dari video single Sawadika ini. Lanjut deh, itu tadi yang ada di new entry kita pekan ini. Kita lanjut di posisi 19 ya Teman Pro 2 sekarang. Number 9.

02 ya, yang kembali hadir lewat karya terbarunya berjudul Fallen Angel. Lagu ini dirilis pada akhir Agustus 2026 bebarengan sama meluncurnya digital EP pertamanya ya, di bawah naungan agensi Outlier atau OA. Nah, secara liriknya sendiri, teman Pro 2, single ini pun mengisahkan perjalanan emosional dari seseorang yang merasa kehilangan arah, rentan dan asing dengan lingkungan di sekitarnya. Metafora dari Fallen Angel atau malaikat yang jatuh ini menggambarkan kondisi seseorang yang sedang keluar dari zona nyaman, sekaligus berjuang nih, nemuin dan juga mengenali identitas barunya. Kita berlanjut di posisi 18 sekarang deh ya, teman Pro 2. Number 18.

Di posisi 18, teman pro 2 ada single dari Justin Bieber dan Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Ini lagu lawas ya, yang udah dirilisnya di tahun 2012. Tapi kembali booming nih, teman pro 2. Dan lagu ini itu tuh sebagai satu bagian dari album studio ketiga Justin Bieber yang judulnya Believe. Ini lagu genrenya dance pop dan electropop ya, dengan sentuhan musik club, yang mana di cerita ini itu tuh kisahnya tentang menikmati momen bahagia gitu deh, teman pro 2. Ngerayain cinta barengan sama seseorang yang spesial tanpa memikirkan beban hidup. Keren sih, 2012, terus sekarang lagi happening lagi di tahun 2026. Congratulations deh ya buat Justin Bieber dan juga Nicki Minaj. Kita lanjut, teman pro 2, di posisi 17. Number 17.

Di posisi 17.92 ada satu single dari Adele yang judulnya In LA, yang mana ini lagu sempat dan juga lagi mencuri perhatian ya. Lagu pop dengan energi yang penuh percaya diri ini bukan sekedar cerita tentang Los Angeles, teman Pro 2, namun juga membawa pesan tentang perempuan, mimpi, identitas, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. I'm in LA ini dirilisnya pada Juli 2026 dan kemudian menjadi salah satu lagu dalam album debut Adele Prima yang resmi dirilisnya pada 4 September 2026. Lagu ini pun judulnya sangatlah menarik ya, I'm in LA. Ini justru seperti nyindir anggapan kalau seseorang itu harus berada di Los Angeles untuk bisa terlihat keren, cantik, sukses, atau memiliki masa depan. Seperti itu, teman Pro 2. Satu single yang berhasil naik dari posisi 19 di pekan lalu. Kita lanjut di posisi 16 ya sekarang.

0: Teman Pro 2 di posisi 16 ada Cem Impala dengan singlenya Loser, yang mana satu single ini dirilisnya di 3 September 2025 ya, tahun kemarin. Tapi ini happening lagi, dan ngobrolin tentang lagu ini, dia tuh menjadi satu single kedua dari album Dead Pet milik Cem Impala. Lagu ini ceritanya tentang seseorang yang lagi berhadapan dengan kegagalan, penyesalan, dan juga rasa bersalah setelah sebuah hubungan yang ia coba perbaiki itu justru semakin berantakan. Di balik musiknya yang tetap groovy dan catchy, Loser ini justru menyimpan cerita tentang kerentanan, rasa kehilangan, dan keinginan untuk tetap memiliki seseorang yang sangat berarti nih, teman Pro 2. Nah, buat kamu nih yang pernah menyesal karena sebuah hubungan gak berjalan sesuai sama harapan, kayak satu single ini cocok deh buat kamu, teman Pro 2. Kita lanjut di posisi 15 ya.
1: Number 15.

Teman Pro 2 di posisi 15, satu single dari Olivia Rodrigo, Stupid Song. Ini jadi salah satu lagu dalam album terbarunya, You Seem Pretty Set For A Girl So In Love. Lagu ini sendiri ceritanya itu tentang perasaan jatuh cinta yang begitu kuat, sampai-sampai seseorang itu tuh bisa ngerasa kehilangan kendali dan terus mikirin orang yang disukainya. Namanya juga Stupid Song ya teman Pro 2. Kadang emang kalau kita udah kecintaan gitu kan, jatuhnya yang IPK 4 jadi 2. Jadi teman Pro 2, ini satu lagu yang ngebuat Olivia Rodrigo itu tuh juga ngerasa kalau lagu cinta apapun sebenarnya gak akan pernah cukup untuk ngegambarin sebesar apa perasaan yang lagi dirasain. Jadi meskipun judulnya Stupid Song ya, lagu ini justru ngegambarin betapa dalam dan juga rumitnya perasaan jatuh cinta sampai kelihatan stupid. Itu tadi teman Pro 2. Emang yang namanya butterfly era ya, kadang suka kidding gitu. Kita lanjut di posisi 14 aja kali ya teman Pro 2, yuk. Number 14.

Di posisi 14 teman Pro 2, single dari Jenny ya, judulnya Less Than A Lover. Ini satu single yang ngegambarin kenyamanan hubungan yang mengalir santai seperti liriknya Less Than A Lover, yang pengen menikmati kebersamaan tanpa adanya tekanan status. Tokoh dalam lagu ini ngerasa kedekatan batin mereka sudah sangat kuat, tapi sengaja dibatasi agar tidak terjebak komitmen pacaran yang berat. Tapi dibalik itu ada dilema tentang kejujuran perasaan sampai membuatnya ragu apakah hubungan tanpa status ini benar-benar bisa bertahan. Yang namanya hubungan tanpa status ya teman Pro 2, menurut aku sih kasih status aja, kenapa sih? Kok emosi? Hey, kita udah sampai di posisi 14. Lanjut kali ya di posisi 13. Number 13.

Teman berdua di posisi 13 ada satu single dari Gracie Abram dengan singlenya Hit The Wall, dimana lagu ini nih menjadi satu single utama dari album ketiganya yang bertajuk Daughter From Hell. Melalui liriknya, Gracie Abram ini menggambarkan suatu kelelahan emosional, terus juga rasa gak aman, sampai konflik batin dalam sebuah hubungan. Nah, lagu ini pun juga membahas pola self-sabotage ya, dan tekanan mental yang membuat seseorang merasa menabrak tembok dalam hidupnya. Ini single sayangnya turun banget 3 trap dari pekan lalu, teman Pro 2. Dari posisi 10 sekarang ada di posisi 13. Kita lanjut teman Pro 2 di posisi 12 yuk. Number 12.

Comebacknya dari Katsei, teman Pro 2 dengan single Animal ini ditandainya pada 24 Juli 2026. Lagu yang hadir dengan nuansa pop modern yang dipadukan dengan beat intense dan rilisan ini pun juga melibatkan penyanyi, penulis lagu sekaligus produser asal Britania Raya Ed Sheeran dalam proses produksinya. Nah, lagu ini teman Pro 2 membawa konsep yang lebih berani dan penuh energi dan juga memperlihatkan sisi lain dari girl group Katsei ini. Berhasil naik dari posisi 14 yang sekarang berada di posisi 12. Kita lanjut teman Pro 2 di posisi 11. Number 11.

Posisi 11.62 ada Ariana Grande dengan singlenya Petal yang menceritakan tentang seseorang yang hidup dalam sorotan dan kesuksesan. Namun justru dia ngerasa hampa secara emosional. Di mata banyak orang kehidupannya itu terlihat sempurna seperti sebuah paradise, sehingga rasa sakit dan patah hati yang dia rasain tuh dianggap gak nyata gitu. Ya meski dikelilingi berkat, uang dan juga tepuk tangan ya, dia justru ngerasa terjebak dalam citra publik yang tidak sepenuhnya mencerminkan dirinya yang sebenarnya. Ariana Grande yang gak pernah gagal sama single-singlenya, dan yang pastinya ini ada di posisi 11. Aku sih harapannya bisa menjadi jawara ya teman Pro 2 nanti ke depannya. Dan teman Pro 2, kita udah sampai di posisi 10 besar. Ada single miliknya siapa yang membuka 10 besar di pekan ini? Ini dia nih. Number 10.

Di posisi 10 teman Pro 2 ada single dari Dominic Fake dengan singlenya White Kiss yang sebuah track sebelumnya itu sempat bocor dan ramai dibicarakan di internet. Secara musikal sendiri, White Kiss ini menghadirkan nuansa emosional dengan balutan gitar yang manis, struktur yang intim dan lirik yang mentah. Yah, ciri khas dari Dominic Fake ya, yang dia itu selalu mendapat tempat di hati para pendengarnya. Single ini pun ngegambarin satu kenangan masa muda, cinta perlahan yang menjauh dan perubahan hidup setelah seseorang mencapai kesuksesannya. Ini dari posisi 10, dia itu kemarin ada di posisi 6. Jadi kesimpulannya dia turun 4 trap dari pekan lalu. Kita lanjut di posisi 9 ya teman Pro 2. Number 9.

0: Di posisi 9 teman Pro 2, satu single dari Shayna Spiral, Great Expectation. Dimana lagu ini bercerita tentang seorang perempuan yang dia tuh lagi jatuh cinta sama pria asal Amerika, dan ngegambarin perasaan gugup, penasaran dan juga nekatnya dalam mengejar hubungan jarak jauh yang romantis namun penuh dengan ketidakpastian. Secara keseluruhan, lagu ini tuh ngegambarin gadis yang lagi mabuk cinta, nekat dan juga ingin mengejar seseorang yang membuatnya merasa hidup, meski itu berarti dia harus keluar dari zona nyamannya. Naik dari posisi 11, teman Pro 2, pelan-pelan namun pasti ya, Shayna Spiral, maybe kamu bisa menjadi jawara tuh di pekan depan. Kita lanjut di posisi 8, yuk.
1: Number 8.

Di posisi 8, teman Pro 2, satu single dari Malcolm Todd dengan singlenya Earrings mengajak kita masuk ke cerita tentang fase awal sebuah hubungan atau yang sering disebut dengan honeymoon fase. Dengan musik indie R&B yang santai dan juga easy listening, lagu ini tuh ngegambarin rasa kagum, terus rasa nyaman, sekaligus sedikit rasa takut ketika mulai jatuh cinta pada seseorang. Nah, lewat metafora sepasang anting yang tertinggal di tempat tidur, benda sederhana ini justru menjadi simbol dari kenangan dan perasaan yang masih terus teringat ya. Menariknya lagi teman Pro 2, lagu ini tuh nunjukin kalau rasa senang dan rasa insecure ternyata bisa datang bersamaan saat seseorang mulai jatuh cinta terlalu dalam. Valid sih. Kadang tuh mempertanyakan pada diri sendiri ya, kayak pantes gak sih? Aduh kok insecure ya, padahal juga diri ini memiliki value yang maybe bisa ditimbang-timbang, dipertimbangkan lagi ya. Kalau ditakar-takar ya sepadan juga. Allah, percaya diri banget ya. Kita lanjut teman Pro 2 di posisi 7 ya.

0: Single dari Curtis Teman Pro 2, judulnya Red Red ya. Ini menjadi sebuah single pra-rilis sekaligus juga lagu utama yang ada di mini album Green Green. Lagu ini menandai comebacknya dari Curtis dengan menampilkan arah musikal dan identitas artistik mereka yang semakin kuat. Menariknya lagi, lirik Red Red ini turut ditulis oleh para member sehingga lagu ini terasa lebih personal dan mencerminkan warna musik khasnya si Curtis. Kita lanjut di posisi 6.
1: Number 6.

Di posisi 6 teman pro 2 dari Katy Perry ya, dengan singlenya The One That Got Away. Melalui lirik yang emosional dan puitis ini, lagu dari Katy Perry membuat kita para pendengarnya itu pastinya bernostalgia ya, tentang cinta di masa lalu, terus juga ngebayangin gimana jadinya masa depan mereka jika tidak pernah berpisah dan bertahan hingga akhir. Sayangnya ini lagu tuh pekan kemarin jadi jawara, tapi harus turun 5 trap teman pro 2. Sayang banget ya. Nih, kalau kamu suka sama satu single dari Katy Perry, The One That Got Away, bisa banget kamu requestnya di Pro 2 Hitlist setiap hari di jam 10 pagi ya. Kita lanjut di posisi 5. Number 5.

Jujur kecintaan banget sama satu single dari Backstreet Boys ini, teman Pro 2 ya, Shape of My Heart. Dimana lagu ini tuh sebenarnya lagu lawas yang kembali viral karena dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi banyak berseliweran di FYP. Satu single ini pun ceritanya tentang seseorang yang menyadari kesalahan yang pernah dia lakuin dalam sebuah hubungan. Terus dia ngerasa kalau selama ini terlalu sibuk mencoba menjadi sosok yang diinginkan orang lain, sampai akhirnya ya justru menyakiti orang yang dia cintai. Dalam banget sih memang ya. Backstreet Boys emang gak pernah gagal, meskipun ya lagu-lagunya bisa dikatakan lagu-lagu lawas ya teman Pro 2. Kita lanjut di posisi 4 ya teman Pro 2. Number 4.

Di posisi 4 teman Pro 2, Taylor Swift dengan singlenya I Knew It, I Knew You. Di mana ini lagu yang dirilisnya pada Juni 2026. Lagu ini pun juga terasa istimewa karena menandai kembalinya sang musisi sebagai pengisi original soundtrack. Ini terinspirasi dari karakter Jesse. Lagu I Knew It, I Knew You ini menjadi bagian dari soundtrack film Toy Story 5. Secara keseluruhan, lagu ini ceritanya tentang pertemuan kembali dengan seseorang dari masa lalu yang dulunya sangat dekat. Dan menariknya, meski sudah lama berpisah, kenangan dan juga perasaan lama ternyata gak bisa hilang gitu aja, teman Pro 2. Kayak ini ya, nostalgia gitu ya. Lanjut deh, teman Pro 2. Wah, udah sampai di 3 besar nih. Gak berasa emang ya, kan perasaan masih banyak. Kan udah posisi 3. Yaudah deh, ini dia nih, di posisi 3, teman Pro 2.

Teman Rodo di posisi 3 ada Olivia Rodrigo dengan singlenya The Cure, di mana single ini pun menceritakan tentang pergulatan batin akibat trauma masa lalu dan rasa enggak aman. Lagu ini menyampaikan kesadaran Olivia bahwa memiliki pasangan yang baik pun tidak selalu bisa menjadi obat atau menyembuhkan luka batin yang udah lama ada dalam dirinya ya. Lagu ini tuh jadi bentuk pendewasaan dari Olivia Rodrigo, di mana dia menerima kenyataan bahwa proses penyembuhan diri nyatanya harus datang dari dalam dirinya sendiri. Yes, betul banget. Seperti halnya satu kebahagiaan, bahagia itu ya diri sendiri yang bisa menciptakan, bukan atas ini ya, apa, kita harus bergantung pada orang lain. Nenuh itu teman pro 2. Dari posisi 3 kita udah sampai di posisi 2. Wow, runner up kita nih di pekan ini. Langsung aja, ini dia nih. Number 2.

0: roller, on my roller, on my roller, on my roller bit. Di posisi 2 teman pro 2 dan Nuna dengan singlenya Rollerblade. Yang siapa sih gak kenal sama satu single ini. Lagu ini pun ceritanya tentang seorang perempuan yang dia tuh punya kepercayaan diri tinggi. Dia menikmati kehidupannya yang bebas, jadi pusat perhatian dan juga trendsetter, bukanlah sebagai followers. Naik dari posisi 3 teman pro 2, feeling aku sih ntar di pekan depan ini single bisa menjadi jawara. Semoga saja. Congratulations buat Nuna yang berhasil menjadi runner up di pekan ini di Top Manca 20 edisi 26 September 2026. Berarti itu artinya. Banyakkan kalimatnya. Langsung aja yang jadi jawara di pekan ini siapakah? Ini dia.
1: Number 1.

Congratulations buat Ariana Grande dengan singlenya Head That I Made You Love Me yang berhasil menjadi jawara kita di pekan ini. Yang itu artinya teman Pro 2 di posisi 20 sampai posisi 1 udah aku kasih tahu semuanya ke kamu di Top Manca 20 edisi 26 September 2026. Thank you so much untuk seluruh label-label music yang sudah mendukung lagu-lagu hitsnya yang berada di Top Manca 20. Dan thank you juga untuk Aisyah Amalia sebagai music director kita. So teman Pro 2, itu artinya juga di Top Manca 20 udah selesai buat nemenin kamu. Aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Nah ketemu lagi sama Top Manca 20 di hari Sabtu depan yang lokal. Kalau besok kita ketemunya sama yang dari Jakarta. Abis ini teman Pro 2 kita bakalan ada musicpreneur langsung dari Pro 2 FM Jakarta ya. Kita bakalan relay dari sana. Jadi kamu stay tune terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu, Devi Mulan dari pamit. Bye, happy weekend.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

100.7 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Landa Krisandaru. Teman Pro 2 di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nadabumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro 2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2 gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Bahasa Lama dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 107.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget sih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang gitu.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa lah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya.
0: Yoi, nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget Om.
1: Setahu gua anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yoma.
1: Bener gak ya? Kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Dan hari ini gue bawa kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan?
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget, khas
1: tapi
0: banget.
1: Kalau di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: langsung. Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja nih yang boleh di absen nih?
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oh, oke, okay. Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, okay, Bang, boleh Bang. Dari sebelah sini sekarang, siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke.
5: Di gitar.
0: Oke, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai, main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih? Oh. Kan juga gak ada eng ya. Oh iya. Oh ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
1: Fitris.
0: Punya
1: The Fitris.
0: Oh The Fitris.
1: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
1: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris. Yeah. Kayak sinetron ya, Cinta Fitris ya. Nah, boleh.
6: Sama dengan Nyonya
0: Mendir. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga terus gabung lagi. Bikin lagi sampai sekarang.
0: Wede.
6: Ya. Ini posisi paling terakhir nih.
0: Iya. Ya. Paling terakhir ini.
2: Format terakhir.
0: Format terakhir nih.
2: Oke. Okay.
6: Itu bubar semua terus ganti baru yang nggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Ya. Vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
6: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
6: 23.
0: Oh, oke, okay. 2023.
2: Kita bangun lagi. Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Enggak,
0: hampir ya.
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya.
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang.
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya.
3: Itu ya.
0: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Kan? Ini seniornya nih.
3: Oke. Seniornya nih. Oke. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Okay. Rhythm. Rhythm.
3: Ah, oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Aw ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Ya, jaling gimps biasanya. Yeah.
0: Oke.
5: Saya itu cuma mikir gini, ini nyari susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: EP.
2: EP ya.
0: EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan udah dikasih suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, gitu.
5: Nah, rilis single baru.
0: Gitu. Berarti diremajakan ya lagunya ya.
2: Iya, betul.
0: Oh, iya.
2: Remajaan.
0: Remajaan. Iya. Biar tetap belia. Iya.
2: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitris kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh,
2: ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong?
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu. Orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah, kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asik kan
0: sekarang
2: dulu kali ya.
0: Okay.
2: Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Oke.
2: Okay. Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah. Kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih. Gue pengen nanya jujur. Kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu. Orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ya. Di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali. Komunitas
7: reggae itu kayaknya nggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan.
0: Oh,
2: iya, betul.
7: Mau apapun, jadi ID-nya terbentuk.
0: Oh, gitu.
2: Betul.
7: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya. Yeah.
7: Iya. Yeah. Sama yang pop.
0: Secara
7: marketing atau secara media, memang dia batasannya komunitas.
0: Komunitas.
7: Seperti musik populer yang diangkat selalu.
0: Dia basicnya komunitas ya. Oke.
7: Kalau nonton kemarin terakhir, gue nonton di.
0: Boleh pakai mic?
7: Nonton
1: atau di Gading Serpong itu rame banget yang nonton.
2: Tujuan ya?
1: Iya.
0: Reggae ya?
1: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
1: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
1: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
1: Iya. Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar, fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh iya.
1: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar jatuhnya. Iya.
1: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah.
1: Iya. Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya.
0: Ya. Sedap.
1: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
1: Slang punya komunitas slankernya.
0: Sampai
1: hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya.
0: Iya, betul.
1: Jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih,
1: nah,
0: sepakat.
1: Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
1: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju
0: ya?
2: Itu impian banget. So.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
1: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol, pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 baru aja kamu dengerin Bulan Menari dari The Fitri. Sedap. Asik ya.
1: Joget malam hari
0: pakai api unggun
1: pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Ada baju pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya,
1: kan?
0: Kayak persami, kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih, Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Ba, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: bapak ya?
2: Bapak-bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita masih zamannya muda begadang.
0: Gue lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Karena masih muda.
0: Oh iya. Cuman dua. Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Set. Masih tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya.
2: Kebalik, yeah.
0: Jamnya kebalik ya.
2: Orang hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Kan. Baru rame malam.
0: Malam baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya.
2: Oke,
0: tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih.
0: Enggak
3: kepikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
3: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun buain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah mateng dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain coba bisa diterangin ya?
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa gitu?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu.
0: Oh iya.
2: Kehidupan. Kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan?
1: Ini memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no cry dong.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh.
1: Boleh dong.
2: Ada sih.
0: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Nanti
3: coba I Got Love.
0: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh. Oh iya. Tentang cinta tuh.
2: Tapi cinta tuh.
3: Versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Wah.
2: Versi gombal.
3: Terus story almarhum.
0: Oh almarhum. Oh, jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih Bang gitu.
1: Gua banget nih,
0: gua lagi nongkrong.
2: Banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah, ini kisahnya gua banget nih, Bang.
0: Yes, sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gua lagi pakai di Perjusa Persami nih, Bang, gitu. Ada enggak ya?
2: Kalau itu enggak tahu deh ya.
0: Ada enggak yang gua lagi di Puperta nih, Bang? lagi pakai.
1: Pakai kacu.
0: Pakai kacu ya. Iya,
2: pakai tambang.
0: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan? Iya. Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan?
1: Anak gunung.
0: Anak gunung. Benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan?
2: Oh,
0: iya kan? Betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh, om. Boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
1: Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. Sama
0: sih. Iya, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai enggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
2: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya. Joget bareng. Mada. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
1: kemarin acara
2: 17-an ya. Asalnya Skuter Honor Group.
0: Oh.
2: Oke, yang kemarin tuh di mana Gatsu Subroto ya?
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
0: Enggak.
2: Enggak, kita coba terakhir.
1: Sebelum itu.
0: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok. Cocok juga tuh.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia ngasih banyak ini juga bantuan juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan?
2: Bisa
0: juga. Cinta Fitris.
1: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrian toh.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki itu.
2: Iya.
0: Tapi gue belum nanya ya. Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan-potongan. Bentar,
0: kita coba tanya Bang Ambon nih, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris itu datang dari mana namanya?
4: Yang saya tahu sih ya, saya
0: dari mana coba?
4: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Google. Di Google ya.
0: Di Google.
4: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
4: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
0: Asik.
1: Muslim. Kita reggae muslimah. Oh.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri,
1: iya.
0: Bang.
1: Iya.
0: Gitu. Wah, gila. Ini
1: religi semua dong. Oh. Ya.
2: Harusnya sih gitu. Harusnya.
0: Lu juga baru tahu, Om?
1: Baru tahu.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
1: The fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
2: Mohon sehat.
0: Ah, ada bisa.
2: Asumsinya
0: bisa. Gitu. Bisa pohon sehat ya. Oh.
1: Kelapa tadi, Bang.
0: Pohon kelapa.
2: Pohon kelapa sehat.
0: Sehat.
2: Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan logo ya. Iya pramuka. Iya kan?
1: Emang depannya itu ada koko.
0: Iya. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Ada pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
1: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya. Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
1: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
1: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo bener. Oh, kan?
0: Iya. Akarnya dicabut ya.
1: Jadi mau enggak pernah naik.
0: Oh, iya.
1: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya.
2: Iya betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah gue udah suci lagi nih gitu.
1: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh.
0: Itu
1: paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya.
1: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
1: DE, FI, terus di belakangnya puan sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya.
0: Iya. Jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
1: Ada pengalaman juga kan gini, apalah arti sebuah nama.
0: Iya.
1: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
1: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Mungkin orang senyum nih gitu. Fitris gitu.
0: Aneh banget ya. Aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah. Kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke, teman Bro Dua ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08 11 800 105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya enggak suka hal-hal biasa ya. Ya. Kayak terlalu mainstream juga enggak suka ya. Out of the box banget. Oke, teman Bro Dua gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Kan boleh dong.
0: Belum bisa di spill ya.
3: Kan biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi loh.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram, ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok, ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Apa? Ada official.
0: Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahannya kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. Di hampir. Iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya Dumitri.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

Balik lagi di Pro 2 RRI Jember ya teman Pro 2. Setelah kamu tadi menyimak dari Music Trainer Pro 2 RRI Jakarta, ini kembali lagi di Jember dan waktunya buat sore ceria nemenin kamu di edisi 26 September 2026. Sabtu sore ini udah jam-jam santai ya kan, weekend, maunya me time aja ngumpul sama keluarga ataupun yang lagi kerja di akhir pekan ini. Semangat deh buat kamu kerjanya ya teman Pro 2. Barengan sama Devi Wulandari, aku bakalan nemenin kamu sampai pukul 7 malam di sore ceria ini. Dan nanti di jam 7-nya kita bakalan ada MLC berjaringan se-Jawa Timur. Jadi stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, busana yang awalnya paling kontroversi ternyata kini menjadi salah satu desain pakaian renang paling favorit. Bikini. Bikini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Juli 1946 di Paris, Prancis oleh seorang perancang busana bernama Louis Riord. Menariknya, saat pertama kali diluncurkan, bikini dianggap terlalu berani untuk zamannya. Bahkan banyak model profesional saat itu menolak memakainya. Louis akhirnya meminta seorang penari pertunjukan untuk mengenakan desain tersebut. Fun fact-nya lagi, nama bikini diambil dari Bikini Atoll, sebuah wilayah di Samudra Pasifik yang saat itu sedang ramai diberitakan karena uji coba bom atom. Louis memilih nama itu karena berharap desain barunya bisa memberikan ledakan perhatian yang sama besarnya. Dan ternyata benar, dari pakaian yang dulu sempat menghebohkan dunia, bikini kini menjadi salah satu desain pakaian renang yang paling dikenal hingga sekarang.
1: Halo guys, back lagi to my vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
2: Anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
1: Tambua pak.
2: Pakailah bahasa engkau sendiri.
1: Tapi kan ini biar keren pak.
3: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
1: Tapi.
4: Alah, wes tonduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
3: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, kamu yang nanti malam gak pergi kemana-mana, menurut aku sih coba perhatiin langit di malam hari nanti. Karena ada satu fenomena langit yang udah siap buat bersinar dan juga memanjakan mata-mata kita yang ada di bumi ini, teman berdua. Jadi malam hari ini, langit itu akan dihiasi bulan purnama yang dikenal dengan sebutan Harvest Moon. Apa sih itu Harvest Moon? Mungkin emang sebagian dari kamu gak asing sama nama ini ya, karena ini mirip sama salah satu tajuk game terkenal, teman pro 2. Tapi sebenarnya Harvest Moon ini bukan sekedar nama game aja ya. Dari BMKG itu ngejelasin kalau Harvest Moon adalah sebutan untuk bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan hari equinox, musim gugur di belahan bumi utara. Nah, equinox sendiri itu adalah fenomena astronomi ketika posisi matahari itu berada tepat di atas garis khatulistiwa. Jadi dengan begitu, durasi waktu siang dan malam itu menjadi sangat sama panjangnya, yaitu sekitar 12 jam di hampir seluruh penjuru bumi. Nah, fenomena ini terjadi pada September 2026 dan jatuh pada 23 September, si equinox-nya. Sedangkan fenomena Harvest Moon itu jatuh pada hari ini, Sabtu 26 September 2026. Fenomena ini bisa banget diamati secara langsung loh, teman pro 2. Gak perlu tuh pakai teropong-teropong. Kalau kamu ada juga gak apa-apa pakai. Tapi kalau misalkan gak ada, ya udah sama mata dengan tanpa bantuan alat untuk melihat di langit itu pun bisa, teman pro 2. Nah, asal-usul dari penamaan Harvest Moon sendiri itu dikaitkan sama tradisi masyarakat di belahan bumi utara. Sebelum adanya listrik di Eropa, para petani di Eropa dan juga Amerika Utara itu tuh memanfaatkan cahaya bulan purnama untuk melakukan panen. Nah, cahaya bulan purnama di zaman itu dianggap sangat membantu aktivitas para warga-wargi buat panen. Meskipun matahari udah terbenam, tapi petani itu tetap memanfaatkan berbagai benda-benda langit untuk, ya namanya panen harus tetap dong berjalan gitu deh, teman pro 2. Nah, Harvest Moon ini tidak selalu sama dengan Super Moon ya. Jadi Harvest Moon ini ditentuin berdasarkan kedekatan bulan dengan equinox di September ini. Sedangkan Super Moon sendiri itu berkaitan dengan posisi bulan yang relatif dekat dengan bumi. Jadi nanti jangan sampai kamu terlewatkan, teman pro 2 ya. Jam 8 malam coba deh cek-cek di langit apakah bulannya sudah purnama dengan sebegitu terangnya atau belum.

Teman berdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

0: mendengar belimbing wuluh, mungkin yang terbayang adalah rasa asamnya. Padahal sejak dulu buah ini juga dimanfaatkan sebagai pembersih alami. Belimbing wuluh mengandung berbagai asam organik seperti asam sitrat, asam oksalat, dan juga asam malat. Kandungan tersebut membantu mengangkat lapisan oksidasi pada logam. Karena itu, air perasannya telah lama digunakan untuk membersihkan keris pusaka, mengilapkan peralatan berbahan kuningan dan juga tembaga, hingga membantu menghilangkan noda membandel. Wah, selain jadi bahan masakan, belimbing wuluh jadi senjata rahasia untuk membantu mengembalikan kilau benda logam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman Pro 2, kamu pernah ngerasa masih kesepian padahal di sosial media tuh lagi rame-ramenya dan kamu lagi banyak ngobrol sama teman-teman kamu di sosial media? Ini bukanlah sesuatu hal yang aneh, teman Pro 2, karena memang ada pun suatu penelitian terbaru ya, yang itu menunjukkan adanya dukungan emosional dari hubungan di kehidupan nyata itu tuh memiliki hubungan yang jauh lebih kuat dengan kesepian dibandingkan dukungan yang dirasakan seseorang melalui media sosial. Jadi, temuan ini diterbitkan oleh jurnal yang berjudul Real Life Emotional Support, Social Media Based Emotional Support, and Loneliness Among Us Adults, a Nationally Representative Study. Ini menyatakan kalau bukan berarti pertemanan yang dibangun melalui media sosial itu nggak penting ya, tapi in real life itu yang akan menghilangkan kesepian itu. Jadi penelitian ini menunjukkan dukungan secara virtual dan dukungan dalam bentuk tatap muka langsung yang tidak sepenuhnya dapat saling menggantikan, teman Pro 2. Jadi dalam penelitian tersebut pun, dukungan emosional itu merujuk pada perasaan seseorang memiliki orang lain yang bersedia mendengarkan, menerima cerita ataupun perasaan pribadi dan membuatnya merasa dihargai. Nah, media sosial itu juga bisa memainkan peran berbeda ketika kita itu membutuhkan nasihat, informasi, ataupun bantuan praktis. Studi yang diterbitkan dalam Journal of General Internal Medicine ini nih meneliti sebenarnya apakah orang dewasa itu ngerasa punya seseorang yang bisa diajak bicara, dipercaya untuk menerima cerita pribadi, dan diandalkan secara emosional. Salah satu peneliti yang terlibat di dalamnya adalah Brian Primack, di mana dia adalah seorang dokter sekaligus juga peneliti di Oregon State University, Amerika Serikat, yang mempelajari dampak media sosial dan teknologi terhadap kesehatan masyarakat. Jadi, ramai di media sosial, tapi sepi di kehidupan nyata, itu nyata adanya. Studi yang sudah melibatkan 1.500 orang lebih dewasa ya, orang dewasa di Amerika Serikat yang usianya 30-70 tahun dalam sampel yang dirancang supaya representatif itu ada secara nasional gitu loh, teman Pro 2. Jadi para peserta di situ ngisi survei nih secara online pada Juli sampai Agustus 2023. Peneliti di situ ngajuin pertanyaan-pertanyaan tentang dukungan emosional yang hampir sama untuk dua kondisi. Kondisi pertama adalah apakah peserta memiliki seseorang dalam kehidupan nyata yang bisa mendengarkannya? Terus pertanyaan selanjutnya, kita lanjutin nanti dulu. Stay tune terus ya di Sore Ceria.

0: Ada yang bilang ada camilan khas Indonesia yang terbuat dari tanah liat. Kira-kira kamu percaya nggak? Namanya Ampo, kuliner tradisional khas Tuban, Jawa Timur, yang sampai sekarang masih dibuat dengan cara turun-temurun. Di balik keunikannya, Ampo menyimpan kisah perjuangan masyarakat pada masa kolonial Belanda. Saat itu, sistem tanam paksa membuat banyak warga kesulitan memperoleh bahan pangan. Dalam kondisi serba terbatas, sebagian masyarakat mengolah tanah liat khusus menjadi makanan sebagai cara untuk bertahan hidup. Tanah liat tersebut dipilih dengan cermat, dibentuk menyerupai gulungan kecil, lalu dipanggang hingga siap disantap. Kini, Ampo bukan lagi makanan untuk mengatasi kelaparan. Justru camilan unik ini menjadi salah satu ikon kuliner khas Tuban yang banyak membuat wisatawan penasaran.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 masih lanjut ngobrolin tentang tadi ya, dukungan di media sosial tapi tetap sepi di temuan studinya. Jadi, I mean ada penelitian yang itu meneliti tentang gimana nih kalau di sosial media itu kamunya rame tapi di kehidupan nyata itu sama-sama aja sepinya. Jadi tetap ada yang namanya kesepian. Dari penelitian yang dilakuin sama tadi yang ada di Amerika Serikat ya, teman Pro 2, yang dilakuin sama salah satu penelitinya ada Brian Premax, seorang dokter dan juga peneliti dari Oregon State University Amerika Serikat. Penelitian itu mengajukan ada pertanyaan mengenai dukungan emosional yang hampir sama dengan dua kondisi, ya kan? Tadi yang pertama, apakah peserta di penelitian itu memiliki seseorang dalam kehidupan nyata yang mau mendengarkan, menerima cerita pribadi dan membuat mereka itu ngerasa dihargai? Dan pertanyaan serupa juga kemudian diberikan mengenai orang-orang yang mereka kenal melalui media sosial. Jadi dengan menggunakan pertanyaan yang hampir sama itu tapi kondisinya yang beda, peneliti bisa membandingkan hubungan antara kedua jenis dukungan tersebut dengan rasa kesepian. Jadi kesepian ini diukur berdasarkan pengalaman peserta selama 7 hari sebelumnya, teman Pro 2. Mereka di situ ditanya apakah ngerasa dikucilkan, terisolasi, hampir tidak dikenali orang lain, atau berada di tengah banyak orang tapi tidak benar-benar merasa terhubung. Dan hasilnya, sekitar 1 dari 4 peserta di situ memenuhi batas kesepian yang ditetapkan oleh peneliti. Peneliti itu kemudian melihat hubungan antara tingkat kesepian itu dan juga dukungan emosional yang dilaporin sama peserta, dan analisis ini pun juga memperhitungkan 7 perbedaan demografis utama di antara pesertanya. Jadi nih ya teman Pro 2, bukan berarti kamu banyak teman di sosial media terus kamu ngerasa baik-baik aja. Enggak lagi nih. Di penelitian ini, yang mana pada orang dewasa itu menjadi ini ya, perasaan yang mendapatkan dukungan dari hubungan di kehidupan nyata itu memiliki hubungan yang jauh lebih kuat dengan kesepian dibandingkan perasaan mendapatkan dukungan melalui media sosial. Jadi sangatlah sangatlah sangatlah penting sekali untuk kita yang literally hidup ya di real life gitu loh teman Pro 2. Tapi penelitian ini belum bisa nentuin ya apakah salah satunya menyebabkan yang lainnya juga. Jadi temuan ini tuh masih perlu penelitian-penelitian lanjutan. Tapi yang pasti ya kalau secara logika sih ya teman Pro 2, ketika kita punya banyak teman di sosial media tapi in real life-nya nol atau sepi dikit temennya, ya yang namanya kita kan butuh orang buat ngajak ngobrol secara langsung ya, dapat responnya secara langsung gitu ya, kayak ya di dunia nyata sangat sangat sangatlah penting teman Pro 2.
1: Sumpah kita gendong.

0: Sainspedia. Pohon memang tidak bisa bercerita seperti manusia. Namun, penelitian dari ahli ekologi hutan Susan Simard menunjukkan bahwa pohon dapat saling berbagi nutrisi dan mengirim sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini bahkan dijuluki Wood Wide Web karena cara kerjanya menyerupai internet. Luar biasa ya. Hutan ternyata bukan sekedar kumpulan pohon, tetapi sebuah komunitas yang saling membantu.
1: John,

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Masih di sore ceria teman Pro 2 barengan sama Devi Wulandari ya di edisi 26 September 2026. By the way teman Pro 2, semakin kesini kan kayak orang yang mau merubah gaya hidup sehat gitu kan, merubah pola makan, kayak jam tidur juga diperbaiki, olahraga. Memang sebenarnya yang namanya menjalani hidup sehat itu gak selalu harus dilakuin dengan perubahan besar ya. Ada kebiasaan-kebiasaan sederhana aja deh teman Pro 2, yang mana ini kalau kamu lakuin dalam keseharian, mulai dari pola makan sampai cara menghabiskan waktu barengan sama orang lain, itu tuh nyatanya juga bisa berkontribusi terhadap kesehatan kamu loh. Salah satu negara yang patut dicontoh adalah Spanyol, karena dia itu pernah dinobatkan sebagai negara tersehat di dunia. Jadi negara ini memiliki harapan hidup rata-rata 86 tahun. Di Spanyol sendiri, masyarakatnya itu memiliki sejumlah kebiasaan yang telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-harinya mereka, teman Pro 2. Dan

menariknya, beberapa diantaranya ini berkaitan dengan pola makan, terus juga aktivitas fisik, waktu istirahat, sampai kebiasaan bersosialisasi. Aku bakalan ngobrolin ini di sore ceria interval terakhir ini ya teman Pro 2 di segmen Ups alias Upgrade Skill. Jadi jangan kemana-mana, kamu stay tune aja terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kok bisa ya, lagu yang cuma didengar sekali malah terngiang seharian? Fenomena ini disebut earworm, yaitu saat otak mengulang potongan lagu secara otomatis tanpa disadari. Earworm paling sering dipicu oleh lagu dengan melodi yang sederhana, ritme berulang, dan bagian yang mudah diingat. Apalagi, semakin sering sebuah lagu kamu dengarkan, semakin besar juga kemungkinan lagu itu terus terngiang. Jadi, kalau kamu tiba-tiba bersenandung tanpa sadar, itu adalah cara alami otak untuk menyimpan dan memproses melodi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, ini satu kebiasaan dari warga Spanyol ya, yang mana menggunakan minyak zaitun yang menjadi andalan masakan. Jadi menggunakan minyak zaitun extra virgin ini menjadi salah satu landasan diet Mediterania tradisional. Minyak zaitun ini kaya akan lemak tak jenuh yang tunggal dan polifenol nih teman Pro 2. Senyawa yang terbukti melindungi kesehatan jantung dan juga mengurangi peradangan. Berdasarkan suatu tinjauan studi di tahun 2014 dalam National Library of Medicine, konsumsi minyak zaitun, khususnya yang extra virgin ya, ini dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit kardiovaskular dan kematian pada individu dengan resiko kardiovaskular tinggi. Selain itu, gaya hidup santai. Ada sebuah studi yang diterbitkan dalam Science Direct ini mengungkapkan kalau budaya dengan tempo yang lebih lambat seperti Spanyol itu memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kesejahteraan secara keseluruhan yang lebih baik karena mereka memprioritaskan waktu untuk bersosialisasi dan beristirahat dibandingkan produktivitas yang konstan. Jadi, ritme kehidupan di Spanyol itu cenderung lebih santai kan ya teman Pro 2. Waktu makan itu dinikmati tanpa terburu-buru, seringkali sambil bersosialisasi dan itu dilakuin barengan sama teman-teman. Tradisi siesta atau istirahat singkat di tengah hari, serta kebiasaan makan siang bersama dalam waktu lama, ini turut menciptakan gaya hidup yang seimbang dengan memberi tubuh kesempatan untuk beristirahat dan membantu mengurangi stres. Selain itu juga ada yang namanya budaya tapas. Ini bukan hanya soal apa yang dimakan sama masyarakat Spanyol ya, tapi juga gimana mereka menikmati makanan itu. Budaya tapas ini mendorong variasi makanan, pengaturan porsi, serta kebiasaan makan bersama. Menurut penelitian dari Harvard School of Public Health, makan dalam suasana santai dan bersama orang lain ini dapat mendorong kebiasaan makan yang lebih bijak serta memberikan dampak positif terhadap metabolisme. Jadi, makan secara perlahan dan juga ditemani sama orang lain ini menjadi hal yang membantu warga Spanyol mencegah makan berlebihan dan mendukung pencernaan yang lebih baik. Masih ada beberapa lagi kebiasaan-kebiasaan dari warga-warga Spanyol yang bisa kamu contoh teman Pro 2. Jadi aku bakalan lanjutin abis ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Sore Ceria.

0: Pernahkah kamu membayangkan sebuah teater berusia ribuan tahun yang masih menghadirkan suara jelas tanpa bantuan teknologi? Tempat itu ada di Yunani, namanya Epidoros, sebuah bangunan pertunjukan yang dibangun sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Teater ini dikenal memiliki sistem akustik yang luar biasa. Bahkan suara kecil dari panggung dapat terdengar hingga bagian tempat duduk paling belakang. Rahasia akustiknya berasal dari desain bangunan yang sangat diperhitungkan, mulai dari bentuk kursi setengah lingkaran, susunan kursi, hingga material batu yang digunakan. Epidaurus menjadi bukti bahwa karya hebat mampu bertahan melampaui zaman.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 nih ya, masih lagi beberapa kebiasaan yang bisa banget kamu contoh dari orang-orang Spanyol adalah dengan terkena sinar matahari. Maksudnya adalah kalau kamu anti-anti berjemur, coba deh sekarang mulai perlahan untuk berteman dengan yang namanya sinar matahari pagi hari ya. Karena iklim Spanyol itu kan menyediakan vitamin D berlimpah, sama halnya kayak di Indonesia ya kan. Yang itu sangat penting sekali untuk kesehatan tulang, terus juga fungsi kekebalan tubuh dan suasana hati. Nah, paparan sinar matahari setiap hari dan gaya hidup di luar ruangan ini sudah sangat melekat dalam cara hidup masyarakat Spanyol pun di Indonesia. Vitamin D itu kan bermanfaat sekali ya untuk berbagai hal, seperti mendukung kesehatan tulang dan otot, terus juga mengatur tekanan darah dan menjaga otak tetap berfungsi dengan baik, sampai mengatur kadar gula darah. Sinar matahari ini juga dapat mendukung kesehatan tulang dan juga membunuh bakteri loh teman Pro 2. Terus selain itu juga menguatkan koneksi sosial. Ini satu kebiasaan yang menurut aku sih kalau di Indonesia nggak susah ya. Berinteraksi itu kan menjadi kebiasaan sehat di Spanyol nih teman Pro 2. Dari pertemuan di lingkungan sekitar sampai pertemuan di kafe, komunitas gitu kan, itu menjadi elemen penting dari budaya Spanyol. Tapi perlu diingat, ketika kamu berkumpul, itu yang dibicarain bukanlah hal yang negatif-negatif, tapi yang positif-positif gitu loh teman Pro 2. Dan selain itu juga ritual paseo. Ini adalah jalan-jalan santai di malam hari melalui alun-alun kota atau sepanjang jalan tepi pantai. Di Spanyol, kota-kotanya itu dibangun untuk pejalan kaki. Lansianya pun berjalan kaki di malam hari. Nah, semoga di Jember ini segera mendukung hal tersebut ya. Dan ada satu lagi, yaitu merawat lansia. Ini kebiasaan dari warga-warga Spanyol nih teman Pro 2. Menurut penelitian di tahun 2025 yang diterbitin dalam jurnal Lancet, isolasi sosial itu dikaitkan dengan waktu bertahan hidup yang lebih pendek, 69,5 hari. Dan di Spanyol, budaya hidup antar generasinya ini membuat lansia tetap terlibat secara emosional dan aktif secara mental. Itu tadi beberapa kebiasaan dari warga Spanyol yang bisa kita contoh nih, biar bisa makin kesini makin hidup sehat gitu loh teman Pro 2. Kembali lagi, Spanyol itu kan pernah dinobatkan sebagai negara tersehat di dunia nih. Negara yang punya harapan hidup rata-rata 86 tahun. Jadi gak ada salahnya kita untuk mencontohnya ya. Dan teman Pro 2, udah mau masuk jam 7, kita bergeser buat program Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur ya. Abis ini langsung dari Madiun, Pro 2 Madiun bakalan ngobrol-ngobrol sama siapa? Musisi dari Madiun siapakah? Tungguin aja teman Pro 2 ya. Thank you so much, kamu udah nyimak aku dari pukul 5 sore tadi. Dan yang pastinya selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu, dan selamat bekerja, semangat kerja buat kamu yang masih kerja aja di weekend ini. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu, dan kamu harus stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye teman Pro 2.

0: warna pelangi pada gelembung sabun sebenarnya bukan berasal dari sabunnya. Warna itu muncul karena cahaya yang dipantulkan oleh lapisan sabun yang sangat tipis, lalu menghasilkan efek warna-warni seperti pelangi. Semakin tipis lapisan sabun, warnanya akan terus berubah. Saat gelembung terlihat hampir bening, itu berarti lapisannya sudah sangat tipis dan biasanya akan mudah pecah beberapa saat kemudian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Hari Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, banjir melanda 50 distrik Bangkok, status bencana ditetapkan. Informasi berikutnya, penerima MNAE 2026 kembangkan pembelajaran yang mendorong aksi nyata siswa. Dan informasi yang terakhir, Karhutla Jember capai 76 kejadian, BPBD hampir setiap hari padamkan api. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 26 September 2026.

Hujan deras yang mengguyur hampir tanpa henti sejak Kamis 24 September 2026 menyebabkan banjir besar melanda Bangkok, Thailand. Otoritas setempat menetapkan status bencana banjir di seluruh 50 distrik di ibu kota Thailand tersebut. Gubernur Bangkok, Chat Sitipun, mengatakan curah hujan di wilayah ibu kota telah mencapai hampir 300 mm sejak Kamis.

Beralih ke info prodo selanjutnya, guru penerima Mentari National Award for Educator 2026 mengembangkan metode pembelajaran yang menggabungkan pemahaman masalah lingkungan dengan keterlibatan siswa dalam aksi nyata. Inovasi pendidikan lingkungan ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan keberagaman pendekatan dalam pembelajaran keberlanjutan. Praktik pembelajaran tersebut mendorong siswa tidak hanya memahami isu-isu lingkungan secara teoritis, namun juga berpartisipasi aktif dalam solusi nyata untuk pelestarian lingkungan.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Jember semakin sering terjadi dalam 2 bulan terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember mencatat 76 kejadian sejak awal Juni hingga 24 September 2026. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan dari total kejadian tersebut 10 merupakan kebakaran hutan dan 66 lainnya kebakaran lahan. Intensitas kebakaran meningkat sejak Agustus dan semakin tinggi sepanjang September. Lebih lanjut, teman Pro 2, petugas bergerak setelah menerima laporan titik api dari masyarakat melalui Pusdalops BPBD Jember. Kondisi lahan yang kering membuat api berpotensi cepat meluas sehingga pemadaman perlu dilakukan sesegera mungkin. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio teman terbaik kamu. Hai teman produce, selamat malam. Jumpa lagi di Musik Live Chat berjaringan Skor Wilsonus Jawa Timur teman produce. Hari ini aku aja Mayu bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan teman produce. Dan kali ini Musik Live Chat berjaringan disiarkan juga melalui produce RRI Surabaya, produce RRI Malang, produce RRI Sumedep, dan juga produce RRI Jember. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di Surabaya, Malang, Sumedep, dan juga Jember. Halo, selamat malam teman-teman produce. Dan tentunya di malam hari ini teman produce, aku bakal ngobrol barengan sama salah satu musisi baru dari Madiun nih teman produce, yang juga baru rilis single Angin Arum Dalu yang baru tadi aku hadirkan buat kamu semuanya. Nah, kita juga bakal ngobrol banyak ya soal lagunya, proses dibalik pembuatannya, sampai cerita gimana awalnya bisa berkecimpung di dunia musik akhirnya ya teman produce. Sudah hadir di studio teman produce ada Kak Gerzon YK Rohani. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya Kak?
1: Baik, sehat.
0: Oke, okay. Baik ya. Karena cuacanya ini panas banget ya. Kayaknya
1: panas.
0: Madiun panas banget.
1: Makin panas kayaknya.
0: Iya, apalagi ini bikin imun kita juga agak turun ya. Banyak yang sakit tenggorokan juga. Semoga Kak Gerson enggak ya.
1: Aman.
0: Karena suaranya penting nih. Suaranya oke, okay, terima kasih ya sudah mampir ke MLC, bisa berjumpa bersama teman-teman produce di Jawa Timur tentunya. Nah, sebelum kita ngomongin lagunya ya, aku pengen kenal dulu ya. Mungkin teman-teman produce belum kenal, boleh perkenalan dulu Kak.
1: Oke, selamat malam. Baru pertama ini ya saya diundang.
0: Iya betul.
1: Radio tayang di YouTube Mbak.
0: Iya betul.
1: YouTube
0: RRI Madiun.
1: RRI Madiun, oke. Okay. Perkenalkan, nama saya Gerson YK Rohani, bisa dipanggil Gerson. Hmm. Asli Madiun, kelahiran 1996.
0: Oke.
1: Okay. Desember nanti 30 tahun saya. Udah kepala 3.
0: Waduh, enggak beda jauh kok Kak.
1: Enggak beda jauh. Ini banyak yang bilang saya katanya kelahiran 2000.
0: Iya sih, tapi kalau melihat ya.
1: Kebanyakan yang bilang 2000 padahal mau kepala 396.
0: Oh, kalau enggak bilang 96 tadi aku juga enggak menyangka sih kayaknya. Oke, okay, ini baru rilis single juga ya Kak ya. Emang
1: baru pertama.
0: Emang suka musik atau gimana?
1: Kalau musik dari kecil ya sebenarnya. Dari okay. kecil pertama kali itu SD dibeliin gitar bapak.
0: Okay.
1: Mulai dari SD kelas berapa? Kalau nggak salah kelas 4. Sempat kerawitan juga loh. Di sini juga saya dulu SD. Kerawitan,
0: iya,
1: terus dibeliin gitar. Ya udah dari SD saya belajar gitar sampai ya udah sampai sekarang.
0: Jadi emang
1: dari kecil sih kecil kalau ya? Musik ya.
0: Atau dari orang tuanya juga suka musik.
1: Sebelumnya saya kan kedua orang tua saya berkecimpung kan di musik gereja.
0: Oh,
1: ya,
0: gitu.
1: Jadi mengharuskan ya sebenarnya.
0: Iya. Yeah.
1: Waktu hari Minggu ke gereja, ya udah ketemunya musik di situ. Akhirnya mau nggak mau ya belajar musik juga.
0: Oke, okay, berarti nyanyi juga ya dari kecil atau musiknya aja?
1: Lebih ke musik sih. Kalau nyanyi paling ya sekedar nyanyi.
0: Oke, okay. Memang sudah punya bakat bermusik sejak kecil. Nah, kalau waktu kecil biasanya musik apa nih, Kak?
1: Sebenarnya musik kecil yang saya pelajari itu lagu-lagu ini, maksudnya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau lagu-lagu mungkin lagu gereja ya, karena saya dulu musik belum tentu kayak. Mungkin dulu zamannya saya PSD, saya kangen band Wali.
0: Oh,
1: sekedar
0: iya.
1: denger kan. Cuma kita memutuskan buat suka genre musik apa belum tahu.
0: Oke. Okay.
1: Kan enggak tahu genre mana.
0: Iya betul, anak kecil mah tahunya ya.
1: Mungkin
0: enak didengar
1: waktu
0: gitu ya.
1: Beranjak SMP, nah ini mulai kita tahu selera musiknya ini. Dulu sih pop sih.
0: Iya.

0: sampai SMA suka pop.
1: Oke, ini kenapa akhirnya memutuskan untuk bikin lagu nih kak?
0: Oh, bikin lagu. Nah, ceritanya gini mbak. SMA kelas 3, kelas 2 lah menjelang masuk ke kelas 3. Ada lomba, itu lomba paduan suara.
1: Oke.
0: Sebisa mungkin saya pokok sok-sokan saya ngatur teman saya pokok ayo paduan suara kita harus menang. Dulu itu. Dengan insting saya yang alami mungkin ya. Cari lagu daerah kan temennya dulu lagu daerah.
1: Okay.
0: Cari lagu daerah. Yam Kurambi Yam Go kalau enggak salah. Itu saya aransemen sendiri, pakai gitar sendiri. Setahu saya pokok nadanya saya pecah-pecah suara 1 2 saya pecah-pecah. Enggak tahu itu benar atau enggak saya enggak tahu. Pokok kita harus tampil beda di sini. Dari situ kita menang juara satu dari seluruh kelas di IPA IPS. Nah, otomatis ke bawah ya kebiasaan seperti itu. Akhirnya saya iseng-iseng bikin lagu pop kelas 3 SMA.
1: Wow.
0: Masih ingat saya judulnya Hujan. Sekarang masih ingat.
1: Iya. Kenapa?
0: Dari situ sih.
1: Dari situ berarti menciptakan lagu Hujan karena tadi ya mengaransemen kayaknya asik gitu ya. Terus akhirnya bisa.
0: Jadi saya cuma iseng pertama sih lihat-lihat lagu kayak Kangen Pen Wali terus tahu penciptanya siapa ini namanya kayak Dodi misalnya. Oh Dodi ternyata gitarisnya Kangen Pen. Oh berarti yang nyiptain salah satu dari itu grupnya itu. Akhirnya saya kepikiran apa coba ya gitu. Sendiri-sendiri genjreng-genjreng gitu. Akhirnya pertama kali itu Hujan saya masih ingat sampai sekarang juga. Tapi belum enggak tak rilis sih.
1: Oke. Apakah nanti akan dirilis juga kalau
0: kemungkinan nanti iya.
1: Karena cukup cuma personal nanti. Ya.
0: Iya, saya lagu pikir itu bagus pertama. Juga.
1: Oke, mungkin kita, nanti sih. Kita tungguin ya tunggu pro 2.
0: Boleh.
1: Tapi di luar musik ini kan aku dapat infonya juga di bisnis dan lainnya ya. Kenapa akhirnya waktu kecil udah suka musik, kemudian setelah itu off ya kak. Terus akhirnya ini kenapa memutuskan untuk bikin musik lagi gitu?
0: Oh gitu. Jadi gini, sebenarnya banyak pengaruh. Kenapa kok musik terus hilang musik lagi gitu kan ceritanya. Nah jadi gini, sebenarnya kesalahan milenial zaman dulu itu kita nggak ada yang ngarahin sama sekali kita harus kemana. Otomatis kita berpikir secara umum, orang umum. Jadi kalau kita punya bakat di SMA, tapi kebanyakan zaman saya, kelahiran saya itu terpendam karena apa? Kita ikut-ikutan, misal kamu lulus SMA mau kemana? Kamu mau kuliah apa jadi polisi apa jadi tentara?
1: Iya.
0: Akhirnya mindset yang kebentuk tuh kita pengen jadi seperti itu.
1: Iya paham banget.
0: Orang tua juga inginnya pekerjaannya juga seperti itu. Akhirnya bakat yang kita punya sebenarnya kalau kita asah dari dulu mungkin sekarang saya mungkin sudah kayak Denny Canan. Mungkin
1: iya,
0: ya
1: siapa
0: mungkin.
1: Tahu ya.
0: Iya. Ya udah akhirnya saya ikuti alur dipandang orang tua enak pekerjaannya apa saya jalani. Nah dari situ mungkin sedikit nggak terlalu mengembangkan ya. Akhirnya begitu sekarang luang ada kesempatan ya udah saya ambil.
1: Iya kalau orang dulu tuh di musik mau kasih makan apa gitu. Ya.
0: Betul.
1: Mau dapat duit dari mana kalau dari musik?
0: Kan
1: gitu
0: kita
1: ya.
0: Kalau nggak kantoran. Kayak buka aku kamu nggak kerja nih kayak nggak kantoran.
1: Betul.
0: Kalau nggak berseragam kamu nggak kerja. Gitu kita gitu, okay. Kenanya.
1: Oke okay, akhirnya sekarang karena sudah mewujudkan keinginan orang tua ya.
0: Iya. Akhirnya sekarang ada waktu, sempet punya uang ya udah coba deh.
1: Mewujudkan.
0: Mewujudkan
1: impian,
0: betul.
1: Ya.
0: Dan satu lagi saya suka ini mbak, mengeksplor diri saya.
1: Oke.
0: Okay. Ada hal baru. Asal itu positif, kamu punya kesempatan buat coba, ya udah coba, nggak ada salahnya. Kayak gitu sih kalau saya ya. Makanya ada bisnis juga sekarang. Double-double.
1: Oke, okay, nanti kita obrolin itu ya.
0: Boleh.
1: Oke, okay, Angin Arum Dalu. tadi kita juga udah dengerin ya teman-teman berdua. Dan kenapa memilih Jawa sih kak? Pop ya. Jawa gitu.
0: Dulu dari SMA kan saya suka pop. Sebenarnya lagu saya tuh pop semua mbak.
1: Oke.
0: Dari SMA sampai kuliah sampai tahun 2024 saya sering bikin rekaman sendiri. Di HP ini ada rekamannya.
1: Oke. Banyak.
0: Itu semua genrenya pop. Pop. Tapi karena sekarang trennya itu hip dude, pop dude, ambiar kan. Terus kita tiap scroll TikTok FYP-nya Denny Caknan, Aftersun, Lavora dan sebagainya itu. Akhirnya saya berpikir apa saya ikut ini ya gitu loh.
1: Jadi terus, apa yang ngetren gitu ya.
0: Apa yang ngetren.
1: Oke. Okay.
0: Dan mungkin kesempatannya mungkin lebih besar di dangdut daripada saya di pop. Karena ini bukan dangdut ngel ya, bukan campur sari ini, tapi pop dude. Jadi setiap liriknya ada bahasa Indonesia dicampur Jawa. Cuma nanti saya kemas lebih ke nadanya lebih ke pop sih. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi memang melihat tren musik yang sedang berkembang gitu ya.
0: Iya.
1: Karena memang melihat peluang juga di ya teman-teman berdua.
0: Jadi ada beberapa lagu itu tak ini, Mbak. Pertama pop liriknya. Saya buat 190 derajat dangdut.
1: Oh, awalnya pop
0: awalnya
1: dulu.
0: Awalnya pop, nadanya pop ya, bikin pop. Akhirnya
1: di
0: nasik nih ya.
1: Di aransemen ulang berarti ya.
0: Aransemen ulang jadi dangdut kayak gitu.
1: Oke. Okay. Oh, jadi seperti itu. Apakah nantinya akan konsisten di pop dangdut?
0: Sepertinya ya.
1: Oh.
0: Udah memutuskan sih. Nanti ke depan setiap lagu-lagu saya bakal pop dude.
1: Oke, okay. Selain melihat peluang dan juga tren musiknya ini, ada alasan lain enggak? Mungkin kayak klik banget di hip dude kayak gini atau gimana, Kak?
0: Oh, kalau keseharian ya, keseharian saya sering dengerin lagu tuh sukanya pop sebenarnya. Sebenarnya saya punya dua kiblat, Mbak, dalam bermusik nih.
1: Oke.
0: Okay. Dua kiblat. Yang pertama dangdut itu jelas Denny, Denny Caknan. Itu salah satu kiblat musik bermusik saya. Saya banyak termotivasi dari lagu-lagu dia kan. Saya suka. Terus ada yang kedua itu di pop tuh Roni Parulian. Tahu Roni Parulian
1: yang jebolan
0: Indonesia Idol tahun berapa ya? 2023 kalau enggak salah 2024 nah dari dari pokok dua kiblat itu saya bermusik sekarang cuma fokusnya ke lebih ke dangdut. Tapi kalau fashion nanti kalau misal saya ada kesempatan saya bisa manggung, saya bakal pakai fashionnya Roni Parulian. Kan dia pakai topi kayak gini.
1: Iya betul betul betul.
0: Saya suka itu. Tapi kalau bermusik kiblat musik dangdut itu Denny Caknan.
1: Oke, berarti ada dua nih teman bro
0: dua
1: ya.
0: Ada dua.
1: apakah nanti di kemudian hari ingin pop rock kayak Roni, ya kita bisa juga ya, Kak ya?
0: Bisa jadi sih.
1: Bisa jadi.
0: Tergantung request nanti yang mana.
1: Iya, punya dua skin nih.
0: Dua skin.
1: Bisa ke
0: cuma ada beberapa orang yang bilang kamu cocoknya pop aja bikin lagu.
1: Iya sih menurut aku wajah-wajahnya soalnya
0: nah pop. Itu loh. Kamu dangdut. Iya. Dan kamu diketawain kamu dangdut enggak cocok.
1: Enggak sih aman-aman cocok-cocok aja kalau misalnya enggak belum tahu orangnya gitu ya mungkin ya kalau dengerin lagunya. Tapi setelah tahu orangnya ini sih pop banget gitu. Pop. Oke, nanti kita bakal obrolin lagi lebih dalam ya Angin Arum Dalu. Nanti kita kulik lagunya ya teman Pro 2. Kamu tetap harus stay tune di 95,2 Pro 2 Rerima, teman Pro 2 Rerima Dion, teman terbaik kamu.

0: Enak ya?
1: Ya enak lah.
0: Ini enak. Juga segar. Wow.
1: Sini namanya.
0: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
2: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang gak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
0: Okay.
2: Tahu gak, dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan

0: habis banyak lagi. Aduh, gimana sih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, Lu Bro Dwe, balik lagi di Musik Live Chat berjaringan. Masih barengan sama aku Anjani, ya teman Pro Dwe. Dan juga masih bersama dengan narasumber kita, Kak Garza nih teman Pro Dwe. Kita masih akan berbincang-bincang ya. Tadi yang diputar di awal banget ya, itu lagunya Kak Gerson yang baru dirilis ya, Angin Arum Dalu. Dan kita mau bahas terkait dengan lagunya nih Kak.
1: Boleh.
0: Kenapa judulnya Angin Arum Dalu? Artinya
1: angin
0: apa sih?
1: Angin Arum Dalu. Angin, angin.
0: Ya angin.
1: Arum Dalu malam.
0: Malam, iya.
1: Angin harum malam. Gak cocok kayak harum malam. Jadi gini, fun fact-nya, sebenarnya lagu ini saya bikin tahun 2022.
0: Oke, berarti 2022, udah
1: 3, 4, 5, 6. Hampir 4 tahun. Ini apa nih? Maknanya apa ceritanya?
0: Ya boleh, ceritanya semuanya, juga diceritain.
1: Okay. Jadi gini, kenapa saya ambil judul bikin lagu Angin Arum Dalu ini, sebenarnya kisahnya agak tragis.
0: Oke.
1: Di tahun 2022 ada kisah saya ditinggal seorang yang saya sayang.
0: Apakah yang kita bicarakan tadi?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Itu lebih awal kandasnya.
0: Oke.
1: Jadi gini, karena saya orangnya itu sebenarnya nggak mau terlalu mendramatisir sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Waktu itu saya di Jombang, di kos-kosan sendiri, bikin lagu Angin Arum Dalu. Itu ceritanya adalah saya putus dengan mantan. Cerita putus dengan mantan. Tiga hari kalau enggak sampai 5 hari itu saya makan nasi enggak pernah, enggak makan.
0: Wow.
1: Ini enggak mood.
0: Enggak nafsu makan ya.
1: Sampai saya sempat gejala GERD kalau enggak salah waktu itu. Dan singkat cerita, saya tuh enggak mau berlarut-larut ya sama kesedihan. Ya udahlah, putus ya putus gitu. Tetap besok juga kerja lagi, cari uang lagi. Karena saya enggak terlalu ingin berlarut-larut, berketerusan, akhirnya ya udah saya iseng di kos-kosan ada gitar, saya ambil. Ya udah bikin lagu ini, Mbak. Ceritanya kenapa kok Angin Arum Dalu? Jadi gini. Enggak tahu kenapa, dulu ketika saya mendatangi mantan saya yang ada di Malang, itu wanginya dia siang, pagi, siang sama malam tuh beda. Nggak tahu kenapa lebih wangi malam.
0: Gitu,
1: kayak beda gitu. Nggak tahu parfum dia yang dipakai beda atau gimana, saya juga nggak tahu. Ya udah, dari situ muncul apa, muncul ide, ya udah saya mengungkapkan isi hati saya sakit hati ini ke lagu ya gitu. Ya udah, saya daripada saya kebanyakan orang bundir kalau jatuh sakit sakit hati, ya udah saya bikin lagu kan gitu. Akhirnya ya muncul lagu ini, Angin Arum Dalu. Ceritanya yaitu tentang mengisahkan bagaimana saya tuh mengalami selama 2,5 tahun itu. Saya usahakan saya mengalami hal positif sama dia sebenarnya, walaupun banyak sesuatu yang mungkin negatif juga ya. Saya berusaha positif, berusaha tegar, berusaha kuat. Saya ungkapkan semua, gimana rindu saya, gimana kangen saya, gimana saya punya harapan suatu saat bisa
0: balik lagi gitu.
1: Terus bisa apa, majukan hidup lebih serius sama dia. Saya ungkapkan semua di lagu itu dan menggambarkan dia kan di salah satu liriknya ada apa? Ada lirik itu, rembulan aja sujud melihat cantikmu.
0: Wow.
1: Kayak gitu. Karena bagi saya waktu itu ya, sangat cantik. Sangat cantik.
0: Waktu itu berarti sekarang enggak.
1: Apa?
0: Sekarang berarti enggak ya?
1: Sekarang banyak lebih cantik.
0: Karena banyak udah mantan cantik. Ya.
1: Udah mantan ya. Ya udahlah, tuh udah lalu, ya udah saya. Pokok sepuitis mungkin saya bikin lagu ini tentang dia. Akhirnya sebenarnya ada penyempurnaan lagi sih, Mbak. Di tahun 2024 kalau ada penyempurnaan, ya udah jadi, saya rekam di HP ini. Akhirnya ya udah. Jadi deh, Angin Arum Dalu.
0: Oke.
1: Karena saya sangat sangat masih teringat itu nggak tahu wanginya itu malam tuh beda aja.
0: Bisa jadi ya parfumnya beda-beda setiap
1: mungkin
0: pagi.
1: Mungkin bisa jadi mungkin yang dipakai malam tuh lebih mahal. Siapa tahu.
0: Bisa jadi. Jadi lagu ini tercipta karena patah hati ya tuh Pro 2.
1: Patah hati. Betul.
0: Patah hati bisa jadi lagu ya.
1: Banyak
0: mending jadi
1: sih.
0: Lagu ya.
1: Ya mending jadi lagu daripada kita mau apa ya mau nangis juga enggak mungkin kembali. Kita mau mohon juga sebenarnya juga putus nyambung. Ya udah, ikhlas kita. Ya udah saya bikin lagu aja lah.
0: Oke, kalau Kak Girza sendiri kalau menciptakan lagu nih tipe yang liriknya dulu atau musiknya dulu?
1: Nah ini agak ada uniknya ini. Kan genre saya Jawa sekarang, ini Jawa. Ketika saya bikin lagu itu bait pertama sebisa mungkin saya pakai bahasa Indonesia.
0: Kenapa?
1: Kalau kita langsung ke lagu Jawa, lirik Jawa, bahasa Jawa ya, entah itu kromo inggil atau kasar atau halus atau setengah kasar, itu saya sulit merangkainya dengan baik. Karena kita kan bahasa Indonesia bahasa yang umum ya digunakan di Indonesia. Ya udah, di bait pertama itu saya usahakan bahasa Indonesia. Setelah selesai bait pertama, saya ubah semua di Jawa. Kayak gitu.
0: Nah,
1: habis dari situ ada chorus, bridge sama riff-nya itu. Itu juga sama Mbak, Indonesia semua. Pertama, habis itu saya jawakan semua. Itu lebih mudah kan saya. Sempat nyoba ya dari Jawa itu kayak bahasa saya enggak karuan. Kadang kromo campur kromo inggil kasar. Kayak enggak jadi. Jadi gini, kan lagu. Bait terakhir itu kan harus sama. Misal A I U A I gitu ya. Belakangnya I, kedua I juga harus I semua belakangnya. Kalau di Jawa kan kalau kita langsung bahasa Jawa itu sulit kata itu apa bahasa Jawa.
0: Iya, paham.
1: Jadi saya bahasa Jawa dulu baru ke Jawa. Lebih mudah juga itu.
0: Oke, berarti itu apa ya triknya sendiri ya dari Mas Gerus ke saat
1: dan sebenarnya harus lampu mati sih gelap.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Gak tahu saya. Kenapa ya saya? Karena kalau di main gitar tuh ada namanya progressive chord, family chord. Jadi misal kita main pertama di D, habis D kita ambil apa? Ambil G, habis G ke A. Habis A ke B minor, ke G lagi, A baru D. Jadi di kita tuh kok ada family Mbak. Kita nggak bisa
0: gitu.
1: Apa ya ngeclong istilahnya apa ya ganti-ganti. Jadi ya itu alurnya lah itu satu alur. Nah, kenapa kok lampu mati?
0: Iya, kenapa tuh?
1: Ketika lampu mati, lampu mati kan udah gelap.
0: Iya.
1: Terus saya masih merem loh. Kan nggak perlu merem udah gelap.
0: Iya betul. Masih
1: merem. Ketika saya merem lampu mati sunyi. Nggak tahu kenapa saya lebih kreatif dalam memilih nada.
0: Okay.
1: Itu kebiasaan saya
0: mungkin. Treatment ya. Terkhusus ya.
1: Dan nggak bisa kalau di kanan kiri berisik nggak bisa.
0: Harus menyendiri ya berarti.
1: Harus menyendiri sepi. Saya pernah bikin juga lagu tuh kalau di rumah jam 2 pagi main gitar.
0: Wow.
1: Nunggu suasana sepi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi begitu jadi lirik pertama ya udah saya tidur lagi besok lanjut.
0: Berarti memang bertahap ya kalau kalau nyiptain lagu kan ada juga orang-orang yang kayak kadung ada idenya terus dia langsung set jadi gitu.
1: Sebenarnya banyak Mbak ya. Kita bisa gini sebenarnya. Kalau saya ada dua kemungkinan paling mudah. Satu pengalaman. Yang kedua itu ini. Mendramatisir sesuatu yang sebenarnya kita nggak alami, tapi kita kayak seakan-akan itu terjadi.
0: Biar lebih berasa ya rasanya.
1: Lebih berasa.
0: Gitu. Jadi memang beda-beda ya teman Pro 2 treatmentnya tiap orang saat menciptakan lagu. Kalau dari proses rekamannya sendiri nih, boleh diceritain nggak?
1: Rekaman, sebenarnya punya ide pengen rilis itu dari dulu Mbak, dari kuliah malah. Cuma saya tuh nggak tahu menau gimana sih orang-orang kok bisa upload di YouTube,
0: Yeah.
1: Bisa upload di Facebook. Dulu kan TikTok masih belum-belum ini ya.
0: Belum.
1: Belum-belum hype.
0: Mm-mm.
1: Gimana sih caranya? Saya sempat searching juga.
0: Mm-mm.
1: Kok harus pakai hak cipta dulu ya? Kok harus pakai apa? Sewa-sewa rekaman ini. Di pikiran saya tuh ribet dulu. Masa kalau udah ribet saya tuh males. Saya gitu orangnya.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Nah. Ini berarti cerita kenapa saya sampai dapur rekaman gitu ya?
0: Mm-mm, betul.
1: Pikiran itu udah dari lama ada.
0: Mm-mm.
1: Cuma karena saya sibuk kerja di perbankan, saya kuliah, saya kerja di perbankan, saya bisnis, nggak sempet kan?
0: Mm-mm.
1: Waktunya terkuras sama namanya kerja dan kerja. Di tahun ini saya punya apa? Pikiran itu timbul kalau saya harus rilis ini lagu ini.
0: Okay.
1: Kapan lagi waktumu gitu loh. Saya beberapa kontak dapur rekaman.
0: Mm-mm.
1: Itu ada 5 kalau gak salah.
0: Wow.
1: Yang respon tuh cuma Blitar. Di Blitar respon dengan baik. Yang lainnya tuh cuma saya pernah kirim tapi gak direspon sama sekali pernah.
0: Mm-mm.
1: Ada yang juga direspon tapi saya nunggu kabar saya kapan boleh ke situ gitu loh.
0: Mm-mm.
1: Nunggu jadwalnya aja ya. Gak dikasih jadwal sampai sekarang.
0: Mm-mm.
1: Yang direspon baik Blitar, ya udah, saya mau nggak mau harus ke Blitar. Saya diajari di situ semua alurnya gimana jadi lagu sampai selesai sampai di YouTube.
0: Wow.
1: Seperti itu sih.
0: Oke, berarti perjalanannya cukup panjang juga ya.
1: Sebenarnya udah tahu dari dulu, cuma karena sibuk ini sibuk itu. Kayak saya memberanikan walaupun sibuk, akhirnya ya udah jadi satu.
0: Oke, jadi perjalanannya juga nggak mulus nih ya, tuh perlu dua cari dapur rekaman.
1: Benar, yang bolak-balik berapa kali? 4 kali ke sana. Ada selain ada balik, ada selain ini gitu.
0: Oke, berarti berapa lama nih kak prosesnya sampai akhirnya datang ke Blitar sampai akhirnya jadi lagu dan terrilis?
1: Oh ya. Kalau mixing masteringnya, arrangernya itu saya hampir 2 minggu. Sebenarnya bisa mbak cepat. Cuma waktu itu karena yang arrangernya itu juga ini ya, dia tuh satu grup sama Ajeng Febria.
0: Oh.
1: Nah, okay. Jadi dia manggung sana sini. Jadi buat nggarap lagu saya tuh agak tersendat ya. Ya udah saya, wes mas, aku ngikut lah.
0: Yeah.
1: Kapan? Aku juga nggak terburu-buru rilisnya nanti. Sesuai masnya aja, penting ada hasilnya lah saya diterima.
0: Okay.
1: Kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu sih.
0: Oke, okay. Ya lumayan cepet juga ya, mesti nggak sampai
1: iya.
0: Sebulan.
1: Tapi sebenarnya dia ngomong 5 hari pun jadi bisa.
0: Oh iya, kalau tiap hari dikerjain ya.
1: Iya, karena mereka sibuk ya udah saya ikut alurnya okay. Mereka.
0: Tapi akhirnya rilis juga ya.
1: Rilis.
0: Akhirnya
1: seneng itu saya.
0: Seneng banget ya.
1: Yang nonton juga lumayan.
0: Karena
1: pertama.
0: Tertunda sekian tahun ya, akhirnya bisa rilis gitu
1: bisa
0: ya
1: Tunggu
0: Bro 2. Wah keren.
1: Ketagihan sekarang.
0: Oke, okay, berarti next juga bakal ada single lagi dong.
1: Next
0: ya?
1: Nanti November, tunggu ya. Nanti November ada judul. Saya boleh spill judulnya gak?
0: Boleh.
1: Boleh spill. Nanti judulnya Tiang Ayu.
0: Mm-mm.
1: Bocah Ayu, Orang Ayu apa? Anak Ayu.
0: Mm-mm.
1: Orang yang cantik lah. Seorang yang cantik nanti tayang di November.
0: Okay.
1: Doakan November. November tahun ini.
0: Oke, okay, siap. Gitu. Oke, okay, nanti kita habis ini akan bacain ya teman Pro 2 pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di YouTube. Lumayan banyak nih teman Pro 2, tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Musik Live Chat barengan sama aku Anjini dan juga Gerzon teman Pro 2. Ini udah banyak banget yang bertanya-tanya di YouTube-nya RRI Mandiuni teman Pro 2, kita bakal bacain ya. Ada dari Agus, Kak Gerzon, apa yang menjadi alasan untuk berkarir di bidang musik?
1: Apa ya? Ini kalau dalam pikiran saya sekarang, jujur ya, ini siapa namanya Agus?
0: Iya. Yeah.
1: Kak Agus, dalam pikiran saya sekarang, itu saya ingin manggung.
0: Oh, okay.
1: Manggung dan dilihat banyak orang. Dan karya saya bisa dinikmati, lagu-lagunya bisa dinikmati. Pokoknya bayangan saya bisa manggung di panggung yang mungkin juga besar, banyak orang yang nonton. Kemudian mereka joget karena saya nyanyi. Okay. Itu sekarang di pikiran saya sih.
0: Berarti memang harapan, impiannya ya.
1: Impian. Cuma kan yang penting, yang paling mendasar adalah kamu berkarya dengan karyamu sendiri, dengan lagumu sendiri, ceritamu sendiri, tidak njiplak.
0: Oke. Okay.
1: Dan berikan sebaik mungkin. Nanti soal itu viral, soal itu kamu dipanggil dimanapun, itu bonus lah.
0: Oke, jadi berikan yang terbaik dulu.
1: Berikan yang terbaik
0: ya.
1: Dulu, betul.
0: Betul banget. Masih dari Agus nih, terus kenapa genrenya pop Jawa? Sebenarnya tadi udah dijawab ya. Nanti silakan scroll aja ya, Kak Agus ya.
1: Scroll aja.
0: Scroll mundur maksudnya. Kemudian ada dari Raden Setiaki. Semoga bisa melejit menyusul Denny Caknan.
1: Amin.
0: Amin. Kita doain.
1: Sebenarnya gini. Nanti siapa tahu ya Denny Caknan melihat saya di sini.
0: Iya, yeah, betul.
1: Mungkin nanti saya ingin menawarkan sebenarnya. Kalau ada kesempatan mungkin saya dilirik sama Denny, bukan minta diajak manggung, enggak, cuma pengen berkolaborasi.
0: Oh, iya.
1: Saya punya beberapa lagu, mungkin kalau tertarik ya bisalah kita ngobrol terus bikin satu lagu pop dut. Ya udah itu aja sih. Dan okay. Juga saya juga ngefan ya sama dia. Siapa tahu. Itu aja.
0: Oke, okay, semoga ya.
1: Semoga.
0: Itu kan harapannya teman Pro 2. Siapa tahu juga nanti sampai ke Denny Caknannya.
1: Denny Caknan, Mas Denny.
0: Oke. Okay,
1: lagi.
0: Ini ada jangan enggak usah ya yang ini.
1: Ini.
0: Oke, kayaknya ada namanya mirip gitu loh sama seseorang di sini, namanya Siti Rohani. Kan namanya Kak Gerzon kan belakangnya juga Rohani. Apakah jangan-jangan saudaraan gitu katanya?
1: Siti. Siti. Rohaninya pakai C apa H? Rohani.
0: Ini pakai C sama H.
1: Pakai C sama H juga. Padahal saya Jawa enggak ada marganya loh. Ini marga Rohani. Ini kita terpisah, Mbak, dari kecil.
0: Ya mungkin ya, saudara yang terpisah. Kemudian terpisah. Dari Amin Narsis, maksud dari Arum Dalu itu apa ya, Kak Gerzon?
1: Tadi kan udah Arum Dalu. Jadi gini loh. Simple sebenarnya. Sebenarnya lagu itu enggak melulu menceritakan keseluruhan lirik, enggak. Cuma kita ada beberapa sebagai kesadaran penuh. Lagu itu kesadaran penuh gimana saya mewakilkan ceritanya yang ada di dalam itu. Jadi angin Arum Dalu ya udah. Harum malam wanginya dia itu loh.
0: Oke. Okay.
1: Wanginya dia ya udah saya ciptakan jadi lagu.
0: Oke.
1: Okay. Itu sih.
0: Kemudian masih dari Amin Narsis nih, menurut Kak Gerzon dunia musik, bisnis kuliner ini lebih nikmat yang mana?
1: Kalau sekarang yang menghasilkan uang ya bisnis. Mungkin karena saya berani mengeksplor diri ya, mungkin nantinya ya saya usahakan semuanya jalan lah, jalan dengan seimbang, dengan rata. Karena saya di keduanya passion ya, ada passion. Ya udah sekarang di bisnis mungkin udah mengalir. Udah biasa lah ya, udah biasa. Sekarang saya mulai belajar fokus di musik.
0: Tapi tadi kita belum ngobrolin ya bisnisnya. Kayaknya bisnisnya bisnis apa sih, Kak?
1: Oh, bisnis. Saya ada kayak grup makan. Itu namanya Ruang Makan Indonesia.
0: Oh, itu seperti apa tuh?
1: Jadi gini, pernah nanti sebut merek?
0: Gak apa, mereknya Kak Gersa sendiri kan?
1: Merek lain, gak boleh ya?
0: Ya, gak apa-apa sih sebenarnya.
1: Jadi gini, di Surabaya ada namanya Hungry. Hungry itu membawai beberapa brand makanan.
0: Nah,
1: saya ikuti model sistemnya dia. Jadi Ruang Makan Indonesia ini saya bikin dari 2023. Itu membawai beberapa brand makanan. Semuanya di Madiun. Mungkin Mbak siapa tadi?
0: Yang nanya ya?
1: Iya.
0: Aminarsis.
1: Aminarsis. Mbak.
0: Profilnya sih cowok ya.
1: Oh, cowok. Searching aja di GoFood. Ayam goreng Mas Girson sama Raja Dadar Indonesia. Itu saya yang punya.
0: Oh. Raja Dadar yang di dekatnya Sudono itu kah? Bukan.
1: Duh, kok tahu?
0: Iya, saya sih order.
1: Oh, order. Nah, itu saya yang punya. Raja Dadar Indonesia. Itu ya telur lah itu. Membawai itu sama
0: enak,
1: ya. Makasih. Membawai itu sama ayam goreng Mas Girson. Tapi ayam goreng Mas Girson ini sempat tersendat sih. Nanti saya mau bikin ini jadi apa? Sambelnya. Sebenarnya jalan cuma sambelnya saya kurang. Takut nanti jalan terus mandek gitu. Saya mau yang pokok bisnis itu jangka panjang.
0: Iya, betul.
1: Sensa itu.
0: Oke. Oke, jadi punya dua ini ya di Madiun
1: dua
0: ya.
1: Dua brand.
0: Oke, itu ya teman pro 2 kalau mau cari
1: di GoFood aja kalau di Dine-in enggak bisa. Atau take away boleh.
0: Aku biasanya order lewat ini order juga aplikasi.
1: Aplikasi ya.
0: Oke, okay, masih dari Aminarsis, keren sekali lagunya Kak Gerson. Terus. Udah enggak komen lagi. Kirain kan masih ada lanjutannya. Oh, sukses terus. Aku yang salah baca.
1: Amin, sukses semua.
0: Sukses terus. Oke, dari Aminarsis. Kemudian masih ada dari Lurah Ponorogo. Lagu ini apakah sudah ada video klipnya, Kak?
1: Sudah ada video klipnya. Searching aja di YouTube.
0: Di YouTube.
1: YouTube-nya Mas Gersornya. Jadi gini, Mbak. Sebenarnya kan kita harus punya nama panggung. Nah, satu mikir. Deni Caknan kan namanya bukan enggak ada Caknannya aslinya. Deni Caknan. Terus kayak apa ya? Didi Kempot. Apa yang Kempot? Kan gitu ya. Saya pikir apa ya nama panggung saya gitu. Yang ada Jawanya juga. Ya udah saya simpel aja Mas Girson.
0: Okay.
1: Ibu saya sebenarnya nyuruh saya nama lengkap. Kok apa nama lengkap kayak enggak ada ciri khasnya gitu. Akhirnya saya bikin Mas Girson. Nah, YouTube-nya itu di YouTube Mas Girson. Baru satu videonya itu tok.
0: Oke.
1: Yang nonton udah kayaknya mau 10.000 deh kayaknya.
0: Wow.
1: Sebulan. Makanya saya kaget.
0: Banyak Duh. Juga ya.
1: Yang komen juga. Banyak sih, ada berapa ya? 50 enggak salah.
0: Oke, semoga ini awal yang baik ya, untuk single-single selanjutnya, bahkan album ya.
1: Amin.
0: Masih dari Lurah Ponorogo. Wah, udah ada bocoran lagu berikutnya Kak ya. Next, apakah tetap dengan lirik Jawa atau mungkin ke pop yang universal?
1: Sebenarnya saya enggak lirik, soal liriknya ini. Liriknya enggak full Jawa, ada yang bahasa Indonesianya. Jadi saya bikin, saya kemas sebisa mungkin, entah itu orang Jawa ataupun orang yang nggak bisa Jawa, itu bisa ikut merasakan. Dan pemilihan liriknya juga mudah dipahami. Nggak terlalu yang apa ya, kromolis kan agak susah, sulit.
0: Betul.
1: Jadi ya bahasa Jawa yang normal-normal aja lah.
0: Dan biar gitu. Bisa relate juga ya sama
1: betul. Pokoknya semua kejadian zaman sekarang sih kisahnya.
0: Kemudian dari Dano, mencari momentum untuk membuat lagu itu viral atau meledak susah nggak sih Kak? Kak Gerson, apakah merasakan hal itu di era sekarang?
1: Nah, ini gini. Sebenarnya mau bikin lagu itu banyak tantangan ya, terutama apakah lagu yang saya bikin ini meledak? Diterima dengan masyarakat dengan baik? Itu sebenarnya jadi problem sebenarnya bagi saya. Cuma kita harus mengevaluasi semua lagu yang udah ada. Saya gitu. Saya lihat beberapa musisi itu dia kadang cuma punya satu jurus. Satu-satu musisi yang punya banyak jurus bagi saya cuma Deni Caknan sama Didi Kempot. Itu mau genre apapun di dia masuk. Mau itu cepet, mau yang melo, mau yang asik koplo, dia masuk semua. Nah, tugas kita sebenarnya saya mengawali di dunia musik karir ini sebenarnya harus punya tata bahasa di lirik itu yang apa ya, menggambarkan kejadian-kejadian sekarang sebenarnya. Yang relate lah ya,
0: yeah,
1: sama sekarang. Dan yang paling penting adalah nadanya jangan jiplak.
0: Betul.
1: Nadanya harus mudah dinyanyikan, enggak terlalu tinggi, enggak terlalu rendah. Dan begitu orang mendengarkan, usahakan lagu ini enak dibawakan.
0: Oke. Okay.
1: Kadang orang bikin itu terlalu melintir-melintir. Jadi sulit. Kita mau nyanyi itu sulit. Jadi usahakan orang yang enggak bisa nyanyi itu juga ikut merasakan.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja sih sebenarnya yang penting.
0: Oke, okay, baik. Kemudian sebenarnya masih ada lagi, tapi karena waktunya terbatas ya teman produe. Ini aku bacain yang terakhir. Tetap terus berkarya Kak Gerzen, semoga bisa bikin album dari Rara Kids Media. Kemudian amin. Dari Yuni Pujiati, sukses selalu buat Kak Gerzen, Tuhan memberkati. Amin, amin.
1: Itu ibu saya.
0: Oh. Support nomor satu ya.
1: Support nomor satu. Love YouTube ya.
0: Oke, iya.
1: Oh, love YouTube.
0: Oke, okay, thank you banget ya Kak Gerzen sudah hadir di Produe, sudah berbagi sharing barengan teman-teman Produe, dan juga semoga next singlenya juga diberikan kelancaran,
1: amin,
0: perilisannya amin. Melejit viral,
1: melejit
0: ya.
1: Melejit viral. Dan di cover banyak orang mungkin.
0: Oke, okay, amin, amin, amin. Oke, okay, sukses terus pokoknya buat Kak Gerzen ya.
1: Amin.
0: Ya. Nanti kalau misalnya rilis apalagi boleh main kesini lagi loh.
1: Siap. Masa pokok weekend aja enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Paling aman, paling aman.
0: Oke, okay, terima kasih juga buat teman-teman Produe di seluruh Jawa Timur ya. Dari Produe RRI Surabaya, Produe RRI Malang, Produe RRI Sumedep, dan juga Produe RRI Jember. Setelah ini aku akan kembalikan ke penyiar favorit kamu semuanya, teman Produe. Thank you banget yang sudah ikutan join Musik Live Chat hari ini. Aku Anjadi dan juga Kak Gerzen pamit. Bye-bye.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. See you!
0: Tolong Pro2, baru saja kita ikuti Music Live Chat berjaringan se-Pro2 RRI Jawa Timur langsung dari Pro2 RRI Madiun. Dan kali ini, Tolong Pro2, kamu sudah kembali ditemani dengan Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pradio RR di Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pradio. Balik lagi barengan aku di Taulia yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari Sabtu teman Pradio di 26 September 2026. Dan seperti biasa untuk di interval pertama kita bakal ngobrol dan update bareng komunitas lokal di program Ngumpul teman Pradio.

0: Intan Dolok Saribu. Lalu ada Kak Firdausi Nuzula dan Kak Hasisi Ahmad.
1: Halo.
0: Betul ya semua penyebutannya ya.
2: Betul.
0: Halo guys, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini?
2: Alhamdulillah, baik banget Kak. Makasih.
0: Baik semua ya.
3: Baik Kak.
4: Baik.
0: Masih semangat ya meskipun malam hari?
2: Semangat.
3: Apalagi sekarang malam minggu.
0: Nah, kita
3: alirkan ke hal yang manfaatnya.
0: Luar biasa. Malam minggunya ini kita sharing bareng teman Predua di luar sana ya. Dan boleh kali kita disapa dulu teman Predua yang lagi menyimak kita di malam hari ini. Kita kenalan juga. Boleh dimulai dari siapa dulu nih?
3: Dari saya boleh?
0: Boleh.
3: Halo teman Predua, kenalin aku Hasisi Ahmad, ketua panitia dari Teman Jatim. Kalau kepanjangannya itu Temu Mahasiswa Administrasi Negara Sejawa Timur 2026. Halo, salam kenal semuanya.
0: Oh hai, berarti ini panggilannya Kak Hasisi.
3: Iya, betul.
0: Ketua
3: sekali.
0: Panitianya.
3: Iya.
0: Wah, betul. Spesial nih, kita langsung ngobrol sama ketua panitianya Teman Jatim 2026 ya.
3: Ya.
0: Oke, lanjut, di depannya ada siapa nih?
2: Halo semuanya, teman-teman Produa. Aku Firdausi Nuzula sebagai anggota divisi kurikulum. Salam kenal.
0: Oke, salam kenal. Panggilannya siapa, Kak?
2: Firda.
0: Firda, Kak Firda di anggota divisi kurikulum.
2: Betul.
0: Oke, lanjut dulu deh, di sebelahnya ada siapa nih?
5: Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan aku Gloria Intan Dolok Saribu. Aku biasa dipanggil Gloria. Aku merupakan anggota divisi acara dari Teman Jatim 2026.
0: Oke, luar biasa ya. Berarti kita kedatangan panitianya langsung. Bagaimana nih persiapan untuk teman Jatim sendiri? Sudah berapa persen kau betul guys?
2: Gimana mas?
0: Berapa persen? Perkiraan?
3: Kalau secara keseluruhan 90%, karena untuk rangkaian acara sudah tertata rapi. Kemudian untuk stakeholder yang terkait sudah dikomunikasikan, sehingga perihal-perihal yang dibutuhkan hanya perihal perlengkapan yang di kegiatan di hari H dan sebagainya gitu.
0: Sepertinya sudah tinggal running ya.
2: Iya.
3: Kalau ya, boleh berapa persen? Kayaknya 90%
0: ya. 90% ya, 10%-nya running itu habis ini ya.
3: Iya.
0: Oke, gimana?
2: Karena juga udah beberapa bulan ini kita udah ngadain acaranya sih Kak. Jadi
0: oh, ya?
2: Udah dimulai, iya. Sebelum acara puncak itu ada beberapa acara
0: yang ada rangkaiannya yang sudah dimulai di bulan ini.
2: Iya, dan bulan sebelumnya juga sudah ada, bulan bener. Agustus.
0: Panjang banget ternyata ya.
2: Iya.
0: Dari bulan Agustus sudah dimulai.
2: Iya.
0: Wow, sebelumnya kita, wah makin penasaran nih, kenapa kok sampai 3 bulan? Ini sebenarnya apa sih Kak Teman Jatim 2026 ini acara apa? Kenapa sampai 3 bulan dan ini tuh apa? Boleh dijelaskan, siapa nih yang akan menjawab?
3: Oke.
0: Yang akan menjelaskan, boleh Kak? Ketua panitia kali ya.
2: Iya dong.
0: Boleh Kak Asisi.
3: Boleh. Kita tahu bahwa administrasi negara itu kan bagian daripada keilmuan yang sangat penting bagi roda pemerintahan. Nah, untuk itu atas kesadaran teman-teman yang ada di berbagai universitas terbentuklah yang namanya Teman Jatim, Temu Mahasiswa Administrasi Negara Sejawa Timur. Yang tujuannya adalah ada forum akademik yang bernuansa sangat intens, fokus, yang membicarakan tentang isu-isu lokal terkait dengan apa yang ada di Jawa Timur. Nah, kemudian kenapa rangkaiannya kok sampai 3 bulan? Nah, itu menarik sekali Kak Dita, karena agenda ini benar-benar agenda yang kebaruannya itu sangat dituntut. Misalkan kenapa 3 bulan? Karena proses penulisan KTI itu sudah dimulai sejak bulan Agustus, yang artinya apa yang dituliskan sama para delegasi dari berbagai kampus itu diharapkan adalah tulisan yang baru, kemudian isu-isu yang baru dan kekinian seperti itu. Dan ke depan masih banyak agenda-agenda yang lain.
0: Betul. Seperti itu ya. Luar biasa. Berarti apakah ini event tahunan atau baru ada di tahun ini untuk Teman Jatim 2026 ini?
3: Ya, betul.
2: Event tahunan. Ini fun fact-nya sudah ada dari tahun 2013, Kak.
0: Wow, asalnya. Puluhan tahun berarti sudah.
2: Oh, 13 tahun sih.
0: Tahun. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Apa sih yang menurut kalian ini untuk Teman Jatim 2026 ini berbeda dari Teman Jatim 2020, 2025 dan sebagainya? Dari tahun-tahun sebelumnya apa sih yang bikin beda?
3: Oke, kalau berbeda sebenarnya apa ya? Kalau dikatakan berbeda secara substansi akan sulit Kak. Jadi pastinya sama setiap tahunnya. Cuman kalau dari segi materi, nah kita tahu bahwa pemerintah hari ini mulai melihat bahwa ketahanan pangan adalah suatu kunci untuk menggapai Indonesia Emas 2045.

0: Betul.
1: Nah, tema kita di tahun 2026 ya ini membicarakan tentang ketahanan pangan gitu. Jadi sepertinya itu adalah hal yang menarik dan kajian kami harapannya bisa dilihat dan ditinjau secara long term, yang artinya jangka panjang.
0: Betul, betul, betul. Oh, jadi memang tema yang diangkat itu sangat relatable sama kondisi yang sekarang ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Jadi akhirnya tema itu yang diangkat untuk dijadikan isu di Teman Jatim 2026.
2: Betul.
0: Berarti pesertanya ini dari Jawa Timur atau bagaimana?
2: Dari berbagai universitas di Jawa Timur, Kak, bisa PTN dan PTS.
0: Oh.
2: Sekarang ini sudah ada 10 universitas termasuk Universitas Jember yang sudah mengikuti acara ini.
0: Oh, berarti dari seluruh Jawa Timur ya?
2: Betul.
0: Ini berarti untuk mahasiswa FISIP aja kah atau bagaimana?
2: Iya, karena memang dengan namanya ya Teman Jatim, iya, temu mahasiswa administrasi negara dan administrasi publik. Jadi memang mahasiswa yang berada di jurusan tersebut dari berbagai seluruh universitas di Jawa Timur nih bisa mengikuti acara ini.
0: Oh, se-Jawa Timur berarti ya bakal banyak tamu nih nanti di sini.
2: Betul, iya, betul nanti sekali. nanti akhir Oktober nih spoiler acara.
0: Spoiler di akhir Oktober. Boleh di spill gak di tanggal berapa kira-kira?
2: Acara,
0: sudah ada fixnya kan?
2: Iya, sudah.
0: Di tanggal berapa tuh?
2: Acara fixnya, acara puncaknya itu dari tanggal 23 sampai 25 Oktober 2020.
0: 23 sampai 25 Oktober.
2: Betul, 3 hari.
1: Itu dengan rangkaian kegiatan yang sangat banyak ya, Gloria.
2: Jadi
3: sebagai acara ini,
2: sebagai divisi acara nih yang menyusun rundown-nya ini pusing sekali kelihatannya.
0: Terlihat sepertinya Gloria gitu.
3: Udah tertekan ini.
0: Bagaimana kamu dalam menyusun acaranya? Benar-benar gimana cara kamu bisa menyusun acara, apalagi ini acara besar ya, se-Jawa Timur. Gimana kamu mensiasatinya supaya benar-benar efektif? Karena acaranya juga panjang, timeline-nya panjang. Gimana cara kamu membuatnya?
3: Tentunya di kepanitiaan ini kan gak cuma aku dari divisi acara. Jadi kerjasama antar anggota itu sangat penting di divisi acara. Karena divisi acara tuh seperti kayak tonggak dari acara ini sendiri.
0: Betul.
3: Jadi kalau acaranya, rundown-nya tidak tersusun dengan baik nih, pasti akan kacau semuanya.
0: Betul.
3: Apalagi kita sebagai tuan rumah tahun ini perlu menjadi wajah lah ya, wajah yang terbaik untuk tamu-tamu kita nantinya. Karena ini event se-Jawa Timur kan ya. Gitu.
0: Berarti tahun ini menjadi tuan rumah, apakah memang Jatim ini berputar tuan rumahnya atau bagaimana?
2: Betul. Iya,
1: sistemnya bergilir.
0: Iya. Bergilir. Jadi yang menjadi tuan rumah yaitu jadi panitianya.
3: Betul. Ya,
2: betul.
0: Sekali. Untuk Universitas Jember, apakah pertama kali berkesempatan sebagai panitia atau sebelumnya udah pernah juga?
2: Sudah pernah. Pada tahun 2017 juga sudah pernah jadi tuan rumah juga, Teman Jatim juga.
0: Teman Jatim juga dan akhirnya kembali lagi
2: berkesempatan lagi di tahun 2026 ini.
1: Hampir 10 tahun ya.
2: Iya. Gapnya lama juga ya.
0: Wow.
2: Banyak itu membuktikan banyak universitas yang berpartisipasi di dalam Teman Jatim 2026, Kak.
0: Wah, ini menarik banget Teman Prediwa. Ini berarti terbuka untuk mahasiswa se-Jawa Timur ya.
2: Iya.
0: Tapi Teman Prediwa ini baru awalan, tenang aja, kita masih bakal lanjut bahas lebih lanjut Teman Prediwa sesaat lagi. Kita akan dalemin lagi soal rangkaian acaranya apa aja. Kayaknya banyak nih ya.
2: Panjang banget.
0: Jadi buat kamu Teman Prediwa jangan kemana-mana, stay tune terus barengan aku dan juga Kak Gloria, Kak Firda, Kak Hasisi di 89,5 FM Prediwa di Jember, teman terbaik kamu.

0: pernah kepikiran gak kenapa rel kereta gak dibuat dari beton? Jawabannya ada pada material yang digunakan. Rel kereta umumnya dibuat dari baja karena material ini memiliki kekuatan tinggi dan mampu menahan beban besar serta gesekan dari roda kereta yang terus melintas. Menariknya, rel bukan cuma harus kuat, rel juga harus dibuat dengan ukuran dan pemasangan yang sangat presisi agar perjalanan kereta tetap aman dan stabil. Jadi ketika kita melihat dua batang besi panjang di sepanjang jalur kereta, sebenarnya ada banyak sekali perhitungan dan teknologi di baliknya. Kita mungkin cuma melihat jalan untuk kereta aja, tapi bagi kereta, rel adalah bagian terpenting dari perjalanannya.
1: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
2: Selamat pagi ibu.
1: Pagi pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh ya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 89,5 FM Pre-Dua RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pre-Dua, masih barengan aku di Taulia. Dan kali ini kita masih ngobrol bareng teman-teman kita, ngobrolin soal teman Jatim 2026 ya. Setelah tadi kita sempat kenalan apa itu sebenarnya teman Jatim 2026 dan juga siapa saja mereka nih di sini teman Pre-Dua. Kali ini kita bakal lanjut lagi ngebahas soal rangkaian kegiatannya nih. Tadi udah di-spill ya kalau ini udah dimulai bahkan sejak Agustus.
1: Betul. Ya,
0: itu apa yang udah mulai di Agustus?
2: Kalau itu Agustus press conference.
1: Iya, itu pre-acaranya.
2: Kayak penetapan juga kira-kira setiap
1: univ mana nih yang mau daftar. Ada dua kak preskonnya bahkan.
0: Oh ada dua?
1: Iya, yang press conference pertama itu kayak mau ngabarin seluruh universitas yang sebelumnya sudah pernah mengikuti nih di tahun-tahun sebelumnya nih kalau Teman Jatim 2026 mau buka pendaftaran nih, kalian kasih tahu nih teman-teman di universitas si FISIP kalian kalau Teman Jatim udah mau buka. Nah yang preskon 2 itu kita langsung berhadapan sama delegasi yang udah didaftarin sebelumnya. Ngejelasin rangkaian acaranya gimana, terus timelinenya apa, temanya gimana, gitu.
0: Berarti sudah matang sejak Agustus ya?
1: Betul, kita sudah mulai intens rapat bahkan sejak Juni, Juli.
0: Persiapannya panjang berarti ya?
2: Panjang sekali ya. Dan itu apa ya, kalau kita melihat bahwa persiapan ini benar-benar gak main-main, kira-kira 3 bulan lah sebelum agenda ada di Agustus itu. Ini menarik sekali, jadi harusnya nanti delegasi pas datang di Jember, delegasi juga pastinya akan merasakan kira-kira hasil daripada rapat-rapat panitia dan inovasi ataupun apapun yang diberikan ini. Harapannya seperti itu.
0: Gak sabar banget nih. Lalu setelah itu, setelah press conference, ada apa lagi guys?
3: Jadi setelah press conference itu, karena itu dari bagian dari praacara, jadi kita sebenarnya tuh ada dua bagian gitu kak, kita bagi dari praacara sama acara inti itu sendiri. Yang tadi puncak acara di tanggal 23-25 Oktober itu. Nah kalau di praacara, kita tadi udah presscon dua kali, presscon pertama dan presscon kedua. Lalu setelah itu kita akan workshop policy brief. Jadi workshop policy brief itu kita nanti akan memberikan semacam materi pelatihan ilmu gitulah dari
1: dosen kami pematerinya yang sudah sangat mendalami tentang policy brief ini. Sudah sangat pakar. Spoiler nih, spoiler lagi nih tanggal tanggal 3 Oktober.
0: Untuk workshop ini akan diadakan di 3 Oktober
1: secara online juga.
0: Ya, dan secara online.
3: Jadi ini bisa terbuka untuk teman-teman yang jauh mungkin atau di luar Jawa Timur juga gak apa-apa untuk mengikuti ini karena kita via Zoom online.
1: Terbuka untuk umum.
3: Selagi kalian memang pengen tahu nih soal penyusunan policy brief itu sendiri.
0: Jadi untuk workshopnya akan dilakukan di 3 Oktober secara online via Zoom ya. Jadi ini akan lebih fleksibel lagi teman Pre-Dua pastinya. Jadi nggak perlu datang dulu, masih belum ya. Kita masih di via Zoom dulu. Lanjut, setelah itu ada apa lagi guys?
3: Nah setelah dari workshop policy brief, kita akan melakukan diskusi cluster. Tapi ini tidak terbuka untuk umum, jadi hanya untuk delegasi saja. Jadi kenapa?
0: Gloria dulu, gimana?
3: Jadi kalau diskusi cluster ini nanti para delegasi itu membahas terkait KTI tadi yang sudah dijelaskan Mas Asisi yang dibuat paling awal-awal itu dibahas lagi dan dibuat nanti menjadi policy brief nih.
0: Oh, ke situ.
2: Jadi rangkaian policy brief yang merupakan workshop itu adalah paling tidak dasar daripada agenda-agenda selanjutnya begitu. Dan ada, jadi yang dimaksud dengan diskusi cluster itu juga dalam agenda ini kita bagi. Jadi ada kira-kira 10 delegasi, kita bagi menjadi 3 cluster kak. Jadi seperti itu.
0: Biar lebih efektif juga ya, dibagi menjadi 3 cluster. Ada tambahan Firda?
1: Ya, 3 cluster itu dibagi dengan 3 subtema yang berbeda kak dari tema utamanya kan. Nah sebelumnya kenapa Gloria nyebutin diskusi cluster setelah workshop itu karena kan KTI ya. Itu sebenarnya itu acara ini sebenarnya adalah lomba KTI yang tersus yang tertutupi dengan banyak rangkaian acara selanjutnya. Nah itu setelah KTI jadi itu tuh nggak cuman apa sih jadi artikel yang terbuang gitu aja gitu loh.
0: Nah, gak sia-sia gitu ya.
1: Jadi itu melakukan penelitian by the way kurang lebih 3 mingguan itu. Makanya dari Presscon 2 para delegasi melakukan penelitian langsung kepada masyarakat terkait dengan sub-sub tema yang sudah dibagikan. Gitu. Nah, hasil KTI itu nanti didiskusikanlah secara bersama untuk menyusun policy brief.
0: Oh, jadi ke situ ya. Jadi penelitiannya juga enggak sia-sia, enggak cuman sekedar ikut-ikutan aja, tapi juga dibahas lebih lanjut. Betul. Ada tindak lanjutnya ya. Oke, setelah itu setelah diskusi klaster ada apa lagi nih?
3: Nah, diskusi klaster itu akhir dari bagian praacara.
0: Oke, masuk ke acara ini berarti.
3: Masuk acara intinya nih di tanggal 23 yang offline.
0: Ini sudah offline.
1: Sudah mulai datang ke Jember nih.
0: Berarti semua mahasiswa Jatim sudah pada ke Jember nih.
1: Iya. Betul.
2: Kita banyak tamu nih ya.
0: Wow,
1: ada acara nih.
3: Siap menyambut tamu.
0: Ini divisi acara kayaknya sudah mulai repot ya.
3: Banget. Karena perlu ekstra banget nih nyiapin semuanya biar delegasinya juga nyaman datang ke sini.
0: Oke, berarti di acara ada apa dulu untuk di hari pertama? Di tanggal 23 berarti ya?
1: Betul.
3: Jadi di hari pertama itu di tanggal 23 Oktober kita ada 3 agenda. Jadi cukup padat di hari pertama. Di hari pertama itu kita mulai di seminar nasional. Ini tidak hanya diikuti oleh delegasi dan kita buka lagi untuk umum. Tapi memang tidak via Zoom online seperti tadi workshop. Ini hanya bisa didatangi di Aula FISIP itu sendiri. Jadi kami datangkan praktisi dan akademisi langsung ke Aula FISIP untuk berbagi dan sharing-sharing ilmunya gitu.
0: Oke, jadi seminar nasional ini bisa diikuti semuanya ya?
3: Semuanya.
0: Umum ya?
3: Umum.
0: Oke, lalu apalagi selanjutnya?
3: Nah, setelah itu, setelah seminar nasional, delegasi nantinya melakukan presentasi klaster nih Kak. Presentasi klaster ini bagian dari KTI tadi dipresentasikan di hadapan juri, nanti ada penilaiannya.
0: Berat banget nih, sepertinya akan ada banyak insight ya di hari
3: bener
0: itu.
3: Benar sekali.
2: Tentunya betul.
0: Oke, terus apa lagi nih setelah
3: Kalau abis itu, setelah presentasi klaster, mereka akan melakukan diskusi klaster lagi yang terakhir. Tapi ini bersifat offline. Dan ini bersifat penetapan policy brief, Kak. Penetapan final. Policy brief secara final nantinya akan dibawa di event hari kedua.
0: Gitu. Akhirnya ditetapkannya itu di hari pertama ini setelah mereka presentasi itu tadi ya.
3: Betul.
0: Setelah akhirnya bertemu face to face.
1: Betul. Karena sebelumnya kan diskusi klaster yang sebelumnya itu masih online.
0: Oke. Berarti akhirnya setelah face to face semuanya difikskan dan lanjut ke hari kedua.
2: Tapi sebelum itu boleh ngasih apa ya, clue sedikit nggak siapa yang jadi pemateri di seminar nasional?
0: Boleh di sini.
2: Jadi biar teman-teman Pro 2 bisa tertarik begitu karena ini kita datangkan langsung pematerinya dari Jakarta.
1: Jauh dari Jakarta.
0: Offline kan ini?
2: Iya, betul sekali.
0: Terbang nih, diterbangkan dari Jakarta langsung ke Jember.
2: Betul sekali.
1: Eksklusif.
2: Beliau adalah praktisi komunikasi kebijakan pemerintah. Jadi benar-benar apa ya, kalau berbicara tentang wacana pemerintahan ini karena ini linear dengan apa yang kita tuju, temanya tentang ketahanan pangan. Barangkali pemateri bisa menjelaskan kira-kira apa sih tujuan dari pemerintah untuk ngomongin soal ketahanan pangan. Jadi akan sangat seru, menarik. Kita datangkan orang di ibaratnya kayak ring satu ya.
0: Betul.
1: Ring satu dari ring Bakom RI langsung.
0: Pusatnya pusat.
1: Ngeri.
2: Jadi barangkali teman-teman teman Pro 2 bisa datang dan kira-kira kalau punya gagasan atau apapun mahasiswa secara keseluruhan bisa tanya apa sih yang menjadi gagasan pemerintah hari ini? Apa yang harus dijawab dan sebagainya.
0: Wow. Boleh ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian teman Pro 2 langsung saja hadir di seminar nasional nanti ya di Aula FISIP.
1: Betul.
0: Harus mendaftar dulu kah atau gimana?
1: Harus dong. Kepoin aja teman IG-nya teman Jatim.
0: Ada IG-nya. At apa? Teman Jatim.
1: At teman Jatim 2026.
0: Oke, dikepoin aja teman Pro 2 pasti nanti akan ada informasi lebih lanjutnya terkait pendaftarannya ya. Kita lanjut lagi setelah padat di hari pertama nih ya. Lanjut di hari kedua mau dibawa kemana nih pesertanya?
3: Jadi di hari kedua ini setelah tadi diskusi klaster kita penetapan policy brief ya Kak. Nah, kita langsung menuju praktisinya sendiri yaitu DPRD Jember.
0: Oh, wow.
3: Kita langsung bawa polisi brief itu ke hearing DPRD Jember. Pagi-pagi kita bawa polisi brief itu dan kita langsung berikan polisi brief yang paling terbaik itu untuk didiskusikan ke DPRD Kabupaten Jember.
0: Langsung
1: ngelakuin rapat dengar pendapat dengan DPRD-nya langsung.
0: Ya, betul. Wow, ini menarik banget Tom Predua. Hari kedua ternyata makin deg-degan lagi.
1: Iya nih.
0: Setelah hari pertama padat, gue kira bakal ada refreshing di hari kedua. Ternyata makin nih Tom Predua, makin akan banyak sekali insight yang kamu dapat ya, karena langsung terjun Tom Predua. Oke, setelah ngobrol bareng DPRD, aduh ngobrol lagi. Setelah diskusi bareng DPRD, ngapain lagi nih?
3: Ini masih di hari kedua. Tadi Kak Dita mention kalau udah
1: dari hari
3: stress, stress nih
1: dari hari pertama
3: padat sih, padat banget nih. Kita hadirin si Tito.
1: Jalan-jalan.
3: Bener, ya. Kita city tour untuk mengenalkan kepada teman-teman delegasi yang udah datang jauh-jauh dari luar Jember untuk dapat mengeksplorasi dan mengenal Jember itu sendiri.
0: Iya. Gitu.
1: Tenang aja, nggak dibikin stres kok.
3: Iya, sudah lebih santai.
0: Menarik. Berarti ada jalan-jalannya. Ya.
3: Bener.
0: Boleh di-spill nggak salah satu destinasinya kemana, Wi?
3: Aduh,
0: salah satu destinasinya kemana? Boleh di-spill nggak?
2: Boleh, boleh. Ke Mini Zoo.
0: Jadi, jauh ya berarti ini ya.
2: Betul, jadi kalau berbicara terkait dengan agenda ini memang kalau dilihat dari substansi benar-benar berat begitu ya.
0: Betul.
2: Tapi kita lihat bahwa sebenarnya ada lagi Kak selain city tour yang having fun begitu.
3: Iya.
2: Yang artinya kayak ngebalancein apa yang kita kerjain dari awal gitu. Jadi salah satu tempat untuk city tournya adalah di Mini Zoo.
0: Jadi mereka juga bisa melihat ada apa sih di Jember.
3: Benar sekali.
0: Oke, kalian ajak kulineran juga nggak nanti? Oi deh.
1: Tenang aja. Beli udah ada budgetnya.
3: Beli oleh-oleh.
0: Tahu kocek ya.
1: Siap-siap.
2: Kayaknya harus deh. Wajib.
0: Wajib ya salah satu makanan yang pertama kali dicoba.
2: Local pride.
0: Karena jarang di mana-mana itu emang. Oke, jadi ada hiburannya di city tour ya, balancing lah ya. Setelah acara yang padat, ada akhirnya city tour itu tadi. Widih. Ini pasti menarik banget Tom Predua buat kamu mahasiswa Jawa Timur yang pengen rekreasi tapi bermanfaat banget Tom Predua. Full insight nih Tom Predua. Setelah itu kita lanjut lagi, masih ada lanjutannya atau enggak?
3: Masih dong.
0: Masih ternyata.
3: Masih.
0: Belum usai Tom Predua. Apalagi setelah city tour.
3: Oke, tapi city tour itu sudah menjadi agenda penutup dari hari kedua.
0: Hari kedua.
3: Selanjutnya di hari ketiga, hari terakhir dan sebagai puncak acara Teman Jatim 2026. Sebelum ke puncak acaranya itu, kita harus menentukan tuan rumah
1: Teman Jatim selanjutnya
2: untuk
1: UNED. Iya, paginya.
3: Ya, melalui skema sidang pleno. Nanti kami sidang dulu di Universitas Jember. Kita tentukan nih, kita diskusikan sama teman-teman delegasi siapa yang siap untuk jadi tuan rumah di 2027 gitu Kak.
0: Wow, seru banget ya. Jadi kayak udah deg-degannya 1 tahun.
3: Wow.
0: Oke, jadi kalau sekarang masih belum terpilih ya, 2027 masih?
3: Belum.
0: Nanti ya, penasaran.
2: Jadi di tanggal 25.
0: 25, oke, lanjut terus habis itu ada apa lagi?
3: Setelah itu, setelah udah kita tentukan tuan rumahnya dan jadi puncak acaranya, kita melakukan yang namanya Senja Purnama, Kak, namanya.
0: Apa
3: jadi
0: itu?
3: Senja Purnama itu seperti
1: pesta perpisahan, farewell partinya.
3: Benar sekali.
1: Acara puncak.
2: Belum balance kan ini.
0: Wow. Untuk ngebalancein acara
1: banget.
0: Oke. Kegiatannya apa di Senja Purnama nanti?
3: Jadi nanti tentunya kita ada penampilan dari delegasi. Nanti delegasi menampilkan gitu Kak. Terus nanti delegasi juga dimintai kesan pesan dalam mengikuti selama 3 hari acara itu. Terus tentunya berisi hiburan-hiburan lah gitu.
0: Having fun ya. Balik lagi tuh farewell party. Setelah mungkin 3 hari berturut-turut agak lumayan berat, sudah akhirnya di Senja Purnama.
2: Juga ada sesi penghargaan di sana.
1: Awarding.
0: Oh iya, lupa KTI. Sama awardingnya yang paling penting malah itu ya. Awarding
1: dari
0: untuk
1: luaran KTI-nya nih. Ada juara 1, 2, 3. Terus ada juga kategori best delegation. Itu lalu ada best presentation juga tuh.
0: banyak ya kategorinya, nggak cuma 1, 2, 3 aja tolong peri dua. Jadi ini juga membuka peluang banget buat kamu. Selain menjadi juara, kamu juga akan mendapatkan banyak sekali pengalaman. Sepertinya kalau dilihat dari rangkaiannya nih, ini aku minat banget nih kalau bisa join nih. Ini kelihatannya bakal seru banget tolong peri dua. Sesaat lagi kita bakal lanjut lagi di segmen terakhir, kita bakal ngebahas ya kira-kira benefitnya apa aja kalau kita ikuti tolong peri dua. Sesaat lagi jangan kemana-mana, stay tune terus di Ngumpul Ngobrol dan Update bareng komunitas lokal.

0: Teman berdua, pada akhir abad ke-18, Prancis menghadapi krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakpuasan terhadap sistem monarki. Masyarakat Prancis terbagi dalam kelompok-kelompok sosial dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Sementara itu, negara mengalami masalah keuangan yang serius. Pada 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu Bastille, sebuah benteng yang juga menjadi penjara. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai salah satu simbol dimulainya revolusi Prancis. Revolusi membawa gagasan besar tentang kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat.
1: Aduh, panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalanan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
2: Woi, Mak, minggir.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Makanya, Mak, kalau jalan, biar kiri kanan.
1: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
2: Ya udah, minggir.
3: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tomang Pre-Dua, gak kerasa banget kita sudah berada di segmen terakhir untuk ngumpul ini Tomang Pre-Dua. Tadi kita udah ngebahas cukup banyak sekali soal Teman Jatim 2026. Kali ini kita lanjutkan lagi. Nah, mungkin teman-teman juga bakal bertanya-tanya nih, dapat apa aja sih nanti pesertanya kalau mengikuti rangkaian acara ini. Jadi langsung aja deh aku tanyain nih, jadi apa aja benefit para peserta setelah mereka mengikuti seluruh rangkaian kegiatan? Apa aja Pak Ketua nih?
1: Oke, Kak Dita dan teman Pro 2, kalau ditanya apa benefitnya, tentunya banyak sekali, baik yang non materi maupun materi.
0: Betul.
1: Karena kalau kita lihat agenda ini sebenarnya adalah spirit daripada jurusan kita sendiri, administrasi negara, bahwa kita juga harus punya forum yang bisa menyatukan segala pikiran atau justru saling sharing-sharing terkait dengan ilmu apa sih yang ada di kampus ini, kampus itu, dan lain sebagainya. Kemudian kalau khusus Teman Jatim, kita tahu bahwa agendanya dimulai dari penyusunan KTI ya teman-teman. Jadi di situ kita diarahkan untuk kemudian bisa menyusun KTI dengan baik dan sesuai dengan metode yang ada, dengan template yang ada, yang kemudian dipresentasikan dan sebagainya. Yang kemudian KTI itu benefit dari Teman Jatim 2026, kita berani untuk mempublish menjadi artikel ilmiah yang dipublish sama Visip UNED.
2: Dapat gratisan publish jurnal itu Kak.
0: Itu untuk juara 1, 2, 3 tadi. Semuanya?
2: Iya.
0: Semuanya. Oke, terus apa lagi?
1: Nah, kalau bicara terkait dengan policy brief, ini sebenarnya sangat sensitif. Biasanya karena policy brief itu kalau dibuat dengan sembarang orang, kadang-kadang orang atau pihak yang terkait yang akan dituju itu merasa kalau misal kamu belum bisa buat ini deh gitu. Nah, tapi dengan adanya workshop ini, peserta yang datang itu dapat yang namanya sertifikat, yang artinya sudah ada uji bahwa materi yang diberikan oleh Teman Jatim 2026 kepada peserta itu adalah materi yang benar-benar terstandarkan, kayak gitu.
0: Betul. Jadi bukan materi kaleng-kaleng ya, Teman Preview.
1: Betul sekali.
0: Oke, apalagi nih?
1: Gimana?
0: Apalagi acara? Ada tambahan nggak dari Kak Gloria dan juga
2: seminar
0: Kak Pintia?
2: Kali Glow.
3: Seminar nih. Kalau seminar mungkin benefitnya yang pertama tentunya kalian bisa langsung nih. Tadi kan udah dijelasin kalau kita datangkan pemateri langsung dari Jakarta, dari pusatnya langsung. Sebagai mahasiswa pastinya kalian tuh suka banget debat kan. Mungkin kalian bisa menjadi sarana nih kalian untuk berdialog langsung dengan pusat, menanyakan apa sih tema kita gini ketahuan pandangan sebenarnya apa sih yang manfaatnya untuk kita,
0: betul. Menjadi salah satu wadah ya Teman Pre-Dua untuk menuangkan nih pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin sudah mumet di kepala tapi enggak ada yang menjawab.
3: Nanti
0: dijawab di seminar nasional itu ya. Oke, apakah ada lagi?
2: Buat seminarnya nih.
3: Seminarnya mungkin yang paling spesial kita akan memberikan kepada para tamu nantinya, karena tadi terbuka untuk umum, kita punya special merchandise untuk teman-teman yang datang langsung ke Aula Visip di seminar nasional.
0: Ada merchandise-nya.
3: Benar sekali.
0: Semuanya dapat kan itu?
3: Iya, yang daftar.
2: Jadi tidak pulang dengan tangan kosong dong.
1: Dan tidak lapar tentunya.
2: Iya. Apa yang dijadi satu saat seminar?
0: Alhamdulillah ya, tidak lapar
2: gitu. Buat berkah.
0: Itu buat berkah. Penghematan nih anak kos gitu.
2: Benar sekali.
1: Mahasiswa able kan sebenarnya.
0: Oh iya, mahasiswa able banget. Sangat merangkul ya. Oke, berarti itu ya untuk benefit-benefitnya yang bisa kamu dapatkan Teman Pre-Dua, dan ini juga se-Jawa Timur, jadi juga menjadi wadah kamu juga untuk sharing dan juga networking kali ya. Nah, networking ini juga penting banget sih menurut aku. Dan kalau menurut kalian seberapa penting sih networking dalam kegiatan seperti ini, terutama untuk mahasiswa nih?
2: Of course itu penting banget ya, karena kayak kalau gak ada relasi nih yang bisa dihubungi, nanti kalau udah lulus mau kemana?
0: Oh betul.
2: Betul kan. Jadi kita juga kebetulan ada sponsorship media partner dengan kita lulus juga.
0: Oh wow.
1: Jadi langsung terintegrasi ya, paling tidak.
0: Iya. Jangka panjang ternyata ini ya, gitu benefitnya. Jadi relasi itu penting banget Teman Pre-Dua, karena ini juga bisa menjadi salah satu jalan kamu ya, siapa tahu. Nah, setelah mengikuti Teman Jatim 2026 selama beberapa hari, mungkin apa sih harapan kalian yang bisa dibawa pulang oleh para peserta nih?
1: Dulu.
3: Boleh masih.
1: Oke. harapan dari saya sebagai teman-teman panitia, ketua panitia dari teman Jatim, pertama kalau berbicara tentang harapan, tentu harapan kami adalah delegasi bisa nyaman, bisa senang, bisa berproses dengan posisi yang paling baik di teman Jatim 2026 di Universitas Jember. Dan kemudian yang kedua barangkali adalah ada kesan yang membekas bagi seluruh delegasi dan agenda ini bisa lancar. Amin. Dan kalau boleh menambahkan satu hal, harapan saya terhadap teman Jatim 2026 sebenarnya sangat sederhana sekali, bahwa bicara soal administrasi negara, lagi-lagi kita harus terus menjadi pengawas dari apa yang terus di apa ya yang diwacanakan sama pemerintah, agar kemudian jurusan kita bisa menjadi jurusan yang produktif akan wacana yang ada seperti itu.
0: Luar biasa ya, semoga aja nanti pesertanya bisa beneran nyaman juga ya untuk menghadiri di rangkaian acara Teman Jatim 2026 ini. Apakah ada tambahan dari Kak Gloria dan juga Kak Firda?
3: Mungkin dari aku, nantinya diharapkan para delegasi bisa makin melek sama politik, karena kita sendiri kan membahas isu-isu nih, terus nanti di seminar juga kita berdialog langsung. Nah nantinya kita sebagai mahasiswa, apalagi kita nih generasi muda dan agen perubahan, kita diharapkan juga bisa menjadi seseorang yang melek sama terjadi apapun yang terjadi di sekitar kita. Betul. Gitu.
0: Oke, dari Kak Firda ada tambahan atau sudah cukup?
2: Udah sih, cukup aja.
0: Cukup ya.
2: Sudah pesan cukup buat delegasi aja Kak, boleh?
0: Boleh dong.
2: Pesannya tetap semangat, karena kita tahu kayak rangkaian acaranya banyak banget. Padat kalian sekali, pasti betul. Under pressure, stress banget. Tapi yakin guys, tetap semangat.
0: Have fun aja ya. Oke. Dan terakhir boleh ditambahkan juga kali untuk teman-teman Pre2, mungkin mahasiswa Jawa Timur, kalau boleh digambarkan Teman Jatim 2026 dalam satu kalimat. Oh ya, mikir dulu nih. Boleh aku kasih waktu
2: dalam satu kalimat.
0: Apa yang ingin panitia sampaikan kepada mahasiswa Jawa Timur? Tadi kan kalau Kak Firda satu kata, semangat tuh. Nah, ini satu kalimat. Kalau Teman Jatim 2026 ini boleh digambarkan dalam satu kalimat, apa yang ingin kalian sampaikan kepada mahasiswa di Jawa Timur atau delegasinya berarti ya?
1: Ini satu-satu bagaimana Kak?
0: Satu-satu dong. Dari ketua dulu. Okay. Are you ready? Ready lah.
1: Ready.
0: Apa nih pesannya?
1: Oke. Okay. Teman Jatim 2026 adalah sebuah wadah di mana kebaruan dan wacana yang terjadi di pemerintah hari ini adalah sebuah hal yang harus kita awasi, harus kita kaji. Dan untuk itu sangat penting bagi saya untuk memandang bahwa agenda Teman Jatim bukan agenda seremonial, tapi agenda yang sangat substansial gitu.
0: Okay.
1: Cukup satu kalimat gak sih itu?
0: Iya, satu kalimat pakai koma gitu ya. Boleh, boleh. Judulnya tetap satu kalimat ya. Oke, lanjut ke siapa dulu? Gloria?
3: Boleh. Boleh. Jadi nantinya kami harapkan para delegasi Teman Jatim bisa nyaman di Universitas Jember, di Jember, lalu nggak pulang ke tempat asalnya, ke universitas asalnya tuh dengan tangan kosong. Jadi mereka sebagai mahasiswa ilmu administrasi negara juga bisa menyuarakan hal-hal yang di sini menjadi bekal mereka, lalu mereka tuailah ke universitas mereka gitu.
0: Jadi nggak tangan kosong ya pulangnya. Berangkat tangan kosong boleh, pulang nggak tangan kosong.
3: Benar sekali.
0: Lanjut kalau dari Kak Firdah bagaimana pesannya?
2: Apa ya?
0: Selain semangat.
2: Mungkin kayak generasi muda harus beneran melek politik banget sih, beneran harus sepeka itu sama keadaan sekitar yang sedang terjadi gitu.
0: Betul-betul. Oke, jadi benar-benar semuanya ini mengajak supaya kita itu melek politik juga ya. Apalagi kita sebagai anak muda, agen perubahan juga tadi. Luar biasa. Semoga lancar ya untuk acaranya Teman Jatim 2026. Semoga sukses dan lancar. Terima kasih juga untuk sharingnya malam hari ini, sudah menyempatkan waktu hadir di Pre 2. Dan buat kamu teman Pre 2, jangan lewatkan kesempatan seperti ini, karena akan banyak sekali manfaatnya ya, terutama buat kamu mahasiswa nih. Tapi kita harus pamit undur diri, karena waduh gak kerasa kita sudah 1 jam mengobrol teman Pre 2. Gak kerasa banget ya. Intinya sampai jumpa di Teman Jatim 2026 ya, di 23 sampai 25 Oktober. Kalau ada informasi lebih lanjut yang ingin dikulik, Akademik boleh nih di follow sosmednya apa tadi?
2: Iya, @temanjatim2026 TikTok dan IG-nya tuh.
0: Sama ya namanya. Ya,
3: sama.
0: TikTok dan juga Instagramnya Tempre 2 untuk informasi lebih lanjut ya. Oke deh, terima kasih banyak ya untuk Kak Gloria, Kak Firda dan juga Kak Hasisi. Sudah sharing di malam hari ini, tapi buat kamu Tempre 2 tenang aja, aku masih bakal lanjut temenin kamu sampai tengah malam nanti. So jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Kita pamit Tempre 2, bye.
2: Bye-bye, terima kasih semuanya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selama hampir 3 dekade, sebuah tembok membelah Berlin menjadi dua bagian. Yaps, tembok Berlin. Dibangun pada 1961 dan menjadi simbol nyata perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun, pada 9 November 1989, sejarah berubah. Pemerintah Jerman Timur mengumumkan aturan baru mengenai perjalanan ke wilayah barat. Ribuan warga kemudian berkumpul di pos pemeriksaan. Dalam suasana yang penuh tekanan, penjaga akhirnya membuka perbatasan. Warga Berlin dari kedua sisi kemudian berbondong-bondong menuju tembok. Mereka merayakan kebebasan, memanjat tembok, bahkan mulai menghancurkannya. Jatuhnya tembok Berlin menjadi simbol berakhirnya perpecahan Eropa akibat Perang Dingin. Tidak lama kemudian, pada tahun 1990, Jerman kembali bersatu. Sebuah tembok yang pernah memisahkan keluarga dan masyarakat akhirnya runtuh. Dan peristiwa itu menjadi salah satu simbol kebebasan paling terkenal dalam sejarah modern.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
1: Wih,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rudu WM Jember.

105,5 FM Pre2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pre2. Gimana nih kabarnya di malam hari ini? Semoga ya teman Pre2, setelah melewati satu hari yang panjang atau mungkin satu minggu yang panjang, karena ini sudah di hari Sabtu, malam minggu nih teman Pre2. Sekarang akhirnya sudah ada sedikit waktu buat kita duduk tenang, rebahan, atau mungkin ya sekedar menarik nafas aja di weekend ini teman Pre2. Ini pas banget karena malam ini kita bakal ngobrol bareng kamu tentang sesuatu yang mungkin pernah dirasakan sama banyak dari kita teman Pre2. Tentang keadaan sulit, tentang masa-masa ketika semua rasanya gak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan teman Pre2. Kadang tuh ya, kita itu kayak udah berusaha nih mengubah keadaan, tapi ada juga nih hal-hal yang memang gak bisa kita kendalikan. Dan dari situ mungkin yang perlu kita lakukan ya bukan terus melawan teman Pre2, tapi perlahan belajar berdamai dengan keadaan. Nah, ini dia teman Pre2 yang bakal aku bahas di cerita penutup hari di malam hari ini, tentang berdamai. Dimana berdamai ini sebenarnya juga bukan berarti kita menyerah ya, gak seperti itu. Bukan juga berarti kita melupakan apa yang pernah terjadi, tapi mungkin tentang menerima bahwa sesuatu yang sudah terjadi, lalu mengambil pelajarannya dan mencoba melangkah lagi dengan versi kita yang lebih baru teman Pre2. Nah, kalau teman Pre2 sendiri, bagaimana caramu berdamai dengan keadaan sulit yang mungkin pernah kamu alami teman Pre2? Yuk, di malam hari ini kita sharing dan juga cerita, siapa tahu teman Pre2 cara kamu melewati masa sulit ternyata bisa menjadi penguat juga buat orang lain yang sedang mendengarkan. Gabungan aja lewat question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre2 Jember, atau juga boleh di WhatsApp Pre2 ya di 081 559 708 9.50. Aku tungguin sampai jam 11 aja teman Pre2.

0: Selama hampir 3 dekade, sebuah tembok membelah Berlin menjadi dua bagian. Yaps, tembok Berlin. Dibangun pada 1961 dan menjadi simbol nyata perang dingin antara blok barat dan blok timur. Namun, pada 9 November 1989, sejarah berubah. Pemerintah Jerman Timur mengumumkan aturan baru mengenai perjalanan ke wilayah barat. Ribuan warga kemudian berkumpul di pos pemeriksaan. Dalam suasana yang penuh tekanan, penjaga akhirnya membuka perbatasan. Warga Berlin dari kedua sisi kemudian berbondong-bondong menuju tembok. Mereka merayakan kebebasan, memanjat tembok, bahkan mulai menghancurkannya. Jatuhnya tembok Berlin menjadi simbol berakhirnya perpecahan Eropa akibat Perang Dingin. Tidak lama kemudian, pada tahun 1990, Jerman kembali bersatu. Sebuah tembok yang pernah memisahkan keluarga dan masyarakat akhirnya runtuh. Dan peristiwa itu menjadi salah satu simbol kebebasan paling terkenal dalam sejarah modern.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Ketika mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Chemchicks. Chemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Chemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Chemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Chem Farms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.
3: Kamu masih dengerin Jaga Malam.

Tom, Pridwe, kalau ngomongin soal masa sulit ya ataupun keadaan sulit, sebenarnya tuh setiap orang pastinya punya cerita masing-masing. Ada mungkin yang pernah kehilangan sesuatu yang penting banget baginya, atau mungkin ada juga yang pernah gagal mencapai sesuatu yang sudah diusahakan semaksimal mungkin, Tom, Pridwe. Atau ada juga yang kecewa sama keadaan, bahkan ada juga yang harus menghadapi situasi yang sama sekali gak sesuai rencana mungkin ya. Dan yang menarik, teman-teman berdua, cara setiap orang menghadapi keadaan itu juga berbeda loh. Ada yang langsung mencari seseorang untuk diajak cerita, ada yang memilih menyibukkan diri dengan aktivitas yang disukai tentunya, ada juga yang butuh waktu untuk menyendiri, dan ada juga mungkin yang ingin menjalani, ya udah dijalani aja hari satu persatu tanpa terlalu banyak memikirkan semuanya, teman berdua. Let it flow aja. Karena berdamai dengan keadaan itu bukan berarti kita harus bilang ya udah aku terima, enggak gitu, teman berdua, semuanya selesai begitu aja, enggak. Kadang prosesnya juga cukup panjang. Hari ini mungkin sudah merasa lebih baik, besok bisa saja kepikiran lagi, dan itu enggak apa-apa banget, teman berdua. Yang paling penting kita mulai memahami ya bahwa semua hal dalam hidup kita itu enggak bisa semuanya kita kendalikan, teman berdua. Ada hal yang bisa kita ubah, ada yang bisa kita perjuangkan, tapi ada juga yang akhirnya memang harus kita terima, teman berdua. Jadi mungkin berdamai bukan tentang melupakan apa yang pernah terjadi, tapi tentang belajar menerima, mengambil pelajaran, kemudian perlahan kembali melangkah, teman berdua. Karena kita itu enggak harus selalu kuat setiap saat. Kadang memberi diri sendiri waktu untuk berhenti sebentar juga merupakan bagian dari proses untuk kembali berjalan, teman berdua.

0: satu kantong darah bisa untuk satu orang aja. Ternyata nggak sesederhana itu. Darah yang didonasikan bisa dipisahkan menjadi beberapa komponen, seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Komponen-komponen tersebut kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan pasien yang berbeda. Artinya, satu kali donor darah, kamu berpotensi membantu lebih dari satu kebutuhan medis. Tergantung bagaimana darah tersebut diproses dan digunakan. Makanya, donor darah bukan cuma tentang memberikan darah aja. Ada proses panjang di baliknya. Mulai dari pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, sampai akhirnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Inilah satu tindakan sederhana yang ternyata bisa punya manfaat yang luar biasa.
1: Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tomang Pre 2 sudah ada yang bergabung di cerita penutup hari di hari ini. Tomang Pre 2, gimana nih cara kamu untuk berdamai dengan keadaan sulit yang pernah kamu alami, Tomang Pre 2? Langsung saja aku bacain gabungan yang udah masuk di malam hari ini. Ada dari Kak Dinda. Kalau aku biasanya lagi ada masalah, Kak, aku lebih suka cerita ke orang yang memang aku percaya sih. Gak harus, sebenarnya gak harus berharap solusi yang gimana-gimana. Kadang cuma pengen didengerin aja, Kak. Nah, setelah cerita itu biasanya juga pikiran tuh jadi lebih ringan, lebih lega gitu. Nah, ternyata kadang kita itu memang gak butuh seseorang yang langsung kasih solusi, Tomang Pre 2. Ada kalanya kita cuman butuh tempat untuk mengeluarkan apa yang selama ini kita simpan sendiri. Dan ketika ada seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, rasanya bisa sedikit lebih lega. Jadi kalau Tomang Pre 2 punya orang yang bisa dipercaya, gak ada salahnya untuk berbagi cerita ya. Karena kita gak harus menghadapi semuanya sendirian kok, Tomang Pre 2. Boleh banget sharing sama teman kamu ataupun orang yang kamu percaya. Lanjut lagi ada dari Risma. Kalau aku justru butuh waktu sendiri sih, Kak. Biasanya aku pergi sebentar, dengerin musik atau melakukan hal-hal yang aku suka. Dari situ aku bisa mikir dengan lebih tenang dan pelan-pelan menerima kalau memang ada hal yang gak bisa aku ubah. Dan itu juga salah satu bentuk berdamai dengan keadaan loh, Tomang Pre 2. Memberi diri sendiri ruang untuk berhenti sejenak, menenangkan pikiran dan juga kemudian melihat masalah dari sudut pandang yang lebih tenang. Karena kadang kita itu ketika kita terlalu dekat dengan masalah, semuanya itu akan kelihatan jauh lebih berat, Tomang Pre 2. Tapi setelah mungkin agak diberi jarak sedikit ya, kita bisa mulai membedakan mana yang masih bisa diperjuangkan dan mana yang memang harus kita relakan, Tomang Pre 2. Dan Tomang Pre 2, buat kamu yang ingin bercerita juga seperti Kak Dinda dan juga Kak Risma, langsung aja di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre 2 Jember, atau juga boleh di WhatsApp Pre 2 di 081 559 70 89 50.

0: Kamu tahu menara miring Pisa di Italia? Pasti kamu mikir menara itu dulunya berdiri tegak lalu perlahan-lahan miring karena tanahnya ambles. Ternyata dugaan itu salah besar. Menara Pisa sebenarnya sudah mulai miring sejak awal proses pembangunannya di abad ke-12. Penyebab utamanya adalah fondasi menara yang cuma sedalam 3 meter. Dibangun di atas tanah campuran tanah liat dan pasir yang sangat lunak. Begitu pembangunan masuk ke lantai 3, menara ini langsung mulai menunduk dan miring ke satu sisi. Kerennya, bukannya dibongkar, para arsitek zaman dulu malah tetap melanjutkan pembangunannya selama ratusan tahun dengan mengakali ketebalan dinding di sisi yang miring. Unik banget kan kesalahan konstruksi tanah abad pertengahan yang justru jadi salah satu keajaiban dunia paling terkenal sampai hari ini.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
1: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku.
1: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasihan memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kadang kita mempelai juga untuk bisa berdamai dengan keadaan, kita juga perlu belajar mengubah cara kita melihat apa yang sudah terjadi di mempelai juga. Bukan berarti pengalaman yang enggak menyenangkan harus dianggap sesuatu yang baik. Kecewa itu tetap boleh tamam predua, sedih juga tetap boleh, bahkan merasa belum siap untuk menerima keadaan juga boleh banget tamam predua. Tapi setelah kita memberi waktu untuk diri sendiri, dan mungkin kita bisa mulai bertanya nih, dari kejadian ini apa yang bisa aku pelajari? Karena bisa jadi tamam predua sesuatu yang awalnya terasa seperti kegagalan justru membuat kita lebih mengenal diri sendiri. Kita jadi tahu apa yang sebenarnya kita mau juga kan teman predua. Apa yang perlu diperbaiki atau siapa saja ternyata orang yang benar-benar ada nih di saat kita lagi di masa sulit teman predua. Dan prosesnya tentu aja enggak harus cepat, enggak seinstan itu. Ada orang yang bisa bangkit dalam hitungan hari, ada juga yang membutuhkan waktu berbulan-bulan teman predua. Jadi enggak perlu merasa tertinggal hanya karena proses kita berbeda dengan orang lain. Yang paling penting, jangan berhenti memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk terus melanjutkan hidup. Pelan-pelan gak masalah, mundur sebentar untuk menarik nafas juga gak masalah teman predua. Karena berdamai dengan keadaan bukan berarti kita melupakan masa lalu, mungkin justru kita belajar menaruh masa lalu di tempatnya teman predua, mengambil pelajarannya dan juga memilih untuk tetap berjalan ke depan nih teman predua.

0: Pernah sadar gak sih spanduk kecil lele hampir selalu punya gaya yang mirip? Ada gambar lele, ayam, sambal, tulisan besar, dan juga warna yang mencolok.
1: Makan di pecel lele favorit.
0: Spanduk dibuat secara manual, mulai dari menata huruf, menggambar menu, sampai

Dengan mewarnai. Keterampilan ini kemudian dikenal sebagai letter. Warna-warna cerah dipilih agar mudah terlihat, terutama karena banyak warung pecel lele berjualan di malam hari. Menariknya, tradisi ini masih bertahan. Salah satu sentranya ada di Desa Bulu Tengger, Lamongan, dengan puluhan studio dan lebih dari 100 perajin letter. Jadi, spanduk pecel lele bukan cuma identitas warung, tapi juga bagian dari keterampilan dan juga ekonomi kreatif masyarakat.

0: pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
1: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar, tapi punya rasa toleransi tinggi.
0: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri. Jadi kenal sama identitas bangsa.
1: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
0: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana? Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
1: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
2: Pemuda Indonesia tangguh, berkualitas, dan keren.

0: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tawang Predio, aku lanjut lagi bacain gabungan yang udah masuk di cerita penutup hari ini. Tawang Predio, di malam hari ini kita cerita bareng ya soal bagaimana cara kamu menghadapi masa sulit yang pernah kamu alami, Tawang Predio. Aku lanjut lagi gabungan yang udah masuk di malam hari ini, ada dari Kak Rama. Kalau aku biasanya berdamai dengan keadaan itu dengan berhenti menyalahkan diri sendiri sih, Kak. Dulu kalau sesuatu gak sesuai harapan, aku selalu mikir harusnya aku bisa lebih baik. Tapi sekarang aku juga belajar menerima kalau waktu itu aku sudah melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang aku punya. Nah, ini juga penting banget, Tawang Predio. Kadang kita terlalu sibuk menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi, padahal diri kita yang dulu juga sedang berusaha nih menghadapi keadaan dengan pengetahuan dan kemampuan yang dia punya saat itu juga. Jadi mungkin selain belajar menerima keadaan, kita juga perlu belajar lebih berbaik hati ya kepada diri sendiri. Lanjut aku bacain lagi, ada dari Dimas. Kalau aku sekarang lebih memilih fokus sama hal-hal yang masih bisa aku lakukan sih, Kak. Kalau ada sesuatu yang memang gak bisa diubah, ya udah aku coba lepasin pelan-pelan daripada terus kepikiran sesuatu yang gak bisa aku kendalikan. Mending energinya dipakai buat memperbaiki hal yang masih bisa diperbaiki. Setuju banget, karena memang ada batas antara memperjuangkan sesuatu dan terus memaksakan sesuatu yang sudah berada di luar kendali kita. Kadang melepaskan bukan berarti kalah, tapi kita sedang memilih untuk menjaga energi dan diri sendiri. Fokus ke hal yang masih bisa kita lakukan juga bikin langkah kita terasa lebih jelas, Tawang Predio. Gak harus menyelesaikan semuanya malam ini. Yang paling penting tuh kamu udah tahu nih langkah kecil apa yang bisa dilakukan setelah ini, Tawang Predio.

0: kedua pada 26 Desember 2004, dunia dikejutkan oleh salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Gempa bumi berkekuatan sekitar 9,1 hingga 9,3 mengguncang dasar laut di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa tersebut memicu tsunami raksasa yang menyebar ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Hindia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami dampak paling parah, terutama wilayah Aceh. Gelombang tsunami juga mencapai negara-negara seperti Sri Lanka, India, Thailand, dan sejumlah wilayah lainnya. Lebih dari 200 ribu orang meninggal atau dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan kehancuran, tetapi juga memicu solidaritas internasional dalam skala besar. Negara-negara dan organisasi dari berbagai penjuru dunia mengirimkan bantuan kemanusiaan dan bencana tsunami 2004 kemudian menjadi pelajaran penting mengenai kesiapsiagaan bencana dan mendorong pengembangan sistem peringatan dini tsunami di kawasan Samudra Hindia.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Jadi teman Pradiwe, berdamai dengan keadaan sulit itu bukan berarti kita harus pura-pura kuat ataupun berpura-pura bahwa semuanya baik-baik aja ya teman Pradiwe. Tiap orang punya cara dan waktunya masing-masing untuk melewati sesuatu. Memang ada yang butuh cerita, ada yang memilih sendiri, ada yang belajar menerima, dan ada juga yang memilih fokus pada hal-hal yang masih bisa dilakukan. Yang jelas teman Pradiwe, kita nggak harus menyelesaikan semuanya sekaligus, pelan-pelan juga tetap maju. Tenang aja, kalau hari ini belum bisa sepenuhnya menerima, it's okay. Kasih kita waktu dulu teman Pradiwe, ambil pelajarannya, lalu ketika udah siap, coba kita melangkah lagi teman Pradiwe. Dan mungkin itu yang bisa kita bawa dari obrolan malam ini. Ada keadaan yang bisa kita ubah, ada yang harus kita perjuangkan, dan ada juga yang pada akhirnya harus kita relakan teman Pradiwe. Adapun yang sedang teman Pradiwe hadapi, semoga kamu gak terlalu keras sama diri sendiri, karena kamu sudah sampai sejauh ini, dan itu juga sesuatu yang cukup patut dihargai teman Pradiwe. Dan untuk cerita penutup hari sudah harus berakhir sampai di sini. Terima kasih buat teman Pradiwe yang sudah berbagi cerita dan menemani obrolan kita di malam hari ini. Kalau malam hari ini masih belum selesai, gak apa-apa, masih ada esok hari teman Pradiwe. Dan sesaat lagi di jam 11 malam, kamu bakal ditemani dengan jazz musik untuk masuk ke waktu istirahat kamu teman Pradiwe. So aku Dita Ulia pamit undur diri. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku di hari ini. Sampai jumpa lagi teman Pradiwe, dan semoga semuanya tetap sehat ya untuk hari ini teman Pradiwe.

0: Tahukah kamu kalau ada profesi yang dibayar hanya untuk tidur? Profesi ini dikenal sebagai profesi sleeper atau tukang tidur profesional. Pekerjaan ini masih ada di beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Tugasnya bukan hanya sekedar rebahan, tetapi menguji kenyamanan kasur dan bantal, membantu penelitian medis tentang pola tidur, hingga mengevaluasi kualitas tempat tidur di sebuah hotel. Besaran gajinya pun bervariasi, mulai dari belasan jutaan rupiah per bulan, hingga bisa mencapai miliaran rupiah untuk proyek penelitian atau pengujian tertentu.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini. Dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Preduel, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RR Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Minggu 27 September 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi hari kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest, dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Rifki Al-Zufar dengan topik kajian indikasi hidayah pada diri seseorang. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have a nice day and stay tuned at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وأرشدنا إلى سبيل جنته والصلاة والسلام على من كان يبلغ الرسالة أما بعد. Teman-teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan dan cintai, ada hal-hal dalam kehidupan manusia sangat dibutuhkan, ada sesuatu yang sangat diperlukan, dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman dalam kehidupannya, yaitu adalah hidayah. Seorang muslim, seorang muslimah dalam menjalani kesehariannya, dalam menjalani kehidupan di dunia ini membutuhkan hidayah, sangat membutuhkan hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini sebagaimana dalam keseharian di setiap solat seorang mukmin membaca surat Al-Fatihah, yang di mana inti daripada surat tersebut adalah memohon hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman, ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan Nabi SAW juga berdoa dengan doanya, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat al-afaf dan ghina. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah. Nabi SAW berdoa memohon hidayah. Begitu juga dalam surat Al-Fatihah yang merupakan rukun solat, yang dimana ketika kita tidak membaca surat Al-Fatihah dalam solat, maka solat tidak menjadi sah. Tidak sah solat seorang muslim ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan dalam surat Al-Fatihah, inti daripada surat Al-Fatihah adalah memohon hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang muslim dan muslimah mengetahui bahwasanya hidayah itu sangat diperlukan, sangat diperlukan dalam kehidupannya, maka ia berusaha untuk meraih, mendapatkan hidayah tersebut dengan cara memohon kepada Rabbul Alamin, memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang muslim dan muslimah itu membutuhkan banyak hidayah. Di antaranya adalah yang pertama, hidayah menuju kebenaran. Karena apa? Karena bisa jadi kita di atas kesesatan, sehingga kita butuh hidayah agar Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kita, kebenaran tersebut. Yang kedua adalah kita membutuhkan hidayah untuk tegar di atas kebenaran tersebut. Mungkin seorang mengatakan, kita sudah beragama Islam, lantas mengapa kita meminta hidayah lagi? Iya, kita harus meminta hidayah. Agar apa? Agar kita tegar, istiqamah, teguh di atas jalan hidayah tersebut, di atas agama Islam. Dan yang ketiga, kita membutuhkan hidayah agar bisa menjalankan syariat yang benar. Kenapa? Karena bisa jadi banyak orang yang mereka sudah di atas hidayah, tapi mereka menjalankan hidayah tersebut tidak benar. Mungkin mereka sholat, tapi sholatnya tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Begitu juga mungkin seorang melaksanakan puasa, namun puasanya tidak sesuai apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, untuk menuju puasa yang baik, itu membutuhkan hidayah. Untuk bisa sholat dengan sholat yang baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, membutuhkan hidayah. Ya. Dan hidayah-hidayah yang lainnya yang kita perlukan. Ya, bisa jadi kita mengetahui amal soleh yang kita tahu akan faedah dan keutamaannya, namun kita tidak bisa mengerjakannya. Yang bisa jadi mungkin amal soleh tersebut ringan, kecil, sederhana, dan orang-orang di sekitar kita bisa melakukannya, namun kita tidak bisa melakukan amal soleh tersebut. Kenapa? Ya, karena kita belum ada taufik dan hidayah untuk melakukan hal tersebut, sehingga kita membutuhkan hidayah untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui tersebut.
teman perdua yang semoga Allah muliakan dan Allah cintai, kita perlu untuk mengetahui bahwasanya apakah keadaan kita saat ini itu keadaan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal, kebaikan berupa hidayah tersebut. Seseorang harus mengetahui indikasi-indikasi, tanda-tanda ia berada di atas jalan hidayah, sehingga ia bisa mengusahakan dirinya di atas hal-hal tersebut. Indikasi-indikasi yang merupakan keinginan Allah berupa hidayah untuk seorang hamba. Karena apa? Karena ketika seseorang telah mengetahui indikasi seseorang itu di atas hidayah seperti apa, maka ia bisa mengetahui dan mengecek dirinya senantiasa, setiap waktu, setiap saat, bahwa jika hal-hal tersebut, jika tanda-tanda tersebut tidak ada dalam dirinya, maka dia berada di atas

yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kemudian di antara tanda seorang itu berada di atas jalan hidayah adalah dia bisa bersabar dalam menjalani musibah. Ya. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Kemudian di antara indikasi seorang itu di atas jalan hidayah adalah dia merasa bersalah jika melakukan sebuah kemungkaran. Orang yang ada hidayah dalam hatinya, dia akan merasa bersalah jika melakukan kemungkaran. Kenapa? Karena hatinya masih bersih. Sebaliknya, adapun jika dia tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa ketika melakukan kemungkaran, maka dia telah dicabut hidayahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kemudian di antara indikasi seorang yang atas jalan hidayah, diinginkan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla adalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah jadikan dia beramal. Qila wa mastamalahu qal yufattahu lahu 'amalun salihun baina yaday mautih hatta yarda 'anhu man hawlahu. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dijadikan dia beramal, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, dia dijadikan beramal soleh di akhir hayatnya sehingga menjadi ridha kepadanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Yaitu apa? Yaitu Allah berikan hidayah kepadanya sebelum meninggal. Subhanallah. Tapi jika sebaliknya, jika seorang itu sudah tua, sudah di penghujung umur, namun masih sibuk dengan dunia, lupa ibadah, ini tanda-tanda keburukan. Tanda-tanda hidayah itu dicabut di penghujung umurnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kita berusaha untuk rajin beribadah di masa muda kita. Ya. Agar Allah Azza wa Jal memberikan hidayah berupa kita istiqamah dan wafat di atas Islam, di atas amal saleh, dan dalam keadaan Allah meridhai kita. Kemudian teman perdua yang semoga Allah muliakan, di antara tanda seseorang itu ada padanya hidayah, diinginkan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla adalah dia selalu bersandar kepada Allah. Selalu bersandar kepada Allah. Makanya di antara doa Nabi SAW adalah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astagif, Aslih Li Sya'ni Kullah, Wa La Takilni Ila Nafsi Tarfata Ain. Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata, tanpa mendapat pertolongan darimu. Subhanallah. Jadi seorang dalam kesehariannya, dia harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam segala hal, tawakal dalam hal ibadah, tawakal dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa selalu serahkan kepada Allah. Dan Nabi pun mengajarkan kepada kita ketika kita keluar rumah untuk berdoa dengan doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Bahkan di antara zikir ketika kita hendak tidur adalah mengucapkan wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Teman berdua yang semoga Allah muliakan dan cintai, seseorang senantiasa bertawakal kepada Allah dalam hal dia berjualan, dia bertawakal, berdagang bertawakal,

ingat kepada Allah. Ini orang yang selalu diliputi oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kapan seseorang itu bersandar kepada dirinya sendiri, lupa kepada Allah, merasa kagum dengan kecerdasannya, kagum dengan kepiawaiannya dalam berdagang, dalam orasinya, dalam kekuatannya, dalam kepintarannya, maka ini orang yang sedang dicabut hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia rawan kena penyakit ujub, waliyadz billah, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian, teman perdua yang semoga Allah muliakan, di antara indikasi seorang itu di atas jalan hidayah adalah dia diberikan taufik untuk berakhlak mulia. Dan ini enggak mudah, ini sulit. Akhlak mulia ini banyak. Ya, seperti tidak pelit, murah senyum, bersabar dengan keluarga, bersabar dengan orang-orang, tidak. Dan ini tidak mudah. Artinya apa? Ketika seorang bisa berakhlak yang mulia, bisa berkepribadian yang mulia, maka ini tanda bahwa orang tersebut di atas jalan hidayah. Makanya di antara doa Nabi SAW adalah Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta wa kini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlak la yaki sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada amalan yang terbaik dan akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada amalan dan akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Jagalah aku dari amal yang buruk dan akhlak yang jelek. Tidak ada yang dapat menjaga dari amal dan akhlak yang buruk kecuali Engkau. Kemudian, di antara tanda seseorang itu di atas jalan hidayah adalah dia diberikan taufik untuk mengikuti, menjalankan agama sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat generasi terbaik radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu dalam beragama mengikuti metodenya para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu para sahabat telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk hidayah. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Oleh karenanya, jika seseorang tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, merasa lebih pintar dari para sahabat, merasa lebih rajin dari para sahabat Nabi, merasa lebih berkreasi daripada para sahabat, ingin membuat sesuatu-sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi SAW, maka ini indikasi seseorang keluar daripada jalan hidayah. Jika seseorang tidak puas dengan cara ibadahnya para sahabat, tidak puas dengan imannya para sahabat, dia ingin dengan metodenya sendiri dalam beribadah, dia ingin menjalankan ibadah semaunya, maka ini indikasi dia keluar dari jalan hidayah. Ya, subhanallah. Teman perdua yang semoga Allah muliakan dan cintai, telah kita mendengar bersama tanda-tanda dan indikasi seorang itu diinginkan hidayah di atas jalan petunjuk. Oleh karenanya, kita berusaha untuk bisa istiqamah di atas jalan tersebut, meniti tanda-tanda tersebut, dan kita mewasdai jika tanda-tanda indikasi hidayah itu tidak ada, maka kita berusaha untuk segera kembali. Dan kita tidak bisa berada di atas jalan keistiqomahan, di atas jalan hidayah, kecuali pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk, taufik kepada kita untuk bisa istiqomah di atas jalan hidayah ini. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berdoa memohon hidayah kepadanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Waffaqanallahu lil 'ilmin nafi' wal 'amali shalih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Produa, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Everything okay, my man? Turn the music up.

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

Teman Pro 2, ilmu adalah cahaya yang menuntun langkah kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu tidak mengenal usia. Ilmu yang bermanfaat akan mengangkat derajat seseorang, memperbaiki akhlaknya, dan menjadi bekal untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Mari terus belajar, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan kepada orang lain. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, Gunung Merapi mengeluarkan awan panas pada Sabtu malam. Informasi berikutnya, Timnas Panjat Tebing jalani latihan resmi jelang Asian Games 2026. Dan informasi yang terakhir, karhutla di kawasan TNBTS Senduro mulai mereda. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya di edisi 27 September 2026.

Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan awan panas pada Sabtu malam 26 September 2026. Jarak luncur awan panas diperkirakan mencapai 2 km arah selatan menuju Kali Boyong Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi mencatat peristiwa tersebut terjadi pukul 20.34 waktu Indonesia Barat. Keterangan resmi BPPTKG dikeluarkan Sabtu malam pada 26 September. BPPTKG mencatat awan panas guguran tersebut memiliki amplitudo maksimum 48,66 mm dengan durasi kegempaan 129,64 detik. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, 9 atlet tim nasional panjat tebing Indonesia menjalani latihan resmi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Latihan berlangsung di Port Mesa Nagoya International Exhibition Hall pada Sabtu 26 September 2026. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Aris Susanti Rahayu, mengatakan latihan menjadi bagian persiapan sebelum pertandingan. Dan menurutnya, kedatangan lebih awal memberikan keuntungan bagi atlet untuk pemulihan dan aklimatisasi.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Desa Argosari Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang mulai mereda. Sejumlah blok yang sebelumnya terbakar kini dipastikan bebas dari titik api. Berdasarkan hasil pemantauan pada Sabtu 26 September 2026 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, kondisi di beberapa titik seperti blok Ledok Bedor, Pusung Jantur, Pusung Tengah, Pusung Dowo, blok Tanggulasi, blok Po'o, Metigi Renteng, dan Ebeng-Ebeng sudah tidak menunjukkan adanya titik api maupun kepulan asap.

Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Hari Minggu pagi, finally ya, weekend. Jadi bisa istirahat dulu dari hiruk pikuknya kehidupan ini. Gimana teman Pro 2, akhir pekannya diisi dengan istirahat aja. Tanggal tua, gak usah kemana-mana ya kan. Semangat deh buat kamu untuk menjalani akhir-akhir September ini teman Pro 2. By the way, udah waktunya sepada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Buat nemenin pagi hari kamu tentunya sampai nanti pukul 10 ya. Di edisi 27 September 2026 barengan sama Devi Wulandari, tentu saja dengan berbagai informasi yang udah aku siapin. Jadi kamu harus stay tune terus. Boleh beraktivitas, boleh sambil olahraga di rumah, terus kalau gak gitu sambil bebersih ya kan, sambil masak, tapi juga sambil pantengin informasi-informasi yang bakalan aku sampaikan buat kamu di pagi hari ini.

Siapa sangka, semangkuk kuliner yang kini jadi favorit banyak orang terlahir dari masa-masa ketika masyarakat harus berjuang agar tidak ada sedikit pun bahan makanan yang terbuang. Kuliner ini adalah tengkleng, hidangan khas Solo yang kaya akan cita rasa rempah. Konon, tengkleng mulai dikenal pada masa penjajahan ketika daging kambing hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, sementara masyarakat biasa memanfaatkan bagian-bagian yang tersisa seperti tulang, kepala, kaki, hingga jeroan untuk diolah menjadi masakan yang tetap lezat dan mengenyangkan dengan racikan bumbu rempah yang kaya.

0: alami, cita rasa gurih dan khas. Kini, tengkleng justru menjadi salah satu ikon kuliner Solo yang selalu dicari para pecinta kuliner dari berbagai daerah.
1: Aku Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, kita cek dulu gimana kondisi untuk cuaca di hari ini ya. Tadi pagi banget sih suhu di Jember itu 20 derajat Celcius. Lumayan dingin banget tuh teman berdua. Kalau di nanti siang gak sampai segitu, maksudnya lebih dari itu. Kalau 20 derajat Celcius mulu ya, kita berada di puncak berarti. Nah, buat Lumajang hari ini terpantau udara kabur ya, dengan suhu udara dari 21 sampai 29 derajat Celcius. Terus buat Jember hari ini terpantau cerah dengan suhu udara 23 sampai 32 derajat Celcius. Lalu kita geser ke Banyuwangi dengan kondisi cerah ya hari ini, suhu udara dari 21 sampai 31 derajat Celcius. Nah, buat kamu yang ada di Bondowoso, teman Pro 2, ini terpantau cerah dengan suhu udara dari 21 sampai 32 derajat Celcius. Terus, kamu yang ada di situ Bondo juga terpantau cerah dengan suhu udara dari 23 sampai 33 derajat Celcius. So, Tapal Kuda ini terpantau cerah semuanya kecuali di Lumajang ya, yang terpantau udara kabur berdasarkan prediksi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, ya kan, benar kan? Meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ah, belibet pagi hari ini teman Pro 2.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Kenapa keyboard dimulai dengan QWERTY, bukan ABC? Ternyata susunan ini dibuat tepat pada mesin tik agar batang huruf yang sering dipakai tidak saling bertabrakan dan menyebabkan mesin macet. Meski masalah itu sudah tidak ada di keyboard modern, susunan QWERTY tetap dipertahankan karena miliaran orang di dunia sudah terbiasa menggunakannya. Teknologi lama, tapi desainnya masih bertahan hingga sekarang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

traffic condition dari Jember di pagi hari ini ya. Apakah udah ada kemacetan-kemacetan? Tapi biasanya kalau hari Minggu tuh lowong gitu loh jalanan ini. Tapi ya udah ada keramaian sih terpantau dari traffic light yang ada di LPP RRI Jember ya. Di sini udah terpantau mulai ramai teman Pro 2. Dan dari Jalan Panjaitan kita menuju ke Geladak Kembar yang juga terpantau sudah mulai menampakkan kesibukannya di traffic light dari Jalan Panjaitan, dari Jalan Rezin Suprapto, dan juga dari Jalan Ahmad Yani. Menuju ke Jalan Rezin Suprapto yang terpantau lancar, lalu di Ahmad Yani juga lancar, masuk ke Trunojoyo juga masih terpantau lancar pagi ini. Sampai di Simpang 4 Pasar Tanjung ya teman Pro 2 yang sudah mulai menampakkan kesibukannya juga, tapi tetap lancar kok jalannya. Dari situ menuju ke Jalan Gajah Mada yang terpantau lancar, lalu ke Jalan Sultan Agung juga gak ada kemacetan. Tapi masuk ke ini ya, daerah Alun-Alun ini udah mulai ada sedikit perlambatan kendaraan nih. Laju kendaraannya harus pelan-pelan kalau kamu lewat situ ya. Nah di Alun-Alun juga terpantau lancar teman Pro 2, tapi untuk Jalan PB Sudirman ini seperti biasa ya, macet-macetnya di situ. Selalu berhati-hati dan selalu waspada dalam berkendara teman Pro 2. Dan pastinya jangan lupa kalau yang naik motor ya, helmnya dipakai. Kamu yang naik mobil, seat beltnya dipakai juga ya teman Pro 2.

0: air yang kita minum ternyata punya usia yang luar biasa tua. Air di bumi sudah ada sejak sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bahkan sebagian bahan pembentuknya kemungkinan sudah ada sebelum bumi terbentuk. Tapi air tidak terus berada di tempat yang sama. Air selalu berpindah lewat siklusnya. Menguap ke udara, membentuk awan, turun sebagai hujan, mengalir ke sungai dan laut, lalu menguap lagi. Artinya, air yang kita minum hari ini bisa saja pernah menjadi bagian dari laut, berada di dalam es, atau bahkan pernah diminum oleh makhluk hidup jutaan tahun lalu. Airnya mungkin sama, tapi perjalanannya terus berubah dari waktu ke waktu.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

27 September, teman Pro 2, ternyata tuh banyak sekali yang bisa disebut ini anniversary-nya mereka, Cella. Anniversary, ya gak sih? Gini sih, jadi di tahun-tahun sebelum tahun 2026 ini, pada 27 September, itu ada beberapa bisa disebut ini sih kampus, terus sama yang tiap hari gak pernah kamu tinggalin, yaitu Google, teman Pro 2. Jadi hari ini, bukan hari ini, tanggal ini, tapi di tahun 1998, Google itu mulai didirikan. Terus selain itu juga di tahun 1950 pada 27 September, ini Indonesia menjadi anggota ke-60 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan di tahun 1962, ada Universitas Mula Warman yang didirikan pada tanggal 27 September. And then di tanggal 27 September pada tahun 1965, ada juga nih Universitas Atma Jaya Yogyakarta itu didirikan. Terakhir teman Pro 2, di tanggal 27 September pada 1928, ada Republik Tiongkok atau yang kita kenal dengan Taiwan yang diakui sama Amerika Serikat. Itu tadi beberapa momen-momen bersejarah di dunia ya, yang terjadi pada 27 September